RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa, salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan paduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan bermakna.

0: Halo, Pro 1 dari Indo, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Uji menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara

0: jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
1: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki

0: baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
1: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?

0: tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
3: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
2: DPRD ini kalau bisa ya kita naikkan ke DPRD. Undangnya sekretaris kumpeng. Makanya dihitung dulu. Postur anggarannya seperti apa? Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, yo kayak gitu.
3: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
4: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun gak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
5: ada hijaunya.
4: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan ya. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
3: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta, Mulatisa.

0: DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Bagaimana

0: mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pola yang kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyoganya mengikuti perkembangan zaman.
2: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya dengan berkebaya, di mana dalam

0: 21, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
1: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dan

0: sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
1: Aneka kebaya warna-warni di Mirota, Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini

0: di kawasan.
1: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.

0: During the meeting, we adopted important documents including
1: kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
2: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas forum konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat tiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI.

RRI dengan esensi buku. Grit, kekuatan passion dan kegigihan, karya Angela Duckworth. Dalam buku Grit ini, Angela Duckworth menjelaskan bahwa bakat bukanlah satu-satunya kunci seseorang untuk menjadi sukses. Passion dan kegigihan merupakan kunci yang paling utama yang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Angela Duckworth mengartikan Grit sebagai perpaduan antara passion dan perseverance. Buku Grit ini menerangkan bahwa untuk menjadi orang sukses tidaklah mudah. Dengan melihat orang yang telah sukses, mungkin menimbulkan pemikiran kita bahwa sukses itu tercipta dikarenakan adanya bakat alami. Namun, jika dilihat dari berbagai macam sudut pandang, untuk menjadi sukses dibutuhkan kegigihan, ketekunan, kerja keras, serta ketabahan. Dalam buku ini terdapat beberapa riset yang menjabarkan tentang bakat, kegigihan, kerja keras, serta ketabahan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kehidupan Angela Duckworth. Dalam kehidupannya, ayahnya menganggap bahwa Angela Duckworth dan kakaknya tidak jenius dan ayahnya tidak pernah memperdulikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Angela Duckworth terus berjuang hingga mendapatkan penghargaan MacArthur. Namun, ayahnya

0: masih beranggapan bahwa anaknya tidak jenius. Melalui pengalaman, perjalanan hidup yang dilalui oleh Angela Duckworth, muncullah sebuah pemikiran bahwa seseorang berhasil bukan karena orang tersebut jenius, melainkan terdapat faktor lain, yaitu passion dan kegigihan yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dalam buku ini, terdapat beberapa riset yang dilakukan di berbagai tempat. Riset dilakukan untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bakat dan kecerdasan bukanlah kunci utama untuk mencapai suatu kesuksesan. Namun bakat dan kecerdasan merupakan salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang-orang yang bertalenta dan cerdas tidak pernah bisa menjamin bahwa kesuksesan hanya ada pada mereka yang cerdas dan bertalenta. Talenta atau kita sering menyebutnya bakat bukanlah suatu takdir ataupun bawaan lahir, melainkan hal tersebut ada karena terdapat usaha, kerja keras, semangat, dan kegigihan. Tanpa adanya usaha dan kerja keras yang terus dilakukan, bakat akan hilang begitu saja. Dan tanpa adanya usaha, tidak mungkin adanya pencapaian sebuah kesuksesan. Orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara, yaitu para panutan yang luar biasa tegar dan bekerja keras, serta mereka tahu secara mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya memiliki tekad yang kuat, mereka juga memiliki arah. Tidak mudah berputus asa dan terus berusaha setelah mengalami banyak kegagalan. Beberapa orang menjadi hebat saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi jatuh dan gagal saat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kombinasi antara hasrat dan kegigihan inilah yang membuat orang-orang berprestasi tinggi menjadi istimewa, serta memiliki ketabahan dalam berjuang. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan dari buku Grit ini, yaitu bakat tidak menjamin munculnya prestasi. Seseorang dapat memiliki bakat tanpa adanya kerja keras dan kegigihan. Namun, bakat yang dimiliki menjadi tidak optimal dan berkembang karena tidak diasah melalui kerja keras dan kegigihan tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Kebersamaan, satu kata yang terdengar sederhana tapi dalam banyak situasi justru menjadi kunci dari hal-hal dasar. Di ND kita masih bisa melihat satu pemandangan yang mungkin mulai jarang di tempat lain, yakni warga dan TNI bekerja bersama bukan karena perintah tapi karena kebutuhan yang sama. Di balik itu ada satu konsep yang sering kita dengar, kemanunggalan TNI dan rakyat. Sebuah istilah yang kuat tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika TNI hadir dalam kegiatan sosial termasuk membantu fasilitas pendidikan, muncul juga pertanyaan di tengah masyarakat, apakah ini sekedar bentuk kepedulian atau ada peran yang lebih luas yang sedang dijalankan. Pagi ini saya Rian Hidayat akan mengupasnya dari sudut pandang yang lebih dekat dan nyata bersama narasumber kita Bapak Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Abangku.
0: Selamat datang di ND.
1: Terima kasih Bang, terima kasih Pak.
0: Baik. Pak Dandim, istilah kemanunggalan TNI dan rakyat ini sudah sering kita dengar di mana-mana, tapi memang tidak selalu mudah kita pahami, Pak. Nah, kalau Bapak bisa jelaskan ke masyarakat luas, di mana letak nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Baik, terima kasih, Bang. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih, Bang. Yep. Saya Komandan Kodim 1602 Indi, yang di mana sehari-hari saya mempunyai 4 koramil, salah satunya di wilayah Deto Suko, di wilayah Ende, Olo Aru, sama di wilayah di koramil 02 itu. Kemanunggalan TNI dengan rakyat ini sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, yaitu gotong royong, Bang. Ya. Jadi gotong royong ini memang harus kita gaung-gaungkan karena selama ini hanya terucap di bibir saja.
0: Benar.
1: Nah, untuk tindakan yang nyata saat ini yaitu kami membangun jembatan Garuda di wilayah Patato Timur, wilayah Indi itu. Ini yang dinamakan kemanunggalan TNI dengan rakyat ini adalah selain menjaga pertahanan negara Republik Indonesia ini, kita juga membangun bersama masyarakat yaitu dengan bergotong royong.
0: Oke. Nah, Pak Dandim, ini yang menarik, di tengah perubahan sosial yang bisa dibilang sekarang semakin cepat nih. Apa yang membuat kemanunggalan ini tetap jadi fondasi penting, Pak, bukan sekedar warisan masa lalu?
1: Jadi memang fondasi penting bagi TNI ini adalah TNI ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat, Bang.
0: Iya.
1: Ya. Jadi TNI ini awalnya dari rakyat dan akan kembali pada pensiunnya menjadi rakyat, sehingga TNI ini bukan sebagai warisan. Jadi memang TNI ini merupakan masyarakat, bagian dari kekuatan pertahanan negara kita.
0: Oh, seperti itu. Nah, Bapak, kalau kita lihat dari tugas kewilayahan sendiri, ini bagaimana sebenarnya wajah kehadiran TNI di tengah masyarakat hari ini?
1: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat, Bang. Okay. Jadi kita hadir ini mendengar, membantu dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu pasti akan sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
0: Nah, Bapak, ini ada satu kata menarik, Babinsa. Kalau di Ende Selatan ini orang sudah tidak asing lagi dengan namanya Bang Jaka, Babinsa Ende Selatan. Nah, ini peran Babinsa sering disebut paling dekat dengan masyarakat, Bapak. Kira-kira apa yang membuat pendekatan mereka ini bisa diterima dan begitu dipercaya, Bapak? Kadang-kadang kalau kita bicara Babinsa ini justru lebih dipercaya daripada orang tua sekarang.
1: Betul, Bang. Jadi Babinsa ini adalah ujung tombaknya TNI kita, Bang.
0: Oke.
1: Ya, Babinsa ini 1-2 kali 24 jam yang menempel di desa binaan di wilayah masing-masing. Jadi khususnya di tempat saya ini ada satu Babinsa itu mengcover 2 desa. Sehingga Pak Babinsa inilah yang apabila ada kesulitan di masyarakat, beliaulah yang mengetahui awal pertamanya, sehingga Babinsa inilah yang membuat suatu data dia. Jadi data ini untuk dilaporkan kepada pimpinan atas. Gitu.
0: Nah, Bapak, di wilayah seperti ND juga ini bagaimana TNI memastikan bahwa yang dibantu ini memang kebutuhan yang paling meresak, Pak?
1: Memang kita harus melihat, Bang, ya. Jadi mendesak itu dalam arti kita lihat dulu letak geografisnya, letak masyarakatnya, yang mana yang harus kita bantu betul. Tapi pada intinya kita adalah TNI ini untuk rakyat, Bang. Apapun kesulitannya rakyat, kita akan membantu kepada rakyat itu.
0: Nah, ini betul. Kita bicara soal satu hal yang viral kemarin, Bapak. Ini TNI turun tangan di SD Wolomage, kalau tidak salah, Bapak. Nah, dalam situasi seperti itu, Pak, ini apa yang biasanya menjadi dasar bagi TNI untuk langsung bergerak?
1: Jadi gini, Bang. Kita ini sesuai Undang-Undang TNI yang terbaru ini nomor 3 tahun 2026 2025 ini yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita menggunakan operasi selain perang. Nah, jadi operasi militer selain perang ini kita membantu masyarakat baik itu bencana apapun itu. Ya, di situ. Sehingga disitulah kita melihat bahwa kita apabila di pendidikan itu kita lihat kemarin sulit dia mengakses pendidikan atau sarana prasarananya tidak ada, sehingga kita mempunyai anggota yang ya dikit skill aja, Bang, skill kemampuannya sedikit. Tapi insya Allah kita bisa, akhirnya kita cek dan anggota kita mampu, ya kita dukung.
0: Bapak, ini mungkin dari saya pribadi yang dari dulu buat saya penasaran, kenapa tentara itu kalau istilahnya toko itu tuh serba, serba ada. Tapi kenapa ketika kita berbicara tentang TNI, rata-rata hampir semua skill atau skill bertahan hidup ini rata-rata ada nih? Ketika disuruh buat meja sekolah bisa, pengerjaan jalan bisa, ini kira-kira pendidikannya seperti apa sebenarnya, Pak? Mungkin bisa dibagi ramuan-ramuannya mungkin.
1: Terima kasih, Bang. Jadi TNI itu sebenarnya apa, Bang, ya? Karena dipercaya di satuannya itu kan kita namanya pagi apel, sore apel. Kita tahu melihat anggota itu skillnya di mana. Ya kan, kita juga ada anggota itu dulunya sebelum masuk apa, sebelum masuk di Kodim itu dulu dia ada korpnya, Bang, kayak Zeni. Zeni ini dia memang di konstruksi maupun tempat apa bangunan-bangunan itu dia. Jadi dia mengerti bangunan. Jadi kita tidak sulit apabila dia pada saat dia masuk Kodim, saat kita skill dia ada, ya kita sesuaikan dengan kemampuan dia.
0: Intinya bukan hanya kemampuan militer, tapi ada juga kemampuan non militer.
1: Betul, Bang.
0: Nah, Bapak, kalau kita lihat lebih luas nih, persoalan seperti apa yang paling sering Bapak temukan langsung di tengah masyarakat? Terlepas Bapak mungkin baru di ND, kita bicara selama Bapak menjabat lah.
1: Baik. Jadi saya selama 1,5 bulan, Bang, ya, berada di India. Tapi saya sudah keliling-keliling di desa-desa. Memang letak geografis kita nih di dataran ketinggian, Bapak. Ya kan, ada yang dapat air, ada yang tidak dapat air. Inilah kita. Memang fenomenal kita kayak gitu, Bang. Jadi memang kesulitan di masyarakat itu ada di apalagi yang di pelosok-pelosok desa itu, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua itu air, Bang. Okay. Rata-rata itu kalau di wilayah khususnya Ende, Bang, ya. Sehingga kita juga sekarang ini apa yang bisa kita buat, kita lakukan ke mereka.
0: Nah, Bapak, dalam praktiknya ini seberapa penting kerja bersama antara TNI, pemerintah, dan juga masyarakat dalam kegiatan seperti Kebang Nunggalan sendiri, Bu?
1: Sangat penting, Bang, ya. Kalau pendapat saya, memang harus ada, memang sangat penting untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat nih. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan TMMD di wilayah Fatata Timur. Nah, di situ memang akses jalan memang sangat-sangat susah, sehingga kita membuka akses jalan itu untuk menuju desa Endako. Nah, termasuk jembatan yang dulunya jembatan yang dulunya tidak ada jembatan, Bang, ya, antara desa Endako termasuk Fatata Timur. Nah, di situ juga ada anak sekolah, termasuk di situ pusat ekonomi juga. Tetapi pada saat banjir itu mereka terhambat. Sehingga ada perintah dari pimpinan kita untuk survei, cari tempat yang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat itu untuk membantu, yaitu salah satunya itu jembatan, Bang.
0: Nah, Bapak, terkait jembatan ini, apakah tidak ada bersinggungan mungkin dengan instansi lain, mungkin dikatakanlah satu instansi PUPR misalnya, ketika mereka harus mengerjakan jembatan ini, apakah bisa dikatakan diambil alih langsung oleh tentara atau memang dengan porsinya masing-masing, Bapak?
1: Baik, Bang. Jadi kami sebenarnya itu data itu kami langsung dari Mendagri, Bang. Jadi Mendagri yang memberi data kami, kami disuruh cek, meyakinkan bahwa itu benar-benar data yang akan dibangun. Sehingga kami cek, ternyata betul. Kami ada beberapa yang sudah kita bangun, Bang. Ada 3, sama ini 4. Jadi data itu kita dasarnya dari Mendagri. Sehingga data itu dapat, yaitu kita ajukan kepada pimpinan kita.
0: Pak, takut masyarakat ketergantungan tidak sih, Pak? Ketika nanti misalnya TNI harus ada pekerjaan lain, tapi di sisi lain masyarakat, mana nih TNI, kemarin sudah bantu kami, sekarang kok hilang ini? Ada rasa takut tidak, Pak?
1: Saya sudah 17 tahun jadi TNI, Bang, ya. Kurang lebih hampir 18 tahun. Kami pada intinya TNI itu selalu siap sedia, Bang. Tidak ada kita meninggalkan rakyat. Niatan saya, Bang, ya, tidak ada. Kami hanya niatan kita adalah membantu. Makanya di Sabta, di 8 wajib TNI kami itu yang berbunyi mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kami akan berpedoman itu, Bang. Niatan kita pasti akan kita bantu rakyat kita, apapun kesulitan kita, tapi dengan semampu kita, Bang, ya.
0: Nah, dengan semampu kita nih, ini satu hal yang harusnya menjadi pemantik berikutnya, Bapak. Apa yang menjadi batas tegas nih bagi TNI agar tetap berada dalam koridor tugas, sekaligus tetap bisa hadir membantu masyarakat, Bapak?
1: Itu tadi, Bang, yang saya sampaikan, kita kan punya batasan undang-undang TNI kita, Bang, ya. Undang-undang TNI sudah mengatur itu, baik di operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Di situ sudah ada batas-batasannya, mulai dari kita menanggulangi bencana alam, kita menanggulangi terorisme, kita membantu aparat pemerintah. Itu sudah ada di undang-undang kita. Ya, tetapi apabila kita mau menduduki jabatan sipil, ya kita harus keluar dong dari tentara. Ya kan? Itu sudah banyak buktinya. Sudah banyak yang keluar dari TNI kalau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita mengikuti undang-undang berlaku, Bang.
0: Nah, dari berbagai pengalaman juga, Bapak, di lapangan, apa perubahan yang paling terasa ketika TNI dan masyarakat benar-benar bekerja sama, Bang?
1: Yang pasti berubah, Bang, ya. Apabila kita bergotong royong dengan masyarakat, itu pasti akan berubah sekali, ya kan. Pasti berdampak kali dengan masyarakat, baik itu perekonomian, pendidikan, apapun itu, Bang. Kita melaksanakan manunggal dengan rakyat. rakyat ini kita tidak semerta-merta hanya membangun jalan saja, tidak bang. Kita melaksanakan sosialisasi, kita memberikan wawasan kepada anak-anak, baik itu sekolah, kita memberikan wawasan itu. Jadi banyak kegiatan non-fisik yang kita lakukan.
0: Oke, okay. Bapak, kalau bicara ke depan, ini seperti apa kira-kira bentuk sinergi yang ideal agar dukungan terhadap pendidikan ini bisa berjalan lebih kuat dan berkelanjutan?
1: Ya, Bapak. Kami berharap kepada baik pemerintahan daerah, dinas pendidikan, bang. Kita memang harus melihat, bang, ya. Memang tidak semua pendidikan di seluruh Indonesia ini merata.
0: Ya,
1: tidak mungkin, ya kan. Tetapi mungkin kita bisa melihat pendidikan yang di pelosok itu. Kita bisa melihat apa sih kekurangannya. Kita tahu juga kekurangan pendidikan di pelosok itu. Tidak semuanya kita berikan, tetapi apa yang bisa kita lakukan dan itu benar-benar manfaat, itu yang maunya saya kepada teman-teman pemerintahan daerah maupun dinas pendidikan. Jadi supaya mereka juga mengenyam pendidikan itu dengan nyaman, bang. Itu aja sih, bang.
0: Oke. Mungkin terakhir, Bapak, sebelum kita akhiri dialog nih, apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar semangat kemanunggalan ini tidak berhenti di satu dua kegiatan saja, nih, Bapak? Silakan.
1: Iya. Baik, terima kasih, bang. Saya mengimbau kepada masyarakat, terutama khususnya masyarakat Inding, ke depan kita apabila Indi ini pengen maju dan Indi ini menjadi kota yang bagus, mulailah dari bawah.
0: Ya,
1: mulailah dari masyarakat bawah. Kita menjaga desa kita, kita menjaga keakraban kita. Jangan digemparkan dengan isu-isu yang miring.
0: Ya.
1: Laksanakan saja seperti mulai gotong royong, kerukunan. Kita bekerja pokoknya semaksimal mungkin untuk menjaga desa kita itu, bagaimana desa kita itu lebih maju. Apabila desa dari bawah dulu itu sudah bagus, ekonominya sudah bagus, desanya sudah maju, itu ke depan kita akan maju lah, bang. Ya kan? Yang paling penting itu kita jangan termakan isu atau termakan provokasi yang negatif.
0: Ya.
1: Kalau isu yang miring itu kita makan mentah-mentah, ya itu kita tidak akan maju-maju, bang.
0: Benar,
1: mundur-mundur aja kita.
0: Benar sekali.
1: Jadi pikirlah yang berpositif untuk kemajuan kota Indi.
0: Baik.
1: Itu saja, bangku.
0: Terima kasih Pak Dandim sudah meluangkan waktu.
1: Terima kasih, bangku.
0: Siap. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi ini kita bisa melihat bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekedar istilah yang sering kita dengar atau hanya hadir dalam momen tertentu. Nah, lebih dari itu, ini adalah wujud kebersamaan yang nyata ketika kepedulian bertemu dengan aksi dan ketika kebutuhan masyarakat dijawab dengan kehadiran yang tulus. Apa yang kita lihat di lapangan, termasuk dalam mendukung pendidikan, menunjukkan bahwa gotong royong itu masih hidup dan masih menjadi kekuatan kita bersama. Namun tentu kebersamaan ini tidak berjalan sendiri. Perlu peran semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, dan juga kita sebagai individu untuk terus menjaga semangat saling membantu dan saling menguatkan. Karena pada akhirnya, kemanunggalan bukan hanya tentang hadir bersama, tetapi tentang bagaimana kita saling menjaga, saling peduli, dan bergerak untuk tujuan yang sama. Karena kebersamaan bukan hanya mempercepat langkah, tetapi juga menguatkan arah. Seperti tadi kata Pak Dandim, TNI ini dari rakyat untuk rakyat. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 LRIND dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa makanan gratis mungkin terdengar sederhana, tinggal dimasak, dibagikan, lalu dikonsumsi. Tapi pernahkah kita bertanya lebih jauh, apakah makanan ini benar-benar aman? Apakah sudah memenuhi standar gizi dan apakah prosesnya terjaga dari dapur hingga sampai ke tangan penerima? Nah, karena dalam program MBG yang dipertaruhkan bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kesehatan, kualitas hidup, bahkan kepercayaan publik. Di satu sisi ada standar yang harus dijaga, di sisi lain ada realitas lapangan yang harus dijalankan setiap hari. Lalu bagaimana memastikan keduanya berjalan seimbang? Seberapa siap sistem kita menjamin keamanan dan juga kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat? Pagi ini bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku, kita akan membahasnya dalam dialog interaktif Pro 1 RRIND tentang MBG dengan tema makan bergizi gratis di ND, aman di standar, siapkah di lapangan? Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya di ujung telepon ada Kepala Balai POM ND Pak Eko Agus Budi Darmawan dan Kepala Dapur SPPG ND Timur Kak Luciani Christine Redobage. Selamat pagi Pak Eko dan Kak Christine.
1: Selamat pagi Mas Rian.
0: Baik, saya izin Kak Lucy ini, Kak Lucy atau Kak Christine nih?
2: Lucy.
0: Oke, Kak Lucy saya izin ke Pak Eko dulu boleh?
2: Boleh Kak.
0: Boleh, Pak Eko. Ini sebagai pengawas obat dan makanan, bagaimana Balai POM sendiri melihat urgensi keamanan pangan dalam program MBG yang kini menyasar masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi Mbak Lucy, selamat pagi pemirsa RRIND seluruhnya. Terima kasih kita berdiskusi pagi ini ya. Nah, tadi kami ditanya terkait urgensi keamanan pangan ya bagi program MBG ini. Nah, kita tahu bahwa makanan bergizi itu tidak cuma harus sekedar bergizi ya, tapi harus juga aman. Karena sebesar apapun kandungan gizinya, kalau tidak aman, ya tentunya sangat berbahaya ya. Benar. Justru manfaatnya bisa jadi risiko buat kesehatan. Nah, program MBG ini kan banyak penerima manfaatnya ya, yang memang jadi target dari setiap harinya gitu. Jadi keamanan pangan ini harus jadi fondasi utama. Satu kesalahan kecil dalam proses penyiapan makanan ini tentu saja dampaknya sangat banyak gitu ya, korbannya kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena itu kami Badan POM ingin mengawal seluruh prosesnya ya, dari bahan baku, kemudian juga proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, sampai makanan ini diterima oleh masyarakat gitu. Jadi pendekatannya itu bukan hanya meriksa makanannya saja yang sudah jadi gitu, tapi juga memastikan bahwa setiap tahapan itu berjalan sesuai standar, sehingga potensi bahaya itu bisa dicegah sejak awal.
0: Oke, Bapak, gitu, dalam skala penyediaan makanan massal seperti ini, Bapak, ini apa standar minimum yang wajib dipenuhi agar makanan ini benar-benar aman dikonsumsi, Pak?
1: Halo?
0: Ya, halo, Pak. Halo? Halo Pak Eko, apa suara kami masih terdengar? Halo? Halo? Halo Pak Eko. Ya, halo Pak Eko. Ya, halo.
1: Iya.
0: Ya. Pak Eko, dalam skala penyediaan makanan massal seperti MBG ini, kira-kira apa standar minimum yang wajib dipenuhi, Pak?
1: Iya. Jadi standar minimum ini kita nggak bicara tentang katakanlah yang hal-hal yang mewah ataupun wow ya gitu ya, kita khususnya terkait sarana-prasarana ya. Tapi yang penting itu adalah kedisiplinan untuk menjalankan prinsip-prinsip dasarnya. Kita tahu kalau terkait operasional MBG kan sudah ada pedomannya ya. Jadi setiap bahan baku berasal dari pemasok yang terpercaya dan diperiksa saat diterima. Nah, penjamak makanan ya, kita istilahnya penjamak makanan ya, untuk kakak-kakak yang ada di SPPG itu harus dalam kondisi sehat, jaga kebersihan, menerapkan higien sanitasi yang baik. Kemudian dalam proses memasak harus perhatikan juga suhu dan waktu yang tepat ya, agar bakteri atau mikroorganisme itu dapat bisa diminimalkan ataupun bahkan dimatikan. Nah, selain itu bahan mentah itu tidak boleh campur dengan makanan yang matang untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, setelah makanan siap, distribusinya juga harus cepat, terkendali, ya, agar kualitas makanannya bisa tetap terjaga dan aman gitu untuk diterima masyarakat. Jadi, kalau kita bilang tentang keamanan pangan, kemudian standarnya, sekali lagi bukan hanya hasil akhir yang kita harus kawal, tapi juga bagaimana prosesnya ini dijalankan dengan benar maupun juga konsisten.
0: Oke, Bapak, kalau kita bicara risiko, ini di titik mana biasanya potensi masalah paling sering muncul, Bapak? Apakah di bahan baku kah, proses memasak atau distribusi, Bapak?
1: Iya, kalau dibilang risiko, ini kan keamanan pangan itu seperti rantai ya. Yep. Risiko itu berarti titik lemah ya. Nah, kekuatan rantai itu kan ditentukan oleh mana mata rantai yang paling lemah. Nah, karena risiko ini bisa muncul di mana saja, maka saya bisa katakan bahwa semua ini menjadi unsur yang sangat penting atau krusial untuk kita kuat. Karena tadi risiko ini bisa dari katakanlah bahan baku, kemudian juga proses pengolahan, ya, kemudian sarana prasarana, kemudian waktu distribusi juga, bahkan sampai ke hygiene sanitasi dari penjamah pangannya, ya, bisa dibilang semuanya, ya. Tapi yang penting harus kita jaga adalah jangan sampai mata rantai ini ada satu yang lemah gitu ya. Okay. Dan tentunya yang bisa memastikan ataupun mengawal semua itu adalah kompetensi dan kedisiplinan dari penjamah pangan gitu. Okay. Jadi BPOM tidak hanya fokus pada satu tahapan saja, tapi kita upayakan seluruh titik kritisnya itu kita kendalikan gitu. Kita upayakan untuk kita kawal gitu.
0: Oke. Okay. Bapak, apakah ada data atau pembelajaran mungkin dari kasus-kasus sebelumnya yang bisa menjadi peringatan dini dalam pelaksanaan program seperti ini, Pak?
1: Ya, sedikit banyak pasti ada ya. Jadi setiap hasil pengawasan itu ataupun investigasi kita jadikan bahan evaluasi untuk semakin lebih baik. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Indi sendiri itu, kami Balai Pom Indi itu melakukan pengawasan terhadap SPBG dan juga melakukan investigasi ya, pada satu kejadian yang katakanlah kita tidak inginkan pastinya ya, kejadian luar biasa keracunan pangan. Nah, bagi kami setiap kasus itu bukan untuk mencari siapa yang salah dalam artian harus di sanksi atau apapun itu ya, tapi harus jadi pembelajaran gitu, agar jadi akar penyebab bisa kita ketahui. Nah, misalkan dari baik itu lingkup daerah maupun nasional, kan melihat bahwa sebenarnya itu standar kan sudah ada ya, standar gitu ya. Jadi tinggal penerapannya aja yang mungkin belum konsisten. Misalkan suhu, ya, pematuhan suhu ini belum rutin ataupun juga sesuai dengan yang menjadi pedoman. Ya, harus ada pemantauan suhu dengan termometer yang terkalibrasi. Nah, kemudian selain sudah ada termometernya juga harus dilakukan. Ada tapi kalau tidak dilakukan ngapain juga. Nah, kemudian juga penjamah pangannya yang melakukan pengolahan pangan ya harus punya kompetensi ataupun kemampuan yang memadai ya, karena di sana juga ada tanggung jawab personal untuk mengelola hygiene sanitasinya. Kemudian juga dokumentasi yang belum lengkap ya, misalkan ada bahan baku datang yang mungkin beda dari yang sebiasanya gitu kan. Nah, ini kan harus menjadi perhatian gitu ya. Nah, itu beberapa contoh gitu kan. Tentunya tadi yang saya sempat sampaikan juga ya, bagaimana waktu tunggu, waktu distribusi, sampai juga waktu konsumsi ya, pemberian makan bergizinya ini juga menjadi catatan juga. Nah, itu sebabnya kami selalu mengedepankan pendekatan pencegahan. Ya, kita upayakan edukasi, pendampingan, dan juga perbaikan berkelanjutan.
0: Oke. Bapak, kalau kita bicara dalam konteks daerah ini, bagaimana Balai POM sendiri melihat kesiapan dapur yang ada saat ini dalam memenuhi standar higienitas, Pak?
1: Bagaimana?
0: Kalau kita bicara dalam konteks daerah seperti di ED, Bapak, ini bagaimana Badan POM melihat kesiapan fasilitas dapur yang ada saat ini?
1: Oke. Ya, jadi kita fokus ke Inde ya. Kalau kami melihat di Kabupaten Inde, kami melihat kesiapan cukup baik ya, dan ada komitmen untuk terus memperbaiki penerapan dari standar ini. Tapi tentunya karena masih cukup ya, masih harus ditingkatkan ya. Ada aspek-aspek yang perlu disempurnakan. Misalnya ada fasilitas yang tempat sampahnya ya masih sangat terbatas ataupun juga belum tertutup. Yes. Kemudian ada pemasangan kasa yang pada ventilasi yang harusnya dilakukan itu belum dilakukan. Jadi tersambung dengan udara luar itu bebas gitu, bisa ada serangga ataupun burung masuk keluar kayak gitu ya. Kemudian juga ada drainase pembuangan itu yang harus diperbaiki. Biasanya kan orang kalau habis masak gitu kan langsung dituang aja untuk lebih praktisnya kan mengejar volume yang banyak. Nah itu juga risiko itu ya, bagaimana nanti ada serangga atau melalui yang akan bertempat di situ ya, kalau misalnya pembersihnya nggak bagus. Kemudian juga pemisahan peralatan. Ya, ataupun yang untuk bahan mata dan matang itu juga belum sesuai. Misalkan paling gampang aja kita bicara ada telenan ya. Telenan ini bagaimana menggunakannya, kan harus dipisah gitu kan. Dan juga tadi saya sampaikan dokumentasi dari produksi itu ya. Terkadang mungkin cuma merasa cukup difoto saja, tapi bagaimana kondisi olahan pangannya itu, nah itu belum diberikan juga penjelasan di situ. Nah ini penting untuk bisa memantau, oh pada hari ini ternyata cita rasanya agak berbeda. Nah seperti itu, kan itu nggak tercantum ataupun tidak terlihat dari foto gitu. Okay. Nah mungkin gambarnya seperti itu ya.
0: Oke. Okay. Nah Bapak, selain pengawasan, mungkin sejauh mana Badan POM sendiri juga berperan dalam pembinaan atau peningkatan kapasitas pengelolaan dapur, Pak?
1: Ya, pembinaan ini memang jadi fokusnya kami ya, karena memang kami tidak memungkinkan kalau misalkan harus setiap hari datang ke setiap SPPG ya. Nah, kami percaya bahwa kawasan pangan ini tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan ya, tapi juga harus dibangun dari kapasitas ataupun kompetensi masing-masing penjama pangannya, dalam hal ini pengelola SPPG-nya ya. Nah, kami upayakan untuk secara rutin ataupun juga menjawab dari kebutuhan SPPG ya, untuk kita berikan edukasi baik itu kepada pengelola, penjama pangan ya, terkait hygiene sanitasi, kemudian cara produksi pangan siap sajinya, kemudian pengendalian titik kritis. Nah, kita sebutnya titik kritis ya. Kemudian pencatatan maupun juga dokumentasi. Tentunya harapan kami sederhana sih, enggak muluk-muluk. Ketika seluruh petugas itu sudah paham alasan dibalik setiap prosedur yang mereka terapkan tiap hari itu, nah mereka akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya tanpa harus ada pemeriksaan dari kami.
0: Gitu. Oke, baik Pak Eko, kita izin ke Kak Lucy dulu. Kak Lucy.
3: Baik, terima kasih ya Pak. Iya.
0: Kak Lucy, mungkin bisa digambarkan sedikit kepada pendengar yang mungkin penasaran, kira-kira seperti apa aktivitas di dapur SPPG yang setiap harinya bisa dibilang berjibaku nih untuk menyiapkan makanan bagi masyarakat di Kota Ende.
3: Baik, selamat pagi Karian, selamat pagi Pak Eko. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Proses dan aktivitas dapur SPPG itu, yang pertama itu dari tahap penerimaan bahan baku dari supplier. Setelah itu berlanjut di proses persiapan, proses masak, pemorsian atau packing, distribusi, pengambilan ompreng, lalu cuci ompreng, Kak.
0: Kak Lucy, dalam satu hari ini kira-kira berapa banyak porsi yang disiapkan dan bagaimana alur distribusinya sampai ke penerimaan?
3: Kalau kami dapur SPPG ND Timur Moto Paga sendiri itu melayani 2.234 porsi dengan terdiri dari 7 posyandu dan juga 5 sekolah. Dan proses distribusinya itu sendiri yaitu dilakukan dari jam 7.30 sampai jam 10.30, yaitu jam 7.30 sendiri itu batch 1 yaitu pengantaran untuk PAUD sampai SD kelas 1 sampai 3, dan juga batch 2 jam 9 yaitu pengantaran untuk SMP dan juga SMA.
0: Oke. Nah, bagaimana cara tim sendiri memastikan bahwa bahan baku yang digunakan ini benar-benar aman dan layak sebelum diolah, Kak Lucy?
3: Cara tim kami itu yang pertama petugas melakukan pemeriksaan, pengecekan bahan baku yaitu pemeriksaan tekstur, kesegaran, aroma bahan baku seperti daging, ikan, dan sayur untuk memastikan tidak berlendir atau berjamur. Yeah. Yang kedua, memastikan kesesuaian jumlah yang dipesan itu sesuai dengan jumlah yang datang. Yang ketiga yaitu penetapan tentang sertifikasi halal dan keamanan bahan baku yang datang itu sesuai. Yang keempat itu pemisahan area atau kontaminasi bahan mentah yang datang dipastikan dipisahkan dari bahan baku untuk menghindari kontaminasi.
0: Oke. Kak Lucy, ini dalam praktiknya bagaimana yang kira-kira Kak Lucy dan teman-teman rasa paling menantang nih untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan sendiri?
3: Itu yang paling menantang itu di tahap pemorsian, di mana kami melakukan pengemasan serta manajemen waktu distribusi yang harus tepat hingga makanan itu sampai ke penerima manfaat dengan baik. Makanan harus dijaga pada suhu yang aman agar bakteri tidak berkembang, dan higienis personal pekerja yaitu menjaga relawan dapur untuk selalu memakai APD dan mencuci tangan serta menjaga kesehatan.
0: Oke. Nah, sejauh ini bagaimana penerapan standar dari Badan POM sendiri bisa diadaptasi dengan kondisi fasilitas yang ada?
3: Baik, yaitu penerapan uji keamanan pangan yang cepat, yaitu sebelum makanan didistribusikan, Ahli Gizi sudah melakukan uji organoleptik untuk memastikan makanan yang sampai ke penerima manfaat itu baik.
0: Oke, Kakak, ini bagaimana kesiapan SDM manusia sendiri di dapur, khususnya dalam pemahaman soal keamanan pangan, Kak?
3: Jadi kan karyawan SPG yang di Timur sendiri sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi penjaga makanan, yaitu hygienis personal, yaitu kesadaran untuk mencuci tangan dengan benar, memakai masker, sarung tangan, dan kewajiban tidak bekerja saat sakit. Dan relawan juga melakukan pengendalian alur kerja, yaitu pemahaman pemisahan alat makan untuk bahan mentah dan stok. Serta relawan juga mengetahui penggunaan suhu-suhu penyimpanan untuk bahan baku, dan memiliki pemahaman pengetahuan tentang suhu dan stok relawan sendiri.
0: Oke, baik. Kalau sih Pak Eko, mungkin kita bisa jeda sejenak karena pendengar kita mungkin sedang menanti dialog kita, dan juga akan kita selingi dengan satu buah lagu sembari kita nanti bisa melanjutkan dialog kita. Boleh Pak Eko, Kalau sih?
1: Oke, silakan.
0: Oke, baik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog MBG pagi hari ini. Tentunya masih bersama Pak Eko selaku Kepala Balai Pemende dan juga Nona Lucy sebagai Kepala Dapur SPPG Ende Timur. Pak Eko, Kak Lucy masih bersama kami?
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, Kak.
0: Baik. Pak Eko, ini apa indikator paling konkret yang bisa menjadi ukuran bahwa program ini sudah berjalan aman dan sesuai standar, Pak Eko?
1: Iya. Jadi ngomong indikator ini menarik ya. Jadi kalau ditanya apa sih ukuran keberhasilan program MBG ini, pastinya bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan ya, tapi berapa banyak makanan itu aman dikonsumsi. Kalau kita bicara indikator soalnya ya, tentunya yang pertama itu kita harapkan tidak terjadi kerasukan pangan. Ya, itu ukuran paling nyata bahwa sistem itu bisa berjalan baik. Tapi tentunya kalaupun misalkan sudah ada pernah gitu ya. Nah, kita tunggu. Kita berproses setelah itu. Kemudian kita upayakan juga berbagai macam hal yang lain tanpa terjadi menunggu terjadinya kasus. Ada indikator lain yang juga kami pantau sejak awal. Ya, misalkan pemenuhan standar pemenuhan bahan baku ya, kemudian pemenuhan suhu pangan yang aman lalu proses produksi, kemudian juga pemenuhan dokumentasi, kemudian juga hygiene penjamah pangan ya, dan juga satu hal kami melakukan pemeriksaan, kemudian kami memberikan catatan-catatan ataupun juga temuan. Nah, di sana ada juga tindak lanjut yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi ada juga pengawasan yang memang nanti bisa dijadikan indikator apakah memang sudah ada perbaikan. Bagi kami, Badan POM, tentunya keberhasilan itu bukan hanya kalau tidak ada keracunan ya, tapi juga semakin kuatnya pemahaman keamanan pangan ini di setiap dapur SPPG saat standar ini sudah jadi harapan.
0: Oke, Pak Eko, mungkin dalam Pak Eko, mungkin dalam jangka panjang, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi standar keamanan pangan dalam program seperti MBG ini, Pak?
1: Ya, standarnya, tantangannya adalah bagaimana standar itu diterapkan secara disiplin setiap hari. Ya, karena program ini berjalannya setiap hari ini, melibatkan banyak orang, banyak dapur, ribuan porsi makanan juga. Nah, saat tidak konsisten.

0: Ada, okay. Ada. Dan saya pastikan ini sebenarnya bukan hal yang rumit ya. Yeah. Justru karena hal sederhana yang sering luput dari perhatian. Tadi saya bilang tempat sampah yang belum tertutup, ventilasi yang belum dipasangi kasa, yeah, kemudian pisau yang belum dipisahkan antara daging, sayur, dan buah, yeah, pencatatan suhu yang belum dilakukan secara rutin, ya. Kemudian yeah, juga sekali lagi dokumentasi, pencatatan, penerimaan bahan baku yang belum lengkap. Karena ini bisa jadi cara untuk merunut dari suatu kejadian, ya, itu. Pada beberapa lokasi juga kita masih sering menemukan ada pencucian bahan yang dilakukan di lantai, pendingin makanan yang belum dipantau juga suhunya, ya. Mungkin orang bisa melihat, ah, cuma seperti itu. Tapi sekali lagi tidak seperti itu, ya. Itu risiko-risiko yang kalau misalkan dilakukan berulang-ulang itu menjadi risikonya lebih besar dan akan menjadi bom waktu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana kemudian Balai POM sendiri memastikan bahwa pengawasan ini tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas di lapangan, Pak?
0: Iya, ini menarik. Karena menurut kami, pengawasan harus menghasilkan perubahan, ya. Buat apa diawasi kalau misalkan nggak menghasilkan perubahan? Jadi setelah melakukan pemeriksaan, pekerjaan kami belum selesai itu, ya. Kami sampaikan rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi masing-masing dapur. Kalau belum ada pemantauan suhu, kami dorong penggunaan termometer, ya. Kalau sudah termometer, harus digunakan juga, ya, dipantau secara rutin. Kalau pencatatan belum lengkap, kami dampingi untuk menyusun dokumentasinya. Kalau ada risiko kontaminasi silang, coba kami memberikan arahan terkait perbaikan alur kerja di dapur. Nah, selain itu juga kami kerjasama dengan koordinator wilayah SPPG untuk menyusun analisis risiko, ya, sehingga setiap dapur itu ada titik kritis, titik kritis itu mana yang harus dikendalikan, gitu. Okay. Jadi sekali lagi tujuan kami bukan cuma mencari kekurangan, ya, okay, tapi pastikan bahwa hasil pengawasan kami itu bisa menghasilkan perbaikan.
1: Oke, okay. Bapak, kalau kita bicara terkait dengan masyarakat sendiri, ini seberapa penting peran masyarakat dalam ikut menjaga keamanan pangan, terutama sebagai penerima manfaat, Bapak?
0: Sangat penting pastinya, ya, karena sekali lagi keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun juga pengelola dapur saja. Masyarakat juga bagian dari sistem pengawasan. Kalau mereka ataupun misalkan anak-anak ataupun guru ataupun juga ibu hamil dan menyusui, ya, menerima makanan dengan kondisi tidak normal berupa warna, rasa ataupun juga wadahnya rusak ataupun ada benda-benda asing, ada kerikil, ada hal-hal yang lain lah, gitu, ya. Jangan dipaksa untuk konsumsi, ya, segera laporkan. Nah, ini satu perannya adalah melaporkan. Laporkan kepada pihak sekolah, pengelola SPPG ataupun instansi yang terkait. Nah, di sisi lain, ya, tadi baik itu anak-anak ataupun juga ibu hamil dalam menerima manfaat ini, menerima MBG-nya ini juga harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, ya, cuci tangan sebelum makan, jaga bersih tempat makan. Katakanlah misalkan sajiannya hari itu sudah disajikan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, tapi kalau misalkan nggak cuci tangan dulu, nah, itu juga risiko juga, ya. Jadi semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula juga tindakan pencegahan juga dilakukan. Oke. Gitu.
1: Bapak, dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, seberapa optimis Balai POM sendiri bahwa standar ini bisa dijaga secara konsisten ke depan, Pak?
0: Kami optimis. Oke. Insya Allah kami optimis. Karena yang kami lihat di lapangan bukan hanya tantangan, ya, tapi juga semangat untuk terus memperbaiki diri. Ya, jadi kalau di kabupaten ini sendiri, misalkan pengelola SPPG itu sudah ada komitmen yang baik itu dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari kami, ya, itu sudah jadi modal yang penting. Pemerintah sudah bikin tata kelola, ya, ada Perpres nomor 115, ya, untuk pengelolaan MBG. Nah, kami Badan POM dalam porsinya, ya, memberikan edukasi, kemudian juga pendampingan, pengawasan, juga evaluasi. Ya, sederhana aja sih harapan kami. Setiap makanan yang diterima masyarakat itu tidak hanya penuhi kebutuhan gizi, ya, tapi juga harus rasa aman. Okay. Nah, itu dari kami.
1: Oke, okay. Baik, Bapak. Mungkin kita bergeser ke Kak Lucy dulu. Kak Lucy.
2: Ya, halo, Kak.
1: Iya, Kak Lucy, ini distribusi sering jadi titik krusial nih. Nah, bagaimana memastikan bahwa makanan ini tetap layak konsumsi saat sampai ke penerima, Kak?
2: Baik, yang pertama itu standar pengendalian suhu dan waktu, yaitu menjaga suhu makanan panas tetap minimal 60 derajat Celcius, terapan durasi tempuh yang cepat dan ketat dari dapur SPPG hingga tiba di tangan penerima.

0: manfaat mencantumkan label atau stiker batas waktu konsumsi maksimal pada setiap kemasan makanan secara transparan. Yang berikut yaitu kebersihan dan keamanan kemasan, yaitu menggunakan wadah pangan yang memenuhi standar atau food grade seperti omprengan. Pastikan wadahnya itu tertutup rapat demi mencegah paparan debu air atau mikroorganisme luar secara selama proses pengangkutan. Berikut yaitu pengawasan dan rute pengiriman, yaitu rencana rute distribusi terdekat dan efisiensi agar waktu sampai di sekolah atau di pos penerima melampaui batas aman. Tetap suhu awal muat dan suhu akhir saat diterima dalam lembar monitoring atau operasi logistik, dan mempertahankan kanan agar tetap baik sampai ke penerima manfaat.
1: Oke. Nah, dari evaluasi internal mungkin yang sudah berjalan, kira-kira apa perbaikan paling signifikan yang telah dilakukan sejauh ini, Kak?
0: Perbaikan yang paling signifikan itu perbaikan menggunakan tipal yang berstandar di dapur, terus semua relawan wajib memiliki sertifikat penjaga makanan dan juga sertifikat like higienis sanitasi.
1: Nah, kalau dari sisi pelaksana sendiri, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas makanan ini tetap konsisten setiap hari, Kak?
0: Tantangan itu tetap mengontrol higienis, itu menerapkan SOP yang baik, yang sesuai dengan standar.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga menerapkan kualitas bahan baku yang baik. Mm-hmm. Dan juga fluktuasi harga atau ketersediaan komunitas bahan-bahan yang mungkin agak susah dicari. Yeah. Bisa disediakan.
1: Oke. Okay. Apakah masih ada keterbatasan mungkin baik dari fasilitas bahan baku maupun tenaga yang mempengaruhi pelaksanaan di lapangan sendiri, Kak Lucy?
0: Dalam menjalankan ini pastinya memiliki kekurangan, namun kami dapur SPG sendiri pastinya setiap harinya itu melakukan perbaikan. Hmm. Itu seperti tetap menjaga agar relawan itu tetap selalu sehat. Yeah. Dan setiap bulannya itu melakukan pengecekan kesehatan secara berkala. Mm-hmm. Untuk berjalannya dapur dengan baik.
1: Oke. Okay. Nah, ketika ada masukan mungkin atau evaluasi dari Badan POM sendiri, bagaimana tim dapur merespons dan menyesuaikan secara cepat, Kak?
0: Kami sangat-sangat menerima masukan dari Balai POM terkait kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di dapur. Dengan ketika masukan-masukan itu, kami melakukan perbaikan atau mengubah metode pengolahan atau penyimpanan seketika, misalnya mengubah cara olah telur atau sterilisasi wadah, menerima catatan dari food inspektor atau petugas BPOM terkait bahan baku, suhu masak atau kebersihan alat, melakukan penguatan higienis, yaitu melatih ulang relawan dan penjaga makanan terkait kebersihan diri dan sanitasi area dapur.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara respons masyarakat nih, Kak Lucy, bagaimana respons masyarakat terhadap makanan yang disediakan baik dari sisi kualitas maupun penerimaan, Kak?
0: Responnya masyarakat itu sangat-sangat antusias, baik oleh anak-anak dan juga oleh orang tua penerima manfaat, karena makanan bergizi gratis ini bisa membantu membiasakan pola hidup sehat seperti gemar sarapan dan makan sayur.
1: Oke, ke depan Kak Lucy, apa yang paling dibutuhkan agar program ini tidak hanya berjalan tetapi juga semakin berkualitas dan berkelanjutan? Silakan Kak Lucy.
0: Yaitu yang pertama, tata kelola dan pengawasan, yaitu transparansi anggaran, memastikan alokasi dana itu tepat sasaran dan akuntabel. Yang kedua yaitu standar operasional ketat, yaitu menerapkan SOP kebersihan dan higienis pangan secara konsisten. Pengawasan berlapis, yaitu melibatkan lembaga pengawas dan masyarakat untuk mengontrol kualitas berjalannya MBG. Yang berikut, rantai pasok dan ekonomi lokal, pemberdayaan petani lokal, mengambil pasokan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan sekitar, kemitraan UMKM, dan efisiensi distribusi yang baik.
1: Oke, terima kasih Kak Lucy, Pak Eko sudah berbagi banyak hal terkait dengan MBG ini kepada RRI siang hari ini. Sukses terus untuk kerja-kerja baik dari Balai POM sendiri dan juga dari SPG di Timur tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, terima kasih Kak Lucy.
2: Terima kasih.
1: Baik. Selalu. Baik, mungkin terakhir Pak, ini sebelum kita akhiri ada closing statement dari Pak Eko atau Kak Lucy, silakan.
2: Oke, okay, terima kasih. Ya, jadi kami dari Badan POM menyampaikan bahwa program MBG ini kan program prioritas Presiden sebagai investasi untuk masa depan ya. Jadi ini merupakan tugas kita bersama untuk memastikan bahwa setiap porsi yang diterima masyarakat penerima manfaat ini ya, bukan hanya bergizi saja, tapi juga harus aman. Keamanan pangan itu pastinya bukan sekedar memenuhi standar, tapi keamanan pangan itu adalah bentuk dari perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat. Okay. Itu saja.
1: Oke, okay, baik. Kalau sih mungkin ada closing statement?
0: Untuk program MBG semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya. Amin. Bisa menerima segala masukan-masukan dan juga kritikan saran supaya program ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Eko, Kak Lucy sudah berbagi banyak hal dengan RRI siang hari ini. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih.
1: Baik, selamat pagi. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi hingga menjelang siang ini kita bisa memahami ya bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar tentang menghadirkan makanan bagi masyarakat. Lebih dari itu, ini adalah tentang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman, terjaga kualitasnya dan layak untuk dikonsumsi, mulai dari standar yang ditetapkan hingga proses yang dijalankan di lapangan. Kita juga belajar bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pengawas atau pelaksana semata, tetapi juga pada sinergi, konsistensi, dan kesadaran bersama. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat dibangun dari hal yang paling mendasar, apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mari kita jaga bersama tidak hanya programnya, tetapi juga kualitas dan tanggung jawab di dalamnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Eko selaku Kepala Balai POM ND, dan juga Kak Lucy selaku Kepala SPPG ND Timur. Dan pendengar, dialog tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Cristiano Budi Buku, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, bro.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Lah iya, lek pai itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di?
1: Loh ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Setiap manusia terlahir dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

0: dilibatkan. Pro1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah,

0: kualitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: disabilitas dan inklusi.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi
1: hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata siang ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Abud Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, senang sekali kami kembali hadir nih menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang obrolan yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan edukasi mengenai kehidupan penyandang disabilitas serta upaya bersama mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Dan perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Gawai atau telepon pintar kini bukan sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar, bekerja, mengakses informasi hingga membangun kemandirian. Dan bagi penyandang tunanetra, teknologi ini menghadirkan peluang baru. Berbagai fitur aksesibilitas memungkinkan mereka menggunakan gawai secara mandiri dan produktif. Namun, tentu masih ada tantangan yang perlu dihadapi agar teknologi ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, yakni penggunaan gawai bagi penyandang tunanetra. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Celestinus ya. Beliau pelatih pengembangan potensi dan bakat disabilitas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Pak Celest.
2: Ya, selamat siang Pak Dito.
1: Selamat siang. Apa pagar? Apa kabar Pak siang hari ini?
2: Ya, puji Tuhan kabar baik.
1: Puji Tuhan, selalu baik ya Pak ya. Oke, baik, ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih bersama Pro 1 RRI ND nih Pak pastinya. Dan kita saat ini sudah berada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bertanya kepada narasumber, memberikan opini ataupun hanya ingin bertegur sapa, dengan senang hati kami menanti Anda. Untuk pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, Pak Sales, kita akan membicarakan penggunaan gawai nih, atau gadget ya bahasanya ya, bagi penyandang tunanetra. Dan sebelum kita beranjak lebih jauh nih, bagaimana Pak, Bapak ini melihat perkembangan teknologi digital ya bagi penyandang tunanetra saat ini Pak?
2: Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi untuk semua pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Pada saat ini lebih khusus teman-teman disabilitas netra yang pada saat ini mungkin masih tertinggal tak jauh dalam pemahaman penggunaan teknologi berbasis Android. Kami di Manggarai Barat pada umumnya itu Pak melihat bahwa teknologi zaman sekarang sangat membantu tunanetra dalam mengakses apa. Makanya kami punya pemikiran pada tahun lalu itu bahwa disabilitas netra harus bisa mendapatkan hak yang sama dalam mengenali dunia teknologi berbasis digital zaman sekarang ini. Kalau dulu kan tunanetra itu lebih ke manual, seperti belajar langsung dari buku untuk mengetahui apa pengalaman ataupun pengetahuan apa saja yang harus diterapkan. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, makanya kami dari DPC Pertuni Manggarai Barat lebih mengutamakan semua teman-teman tunanetra itu harus penting sekali dalam belajar untuk menggunakan teknologi berbasis Android yang sekarang lagi ya Pak itu populer Pak ya gitu.
1: Oke. Baik Pak, dan ini menurut Bapak ini gawai juga salah satu alat yang penting ya dalam menunjang kehidupan penyandang tunanetra begitu artinya Pak ya?
2: Tentu, kenapa dikatakan penting? Yang pertama, seorang disabilitas netra, selain dia bisa menggunakan itu teknologi sebagai alat komunikasi, bisa juga membantu untuk memandirikan dia punya masa depan. Contoh, bisa bergelut di dunia UMKM. Kalau dulu kan harus membuang apa? Mohon maaf. Dulu kan harus buang-buang tenaga untuk buat kartu nama, mempromosi mereka punya usaha. Tapi dengan adanya gawai sekarang atau HP ataupun laptop yang pintar, maka dengan mudah teman-teman tunanetra bisa mempromosi mereka punya usaha, sehingga mereka punya masa depan pun bisa memiliki masa depan yang cerah untuk depan. Jadi tidak perlu buang-buang tenaga jalan-jalan untuk ke promosi mereka punya usaha yang sedang mereka jalani. Intinya begitu, Pak. Gitu.
1: Oke, baik. Dan ini tadi Bapak menyebutkan ya, kalau dulu kita harus buang-buang tenaga untuk membuat kartu nama untuk sebuah promosi ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi, kita semakin mudah ya, dalam satu genggaman kita bisa mempromosikan apapun begitu. Dan dari menurut Pak Sales nih, bagaimana Pak perubahan yang dirasakan oleh penyandang tunanetra ya, sebelum dan sesudah memanfaatkan teknologi saat ini, Pak? Silakan.
2: Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di Labuan Bajo sekarang saat ini, saya tidak bicara ke daerah lain, saya fokus di Manggarai Barat. Profesi yang paling yang dimiliki oleh teman-teman netra di Labuan Bajo itu lebih ke pijat, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Dulu kan sebelum ada teknologi ini kan, kembali saya ke belakang, mereka harus buat brosur, bawa ke setiap hotel ataupun bawa ke setiap pelanggan, mereka punya kartu nama. Tapi dengan adanya teknologi, dengan mudah sekali teman-teman disabilitas netra mempromo mereka punya usaha melalui Google Maps. Nah, sehingga mereka bisa tunggu saja di tempat, nanti ada tamu ataupun pelanggan menelusuri mereka punya usaha. Okay. Nah, di sana nanti kan bisa ada live chat ataupun lewat email untuk ke memesan bahwa apakah bisa reservasi untuk ke mereka punya tempat pada saat itu. Jadi intinya perubahan setelah ada teknologi ini sangat mudah sekali bagi teman-teman disabilitas netra.
1: Oke. Baik, dan ini pastinya memudahkan ya untuk adanya gawai ini. Dan ini berbicara mengenai handphone atau gawai ya, gawai apapun lah. Jika handphone itu dipakai normal itu kan ada touchscreen begitu ya. Dan kita berbicara mengenai tunanetra, fitur aksesibilitas apa saja nih pada gawai yang paling membantu penyandang tunanetra nih, Pak? Jika kita berbicara mengenai gawai itu digunakan oleh pada tunanetra, Pak, gitu.
2: Oke. HP dan laptop itu sekarang pas alat yang sangat pintar. Apapun yang kita inginkan pasti bisa terjawab atau terlayani. Memang pada prinsipnya kalau dipandang secara kasat mata mungkin tunanetra yang sama sekali tidak bisa melihat sangat kesulitan dalam mengakses handphone pintar ataupun laptop. Tapi perusahaan-perusahaan elektronik sekarang, lebih khusus yang berbasis teknologi, sebetulnya mereka bisa membaca keadaan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari disabilitas netra supaya bisa mendapatkan hak yang sama dalam pemanfaatan teknologi. Jadi fitur-fitur disabilitas itu, Pak, kalau Android itu ada namanya screen reader atau pembaca layar, namanya ada TalkBack. Untuk iPhone-nya ada voice over, terus untuk di laptopnya ada Eloquent CTS ataupun NVDA. Jadi di sana teman-teman tunanetra bisa mendengar atau meraba tombol. Kalau di laptop kan pakai tombol atau komputer pakai tombol. Sedangkan di Android dan iPhone itu sudah pakai layar sentuh, dan mereka bisa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh screen reader tersebut ataupun talkback atau voice over. Nah, sehingga si tunanetra ini bisa membaca WA, bisa membalas WA ataupun mengakses Google dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh sedikit saya menceritakan dalam bulan ini, memang tahun-tahun sebelumnya tunanetra tidak bisa mengakses berita bola. Tapi di tahun ini, Pak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada RRI karena itu juga memberikan kesempatan kepada tunanetra supaya kami bisa mengakses berita bola dengan bantuan alat screener itu tadi, talkback dan voice over. Sehingga apapun yang kami akses di handphone itu, semuanya bisa kami ketahui, Pak. Dan bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman tunanetra. Dari demikian.
1: Oke, baik. Artinya untuk teman-teman tunanetra itu tadi Bapak sempat menyinggung mengenai Piala Dunia kemarin itu yang sudah berlalu.
2: Ya, betul sekali.
1: Itu kalau teman-teman tunanetra itu boleh disampaikan juga deh, Pak. Bagaimana mengakses? Artinya kalau tunanetra artinya mendengarkan ya, gitu ya. Bagaimana mengaksesnya begitu, Pak, untuk di Pesta Bola Dunia kemarin itu?
2: Maksudnya untuk mendengarkan ya, Pak.
1: Bagaimana mengaksesnya begitu? Jika ini sebagai tunanetra nih.
2: Oh, itu tadi, Pak. Kan di situ kan di Play Store itu kan ada aplikasi RRI Digital.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nanti kan itu yang saya bilang tadi, screen reader bisa membantu membaca semua ulasan dari aplikasi tersebut, apakah bisa diakses atau tidak, ataukah banyak ulasan yang bisa membantu pelanggan supaya bisa mendownload itu aplikasi. Nah, nanti baru kita, kalau memang ulasannya bagus sesuai yang tadi dijelaskan oleh screen reader, baru nanti kita download itu aplikasi. Nah, di sana setelah kita sudah mengunduh itu aplikasi RRI Digital, ada juga di sana pencarian bahwa main bola pada malam hari ini di RRI Labuan Bajo misalnya, atau di Pro 3. Nah, tinggal kita ketik Pro 3. Sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman, mohon maaf, yang non-disabilitas. Okay. Jadi hasilnya sama, hanya yang kekurangan disabilitas saat ini sekarang itu tunanetra. Untuk visual gambar memang belum terlalu akurat untuk penjelasannya. Tapi kalau untuk yang tulisan yang berupa teks, itu sudah 100% sempurna. Dan gitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti memang selama ini teman-teman tunanetra ini mengikuti Pesta Bola Dunia itu dari RRI begitu, Pak, ya?
2: Betul.
1: Iya, menarik sekali. Dan terima kasih banyak ini ya, sudah selalu mengikuti RRI juga ini, Pak Sales. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara mengenai fitur ya, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sales. Dan pastinya setiap penyandang tunanetra ya, teman-teman tunanetra nih, itu juga belajar, awalnya juga belajar begitu ya. Dan ini bagaimana, Pak, proses belajarnya dari teman-teman tunanetra ini dalam menggunakan gawai ini, Pak?
2: Untuk proses memang cukup sulit, apalagi yang awam sama sekali belum sama sekali mengenal HP pintar ataupun gawai, baik itu laptop atau handphone ataupun komputer, memang perlu istilahnya orientasi, pengenalan benda, terus bagaimana cara untuk mengakses. Nah, kalau untuk laptop memang dia masih lebih ke tombol. Dia masih lebih ke tombol, jadi tombol-tombol itu yang perlu dihafal. Misalnya untuk mengakses YouTube, misalnya tombolnya apa. Kemudian untuk membuka Google, tombolnya apa. Ya, itu yang perlu dihafal oleh tunanetra yang pertama kali belajar mengenal teknologi. Sedangkan untuk ke layar sentuh, misalnya handphone ataupun iPhone, nanti kan ada bantuan dari aplikasi Talkback ataupun aplikasi VoiceOver untuk menjelaskan. Di sana ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi Google, ada aplikasi YouTube. Ya memang proses ini cukup sulit karena kita harus menghafal semua nama-nama yang tertera di handphone itu ataupun di laptop yang setelah kita belajar.
1: Oke. Jadi gitu, Pak. Belajar juga bertahap ya, pastinya juga membutuhkan waktu juga. Ya. Itu salah satu tantangan juga artinya begitu, Pak ya? Atau ada tantangan lainnya?
2: Iya, salah satu tantangan. Tidak, paling tantangan itu saja. Butuh apa? Butuh waktu untuk ke tahap pembelajaran. Untuk tantangan lain tidak.
1: Oke, baik. Dan Pak Sales ini juga menjadi salah satu pelatih juga ya, atau pembimbing untuk teman-teman tunanetra ya, untuk menggunakan gawai begitu dalam arti.
2: Ya, betul.
1: Oke. Dan pastinya selama Pak Sales pernah memberikan pelajaran atau mengajari ya dari peserta itu, adakah pengalaman yang paling menginspirasi Pak setelah berhasil menguasai penggunaan gawai itu, Pak, untuk teman-teman tunanetra?
2: Tentu. Hal yang menginspirasi

0: contoh salah satunya aplikasi Canva. Mm-hmm. Itu dijelaskan semua bentuk kotak logonya bersegi ataupun bulat, terus di dalamnya harus diisi apa. Jadi semuanya sudah cukup mudah dalam hal-hal itu Pak, untuk mengakses teknologi zaman sekarang. Jadi saya sangat bangga dengan teman-teman yang kami sudah latih. Semoga teman-teman yang lain yang belum kenal dalam apa teknologi, harapannya perlu apabila di situ ada organisasi netra juga mengadvokasikan kepada pemerintah supaya pemerintah bisa membantu teman-teman dalam pendanaan pelatihan apa itu nanti penggunaan teknologi untuk ke teman-teman disabilitas netra. Begitu Pak.
1: Oke, baik Pak Sales. Ini memang menarik sekali ya, dan di era teknologi semua ini, semua elemen nih pastinya harus mengikuti perkembangannya. Pak Sales, sebelum kita beranjak ke obrolan kita, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Sales ya. Dan kami akan menghadirkan Kilau Pancasila ya untuk Anda semua di dalam ruang dengan Anda pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Dan pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui WhatsApp kami mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya di 0821 3878 8786. Dan kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik, sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot.

0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, dan masih di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, dan pastinya kita masih dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-445-11957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini kita masih terhubung ya bersama Bapak Sales ya di narasumber kita di siang hari ini. Halo Pak Sales, masih tersambung ya?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita ini Pak. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai gawai. Ini apa saja aplikasi yang ada di dalamnya, serta juga tantangannya seperti apa begitu Pak ya. Oke, dan untuk saat ini Pak, ini sekarang kita berbicara mengenai tantangan dan literasi digital. Dan untuk saat ini apakah masih ada aplikasi Pak ya atau layanan digital yang belum ramah bagi penyandang tunanetra Pak? Jika Pak Sales ini memandang gitu Pak.
1: Baik, terima kasih. Untuk aplikasi memang masih banyak itu Pak yang belum bisa diakses oleh tunanetra. Contoh aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit video, karena selain massage ini kan ada juga tunanetra yang punya bakat dalam bermain musik ataupun vokal suara. Jadi untuk mempromosi mereka punya kemampuan, mereka harus menggunakan aplikasi YouTube supaya dikenal oleh publik. Nah, kendala teman-teman netra sekarang ini memang masih kendala di untuk itu aplikasi pengeditan video, karena di sana dia hanya muncul muncul label saja, tidak disebutkan apa tombol yang kita sentuh di sana. Jadi harapan saya bagi pembuat aplikasi supaya ada ramah aksesibilitas juga untuk ke kami yang sebagai disabilitas netra, supaya kami juga bisa mudah dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jadi gitu Pak Depo.
0: Oke, baik. Itu salah satu aplikasinya itu yakni yang belum ramah aplikasi pengeditan video seperti itu Pak. Tapi untuk lainnya sudah bisa semuanya ramah ya untuk penyandang tunanetra gitu.
1: Mungkin masih 50-50 itu.
0: 50-50 juga ya?
1: Iya, ada 50% kita bisa gunakan, 50% masih susah kita gunakan. Makanya kami berharap di tahun 2027-2028 tidak ada lagi kendala untuk ke teman-teman netra dalam penggunaan aplikasi teknologi zaman sekarang.
0: Oke, baik. Dan nanti semoga kedepannya ini untuk pengembang aplikasi ini bisa memberikan ruang ya bagi penyandang tunanetra ini untuk semakin bisa mengakses dari aplikasinya tersebut. Oke, baik. Dan di era digital saat ini tuh marak sekali dengan penipuan juga ya, banyak sekali gitu Pak Sales ya. Antaranya ya, betul. Itu pastinya juga di gawai juga yang masuk penipuannya itu. Dan dari hal ini Pak, bagaimana cara menghindari penipuan digital ya dan penyalahgunaan teknologi nih yang dapat menyasar ke penyandang disabilitas ini Pak, dan khususnya di teman-teman tunanetra nih.
1: Oke. Memang untuk saat ini memang kita tidak bisa mungkiri bahwa adanya aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Memang itu yang masih belum kita bisa hindari. Saya pikir ini bukan untuk kami sebagai disabilitas netra saja, sedangkan yang non-disabilitas yang masih awam dalam penggunaan teknologi pasti mereka masih sering kena dampak dalam penampak dalam penipuan tersebut. Memang itu yang sedang kami khawatirkan sekarang. Tapi untuk sejauh ini dalam pengenalan mata uang ada aplikasi Cash Reader. Dari aplikasi itu bisa membantu kami dalam pengenalan jenis-jenis mata uang, baik mata uang terkecil sampai dan mata uang yang terbesar, bahkan mata uang asing juga. Dia bisa membantu kami untuk mengetahui mata uang tersebut. Hanya saat ini aplikasi itu juga masih sistem berbayar. Itu juga salah satu kendala untuk kami menggunakan aplikasi tersebut. Kalau yang versi gratisnya, dia hanya bisa mengenal mata uang sampai Rp2.000, untuk ke 5.000 dan seterusnya itu masih butuh berbayar. Ya gitu, Pak.
0: Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih ini, Pak. Dan juga, Pak, untuk dari teman-teman dari tunanetra ini, dalam menggunakan teknologi itu, sebenarnya peran keluarga dalam mendampingi itu seperti apa, Pak, ya? Secara penggunaan teknologi secara aman dan produktif itu, Pak.
1: Oke. Kebetulan saya sendiri sudah punya istri dan anak. Ya, istri saya itu selalu mendampingi saya dalam memakai handphone atau laptop. Ya, contoh misalnya kan ada saat-saat tertentu aplikasi itu tidak aksesibel dengan tunanetra. Jadi istri ataupun anak kita itu bisa bantu untuk membaca atau menuntun bahwa keterangan di dalam itu seperti apa. Jadi intinya mereka tidak menghambat akses teknologi yang sedang kita gunakan pada saat ini. Mereka punya peran penting dalam menuntun teman-teman disabilitas netra, ataupun mereka punya keluarga yang ada teman-teman netra di dalam, ya. Jadi itu ya, tidak ada hambatan gitu, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Sales. Dan ini tadi kita sempat membicarakan ya mengenai aplikasi yang ada belum ramah disabilitas, dan juga ada yang 50-50. Ada yang sebagian fitur bisa digunakan dan sebagiannya juga tidak bisa digunakan. Dan ini harapan Pak Sales nih terhadap perkembangan teknologi yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas di Indonesia ini seperti apa, Pak, harapannya? Dan juga menurut Bapak nih, apa yang perlu dibenahi ya, atau dilakukan oleh pengembang aplikasi dan penyedia layanan ini agar produknya semakin inklusif bagi penyandang tunanetra ini, Pak? Silakan.
1: Kalau kita bicara tentang aplikasi, memang aplikasi ini kan jadi tidak sama untuk ke perusahaan yang pembuatnya, dari beda-beda orang. Demikian juga bendanya, handphone atau laptop. Harapan kita kepada pemerintah Indonesia, lebih khusus kepada Kementerian Komunikasi Digital, supaya lebih memperhatikan nanti bagi tunanetra. Karena begini, Pak, handphone ini sekarang menjadi sebagai tolak ukur juga. Ada handphone yang tidak sinkron dengan aplikasi yang zaman sekarang, contoh yang AI. Kalau handphone yang 1 jutaan ke bawah itu kan dia tidak bisa itu, Pak, tidak bisa connect dengan AI, kecuali kalau yang 2 jutaan ke atas. Harapan kami ya, mudah-mudahan nanti bukan hanya di handphone entry level, tapi untuk ke kelas menengah ke bawah juga, supaya teman-teman juga bisa mengakses aplikasi AI, baik itu handphone yang 1 jutaan ataupun laptop yang kelas menengah. Memang itu yang menjadi kendala kami sekarang. Mudah-mudahan Kementerian Komunikasi dan Digital nanti bisa bantu untuk bekerja sama dengan NAFPA, perusahaan-perusahaan elektronik, supaya memudahkan teman-teman disabilitas netra dalam penggunaan barang-barang teknologi. Mungkin begitu dari kami, Pak.
0: Oke, baik Pak Sales. Dan untuk saat ini, Pak, bagaimana, Pak, masyarakat ini dapat mendukung ya agar penyandang tunanetra ini semakin percaya diri memanfaatkan teknologi ini, Pak? Ini mungkin ada pesan-pesan juga dari Pak Sales nih mengenai ini.
1: Oke. Pertama, sebelum kita ke masyarakat, pertama dari internal keluarga itu sendiri, dari teman-teman disabilitas netra. Kalau dari internal keluarga tidak ada support dalam mendukung mereka punya anak ataupun mereka punya keluarga, otomatis juga untuk eksternalnya seperti itu. Karena hambatan terbesar yang terjadi pada teman-teman disabilitas netra itu dari keluarga itu sendiri. Kalau misalnya dia dibatasi dalam menggunakan handphone, menggunakan laptop, otomatis nanti dia akan gagap informasi. Dia tidak bisa mengenal informasi-informasi di dunia luar. Jadi harapan kami, kebetulan kami ini, kebetulan saya sendiri sebagai ketua DPC Pertuni untuk Magrib Barat, dari himbauan saya kepada semua teman-teman tenonetra di seluruh Nusa Tenggara Timur, supaya keluarganya memberikan ruang untuk kaum-kaum disabilitas netra, supaya mereka tidak tertinggal teknologi ataupun gagap dalam pemahaman teknologi, sehingga apa yang dilakukan oleh keluarga ataupun internal sendiri dari keluarga disabilitas netra, maka akan dilakukan hal yang sama oleh kaum masyarakat. Ketika keluarga kita sendiri membatas ruang akses bagi teman-teman disabilitas netra, maka demikian pula terjadi di dunia masyarakat. Sekali lagi saya minta dengan hormat kepada keluarga yang punya anak disabilitas netra, beri kesempatan untuk kami belajar supaya bisa memahami teknologi yang sudah keren dan canggih sekarang ini. Jadi itu himbauan dari saya, Pak.
0: Oke, baik Pak Sales. Dan ini ada pesan-pesan lagi gak pastinya ini, Pak? Dari Bapak pastinya ada. Pesan Bapak ini kepada penyandang tunanetra yang masih ragu belajar menggunakan gawai ini, Pak. Sampaikan juga, Pak, kepada teman-teman tunanetra untuk pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak.
1: Oke, baik. Memang itu salah satu kendala utama dalam apa itu, Pak? Teman-teman netra, mereka selalu punya rasa khawatir. Apakah saya bisa atau tidak? Harapan saya, teman-teman, adik-adik saya, lebih khusus teman-teman yang masih muda, jangan pernah merasa khawatir di dalam hidup. Karena khawatir ini sebagai hambatan terbesar untuk kita dalam belajar sesuatu. Kalau kita berani untuk berdiri sendiri, apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Jadi penting sekali kita belajar dalam penggunaan teknologi. Lebih bagus juga nanti teman-teman tuh kalau mau ambil pendidikan, bagusnya harus ambil pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman teknologi zaman sekarang, supaya kita tidak kadabek, supaya kita tetap sama dengan teman-teman yang non disabilitas dalam mengakses apapun. Kan kasihan kalau gini, teman-teman, kita tunggu kabar dari orang bahwa di situ ada kejadian A, kejadian B. Nah, untuk kronologinya kita tidak tahu pasti apakah penyebab dari apa atau dari bla bla bla. Tapi dengan kita mampu dalam mengakses, kita pun juga bisa mendapatkan informasi yang sama seperti orang-orang lain. Jadi jangan pernah takut untuk belajar. Jadi harus semangat supaya apa yang sedang berkembang di dunia sekarang, kita juga ikut menjadi anak yang pintar, bisa mampu dalam menguasai apapun. Jadi seperti itu, Pak Lito.
0: Oke, baik. Oke, pastinya untuk teman-teman penyandang tunanetra itu kan dari berbagai usia juga, Pak ya. Ada yang masih kalangan remaja juga. Apa, Pak, harapan Pak Sales nih bagi generasi muda penyandang disabilitas ini agar mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi diri ini, Pak? Khususnya dengan teman-teman netra, Pak ya.
1: Itu tadi yang seperti yang saya bilang tadi, upayakan jangan pernah putus dalam pendidikan.
0: Oke,
1: itu karena ya. Kalau sekali-sekali kita putus dalam pendidikan, semuanya akan fatal. Harapan saya untuk adik-adik yang masih remaja, lebih giatlah belajar supaya apa yang kalian inginkan, kalian cita-citakan nanti bisa terwujudkan dan bisa membawa hal yang positif untuk teman-teman semua. Jadi begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan ini mengingat kita juga sudah di penghujung waktu nih Pak. Ini sebagai penutup ini Pak. Menurut Pak Sales nih, apa Pak makna teknologi bagi kehidupan penyandang tunanetra ya? Bukan sekadar alat bantu atau pintu menuju kepandirian itu?
1: Iya, memang bukan sekedar alat bantu atau alat komunikasi. Jadi dia juga sebagai pintu kemandirian di mana teman-teman netra itu bisa kembali saya ke awal tadi yang kita bicarakan, bisa mengembangkan mereka punya usaha, bakat, potensi dan kemampuan mereka. Seperti itu. Apapun yang kita inginkan pasti bisa kita lakukan kalau kita sudah belajar. Intinya tadi jangan pernah khawatir, harus punya niat untuk belajar supaya kita tidak gagap dalam pemahaman-pemahaman teknologi zaman sekarang. Gitu.
0: Oke, baik Pak Sales. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI ND Pak, ataupun teman-teman penyandang disabilitas ini Pak, di dalam ruang dengar ini Pak.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang untuk semua pendengar RRI Pro 1 ND, lebih khusus teman-teman netra yang sedang mendengarkan RRI ND. Apa yang bermanfaat untuk teman-teman semua pada saat ini dan juga kepada teman-teman yang non disabilitas netra, supaya bersama-sama kita mendukung satu sama lain sebagaimana masyarakat yang solid dan hidup dalam toleransi, tidak boleh membatasi satu sama lain supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jadi begitu Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Sales ya untuk pesan-pesannya juga nih untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu juga di siang hari ini ya di ujung telepon bersama Pro 1 RRI ND. Okay. Dan kami dari RRI ND juga mengucapkan ya salam ya untuk teman-teman Pertuni Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sales untuk waktunya. Dan sekian, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Sales.
1: Oke. Selamat siang.
0: Baik mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kita sudah sampai di penghujung waktu dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan telah sampai di penghujung acara dari perbincangan bersama Bapak Salestinus. Kita memahami ya bahwa teknologi itu bukan hanya tentang kemajuan digital maksud kami, tetapi juga tentang membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang tunanetra untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan hidup secara mandiri. Dan gawai yang dilengkapi fitur aksesibilitas ini dapat menjadi jembatan menuju pendidikan, informasi, dan kemandirian. Namun, keberhasilan pemanfaatannya juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, dan para pengembang teknologi agar layanan digital ini semakin inklusif. Dan terima kasih banyak untuk Pak Sales waktu yang telah diberikan di pagi hari ini sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang telah mengikuti obrolan ini dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan semoga perbincangan hari ini menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk menciptakan lingkungan digital yang ramah bagi setiap orang. Dan pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan juga salam inklusi, salam kemanusiaan, dan sampai jumpa pada Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Terima kasih Anda telah

0: dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRIND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Ruang disabilitas dan inklusi. Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: rada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar RRI di Florata siang ini ya, bersama saya Dito Utama dan juga operator Abut Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, tadi sudah ada ikuti ya program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan setelah ini kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya informasi ini datang dari nasional, internasional, daerah maupun juga dari wilayah Anda masing-masing ya. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan program musik dan informasi. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan dinamika olahraga ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, apakah Anda pernah mendengar ya istilah Save the Children? Dan kali ini kekerasan digital ini terhadap anak meningkat ya. Ada data yang menunjukkan hal demikian. Bahwasannya Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital ini terhadap anak ini terus meningkat ya dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai ini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak melindungi anak. Dan juga kasus perundungan tertinggi ini kemudian disusul kekerasan seksual non-kontak yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan juga peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas ini menjadi langkah penting ya untuk mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang lebih aman bagi anak. Dan regulasi tersebut juga mengatur perlindungan privasi, pembatasan paparan konten berbahaya, serta juga upaya mencegah kecanduan perangkat digital sejak usia dini. Dan Andri juga mengingatkan ya, salah satu dari ahli mengingatkan bahwa dampak psikologis kekerasan digital ini dapat menurunkan kepercayaan diri, mengganggu prestasi akademik hingga memicu perilaku antisosial pada anak. Oleh karena itu, orang dewasa ini juga diharapkan aktif mendampingi dan mengawasi anak saat mengakses internet. Dan sebelumnya Kementerian PPN atau Bappenas telah mengintegrasikan ya sistem perlindungan anak ke dalam kebijakan prioritas RPJMN tahun 2025-2029. Dan kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penentaran anak secara komprehensif. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, bisa mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di dalam handphone Android Anda, untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta.

Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai

diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami mengajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee.

Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goal.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

tenisnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan

AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam.

dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Wintan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Most important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: persaingan yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, itu dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand. Ya, kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu kabaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Indonesia melalui Hayor Cup Indonesia 2026. Para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anika Sana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first game, because we have won national
1: Semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool E leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang menjadi chemistry untuk tim biar nanti ascending, karena kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walitski, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zeng, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Rudy, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Oke bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Satu RPND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda dan juga terima kasih ya yang tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan di siang ini kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda yang belum makan siang, jangan lupa makan siang dan juga selamat menikmati hari weekend Anda ya, atau hari Sabtu Anda. Dan yang sudah mempersiapkan malam mingguan nanti ya, untuk Anda semua, hati-hati di jalan dan juga persiapkanlah dengan matang. Dan pastinya jalan-jalanlah dengan orang-orang tercinta. Dan juga pendengar Siap Pro 1 RRI ND, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee ini mengajak generasi muda ya membangun pola pikir bertumbuh atau growth mindset agar mampu menjadi pemimpin inovatif yang menjawab tantangan masa depan. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Tanoto Scholars Gathering 2026 yang diselenggarakan Tanoto Foundation di Pangkalan Kerinci. Dan menurut Yasir Lee, inovasi ini tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Inovasi ini dapat lahir dari upaya menghadirkan nilai tambah terhadap sesuatu yang telah ada maupun dari penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan Indonesia ini juga membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dan Tanoto Foundation menggelar Tanoto Scholars Gathering di Kompleks PT Riau Andalan Pulp and Paper, Pangkalan Kerinci pada 23 hingga 25 Juli lalu. Dan juga kegiatan tersebut diikuti 240 penerima beasiswa teladan dari 10 perguruan tinggi untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan generasi muda. Dan dalam acara ini mengusung tema Learn and Lead, Root in Purpose, Growing for Impact. Dan forum tahunan ini menjadi bagian dari pembinaan penerima beasiswa teladan dalam memasuki fase kepemimpinan dari lead self menuju lead others. Dan peserta juga dibekali kemampuan memimpin, berkolaborasi, serta menciptakan dampak bagi masyarakat. Kemudian juga Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, Eddie Henry, mengatakan kepemimpinan yang bermakna ini berawal dari tujuan yang jelas dan diwujudkan melalui tindakan yang konsisten. Dan kepemimpinan ini tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun melalui pilihan untuk terus belajar, mendengarkan, dan melakukan hal yang benar, meski tidak mudah. Dan informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi update lainnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik Joko Widodo. Dan informasi ini mendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Bincang Budaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia.

0: Florata Siang.
1: Florata Siang.
0: Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu RRIND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: Info Florata.
1: Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Lorata.
1: Kuangi, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangi. Ritual Kuangi ini biasa dilakukan pada rentang usia pra-remaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangi, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip pinang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada dalam program acara Bincang Budaya. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya ya. Dan juga pastinya di setiap daerah masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan di siang hari ini kita akan berbincang-bincang ya bersama Ibu Anastasia Nia selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores. Dan di siang hari ini kita akan membahas mengenai tenun ikat Ainari ya, ini sebagai warisan budaya ND Flores. Dan tenun ikat ini yakni ada di Kelurahan Rewarangga yang ada di ND Timur. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Anastasia Nia ya, selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores.
2: Adalah tempat atau asal usul sejak nenek moyang. Nah, tenun ikat adalah warisan dari nenek moyang yang turun-temurun harus diwariskan kepada anak-anak, melanjutkan segala ini usaha-usaha nenek moyang dulu supaya jangan terlepas. Ikat kita harus ikat dulu berjadi satu sarung, satu kain. Yang sebelum itu kita harus ikat dulu bertenun, dijadikan satu kain atau satu sarung, diwariskan kepada anak-anak kita sekarang. Tidak boleh kita abaikan atau kita lepaskan, harus kita wariskan atau lanjutkan kepada anak-anak kita.
1: Oke, itu dulu sejarahnya bagaimana itu, Mama?
2: Sejarahnya kalau tenun ikat nenek moyang dulu, mereka benangnya harus dibuat dari apa? Kapok atau pohon kapok atau bahan-bahannya pencelupannya dari daun nila atau taru. Sekarang tidak lagi. Sekarang harus beli di toko. Kalau dulu tuh merahnya harus pakai dengan taru. Harus pakai dengan kembo. Hitamnya harus pakai dengan taru.

0: daerah lain motifnya berbeda dengan kami di sini. Motif itu banyak sekali. Kalau motif dibandingkan dengan motif daerah lain, kami di sini 29 motif yang ada di untuk tradisional punya, motifnya ada 29. Ada yang motif yang pencelup pakai pencelupan alam, ada yang motif pakai dengan pencelupan kimia. Kalau pakai pencelupan alam seperti benang-benang yang dulu, benang-benang yang kasar, benang-benang yang biasa. Kalau sekarang motif-motif kimia memakai dengan alat-alat ini, barang-barang, bahan-bahan benang yang sutera semua. Tentunya berbeda juga dengan daerah lain. Kalau kami punya sini ikat dulu baru tenun. Bukan seperti daerah lain tapi dengan sokeng begitu. Kalau daerah bayi sana sokeng, daerah sini ikat baru tenun begitu. Perbedaannya.
1: Itu perbedaan.
0: Iya, perbedaan
1: daerah lainnya. Oke, kalau dari Ainari sendiri tentang motif ya, itu apakah ada perbedaan dari daerah lain?
0: Kalau Ainari sini motif di daerah kabupaten ini punya motifnya banyak, tapi penenunnya sama, ikatnya sama. Tapi untuk khususnya di Ainari atau Kecamatan Indah Timur, Kelurahan Diurangga, yang dipilih adalah dua motif, yaitu dipakai dari yang dipercayai oleh haki atau hak milik adalah jarah dengan anggo. Hanya dua motif saja, Pak.
1: Dua motif ya?
0: Yeah.
1: Motif apa saja itu, Pak?
0: Motif kuda dengan motif anggo.
1: Motif kuda dan motif anggo ya?
0: Yeah.
1: Oke. Dari motif-motif itu dalam tenun Ainari itu apakah memiliki makna atau filosofis tersendiri ya? Atau ada cerita-cerita tertentu dari nenek moyang?
0: Kalau kuda atau jarah itu punya filosofi. Dia itu pemberani, kuda itu kuat, jantan tuh seperti laki-laki itu jantan. Kalau kuda atau seperti nenek moyang, kalau seperti dulu mereka tidak ada alat transportasi, harus memakai itu kuda sebagai alat transportasi mereka. Dari jauh mau dekat itu pakai alat itu tuh, alat kuda itu. Yang kedua untuk ini adat atau belis, seorang perempuan yang mau tinggal di rumah laki-laki harus bawa di itu kuda. Sekarang itu bukan kuda lagi, sekarang pakai dengan sapi. Kuda dimusnahkan, sudah ada lagi, hanya ada di tenun saja.
1: Dan dari proses pembuatan kain tenun ikat ini, khususnya di kain tenun ikat Ainari ya, mulai dari benang hingga menjadi kain siap pakai, itu prosesnya seperti apa, Oma?
0: Pertama kita meka proses pertamanya, siapkan dulu benangnya. Pertama siap benangnya, habis kita masuk ke dalam alat itu yang namanya arwoy. Lalu kita meka dia, meka terus kami di sini pakai meka terus. Sejak itu kita hitung dia satu persatu, isi ke dalam alat tempat, satu tempat yaitu alat dao. Seperti ini alat ini, ada daun dengar, baru kasih bentang dia, kasih ini rapi dia, hitung satu persatu. Kalau kita ikat dia jadi satu sarung, nah hitung dia, nah satu sarung kalau yang panjang 300 gami, kalau yang pendek kalau dua sarung 600 gami. Nah sudah itu kita ikat habis, kasih pilih lagi dia, masuk lagi ke anadau tete ya, ikat tadi sudah ikat, kita ikat harus pakai dengan daun gebang kalau kami di sini. Kalau orang Lio di sana pakai dengan daun kelapa. Sudah ikat habis, kita buat pencelupan pertama. Pencelupan pertama dipakai dengan obat kimia, yaitu asbo, tero, kostisoda. Pencelupan pertama, Pak. Pencelupan kedua hitam B atau biru B. Sudah itu kita cabut dia, cari motifnya, cabut habis kita celup yang kedua lagi, pakai lagi dengan merah B. Sudah pencelupan kedua kita kanji dia, kasih perkat dia kasih.

0: kuat dia punya urat itu benang, berjemur. Sudah jemur 2 atau 3 hari, kita cabut. Cabut habis kita, nah, buka semua dia punya ini benang, cabutannya, ini ikatannya, baru kita bentang lagi seperti semula. Hitung lagi, ya, kasih isi rapi lagi dia punya motif, lalu kita pilih dia lagi, pilih habis kita tenun sudah. Dari satu kain baru jadi habis 3 lembar itu baru kita jahit.
1: Oke, baik. Dan dari proses pembuatannya itu dari benang sampai jadi kain itu biasanya butuh berapa hari atau berapa minggu gitu?
0: Kalau kami di sini, kalau tenunan hanya kami 1 minggu 2 kali saja kerja. Prosesnya agak lama, Mas. 3 bulan baru satu kain, satu ini sarung jadi. Kalau kain prosesnya cepat, kalau kain laki-laki prosesnya cepat, hanya 2 minggu. Jadi kalau sarung perempuan waktunya harus 3 bulan.
1: 3 bulan ya.
0: Ini berjadi ya.
1: Oke. Okay. Cukup lama juga ya,
0: Bang. Ya, lama sekali okay. Ya.
1: Dan di dalam kehidupan masyarakat ya, kan ini sudah jadi sebuah kain ini.
0: Iya.
1: Itu biasanya kapan itu digunakan kain tenun Ainari?
0: Pakai tuh, mau kita mau pakai?
1: Iya, itu di acara
0: waktu acara ada iya. Waktu keagamaan begitu ya. Nah, waktu kematian. Kan sarung itu pakai ini harus nih kalau seperti orang meninggal, kalau sarung yang kita pilih pakai itu harus berbalik. Kebalikan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Kalau yang meninggal, kalau tidak meninggal, kepala ke atas, kaki ke bawah. Nah, sarung gajah, sesarung jarak tadi itu. Harus ada ini apa filosofinya? Tidak boleh kita pakai sembarangan.
1: Oke. Okay. Selain itu digunakan apa lagi, Mama?
0: Digunakan untuk apa ekonomi keluarga? Kegunaan untuk pakai itu, Pak?
1: Pakai ya.
0: Pakai saja ke gereja adat begitu.
1: Oke, Mama. Ini menarik sekali ya untuk.
0: Mentari saya hapus saja.
1: Ya. Oke. Okay. Dan dari generasi muda yang saat ini ya, Mama dulu kan juga sebagai generasi muda, kan diturunkan dari generasi sih sebelumnya, ya, generasi sih. Yang lebih tua, Mama sebagai generasi muda dulu ya. Sudah meneruskan. Dan untuk generasi muda saat ini, gimana untuk meneruskan dari
0: kita mewariskan kepada anak-anak. Tapi anak-anak ini nih, yang sudah tahun-tahun kemarin saya ada pernah pelatihan untuk anak-anak yang milenial, yang umurnya dari 18 sampai dengan 25 tahun. Ini dari Dekanasda Kabupaten Ende. Saya sendiri yang pelatihan di ini Paris selama 2 tahun. Ada kala anak-anak yang mau ikut, ikut. Tapi yang tidak ikut, tidak. Kita mau meneruskan kepada anak-anak, tapi tidak pernah ikut nih, kita mau bagaimana? Paksa mereka? Atau gimana?
1: Dari Mama sendiri, harapannya apa nih, Mama? Agar tenun ikat Ainari ini tetap lestari sebagai warisan budaya di Ende Flores ini.
0: Saya punya ini, bos saya bilang ini saya harus meneruskan kepada generasi-generasi penerus. Tidak boleh ini diam terus, tidak boleh hilang. Harus kerja sampai ini ke anak cucu. Harus melestarikan Ainari ini. Tidak boleh ini punah.
1: Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi berbincangan kita ya bersama Mama Anastasia Nia ini selaku Ketua Kelompok Tenun Ainari ND Flores. Dan tadi beliau sudah mengenalkan mengenai tenun ikat Ainari ya sebagai warisan budaya ND Flores beserta filosofinya dan kegunaannya di daerah kita khususnya di ND Flores Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar tetaplah terus masih bersama kami. Saya pamit undur diri dalam program Bincang Budaya edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lorata.
1: Tradisi Kekbu adalah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya di Muara Limbulea pada suku Loa, Kabupaten Manggarai Timur. Suku Loa di Kampung Muting, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki warisan leluhur dalam merawat dan melestarikan alam semesta. Warisan leluhur itu adalah tradisi Kekbu. Tradisi Kekbu merupakan warisan leluhur suku Loa yang tidak tergerus oleh perkembangan teknologi global, khususnya teknologi canggih untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Kesakralan dari tradisi Kekbu ini adalah pewaris warisan leluhur hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain itu, tradisi ini merawat suasana dan nuansa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan dari berbagai suku yang berada di wilayah Kota Komba bagian selatan di Kabupaten Manggarai Timur. Tradisi Kekbu merupakan satu-satunya tradisi yang menangkap ikan dan biota lainnya di sebuah muara yang disebut Limbulea. Jarang kita jumpai sebuah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya secara massal di sebuah kolam muara. Tradisi ini hanya bisa dijumpai dan dilaksanakan oleh kawasan Nangarawa, bagian pesisir selatan dari Manggarai Timur. Suku yang memegang mandat dari para leluhur di kawasan Rongga adalah suku Loa. Tradisi Kekbu ini sangat sakral dan mistis karena yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan ritual Kekbu di Muara Limbulea adalah anak sulung dari keturunan leluhur suku Loa.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dengan sari berita, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat sektor pertanian melalui program Big Push Pertanian. Progres fisik pengerjaan paket preservasi Jalan Ruteng Reo Kendindi dan ruas batas kota Ruteng menuju KM210 sudah mencapai 81%. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat sektor pertanian melalui program Big Push Pertanian pada musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Pemerintah menargetkan luas tanam jagung mencapai lebih dari 6.000 hektar yang didukung bantuan benih bagi petani. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan luas tanam jagung mencapai 6.196 hektar pada musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Target tersebut menjadi bagian dari program Big Push Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi jagung di daerah. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategi untuk mendukung musim tanam mendatang. Salah satunya melalui penyediaan bantuan benih jagung bagi para petani.
2: Dengan rencana tanam kami adalah 6.196 hektar di tahun 2027, masa tanam Okma, Oktober, Maret.
1: Yosef menambahkan total bantuan benih jagung yang disiapkan mencapai sekitar 93,9 ton yang bersumber dari APBN serta APBD Kabupaten Flores Timur. Dari jumlah tersebut sebanyak 22,5 ton benih telah disalurkan kepada para petani, sementara sisanya masih dalam proses distribusi ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Pemerintah daerah juga menghimbau para petani segera menyiapkan lahan garapan agar proses penanaman dapat dilakukan tepat waktu saat musim tanam dimulai pada Oktober mendatang. RRI ND Rahma Suci melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
0: Bupati ND mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badoda mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Menurut Bupati Yosef, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, suasana belajar yang sehat secara fisik dan psikologis harus menjadi perhatian seluruh warga sekolah. Ia menegaskan, segala bentuk perundungan maupun kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dalam suasana yang aman dan terlindungi. Bupati juga menekankan pentingnya kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. Menurutnya, pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan siswa akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif sekaligus memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik.
4: Sekolahnya harus nyaman, gurunya juga harus pedagogik gitu ya. Jadi ya, benar-benar mendidik dan memahami anak gitu ya, dan anak juga nyaman.
3: Pemerintah Kabupaten ND berharap seluruh sekolah terus memperkuat budaya belajar yang ramah anak sehingga mampu melahirkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan bebas dari kekerasan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Penanganan HIV dan AIDS dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten ND mendorong pemerintah Kabupaten ND mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS dan KPA untuk memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Pemerhati masalah HIV dan AIDS Kabupaten ND, Valen Raki, mendorong pemerintah Kabupaten ND mengaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA. Menurutnya, keberadaan KPA penting untuk memperkuat koordinasi, pencegahan, serta pendampingan terhadap orang dengan HIV di Kabupaten ND. Dorongan tersebut disampaikan menyusul temuan 27 kasus baru HIV di Kabupaten Ende pada semester pertama tahun 2026. Valen menilai selain pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dibutuhkan keterlibatan lintas sektor agar upaya penanggulangan HIV dapat berjalan lebih efektif.
6: Kita juga sangat berharap ya, diaktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ende khususnya itu, sehingga KPA ini bisa kembali melakukan perannya selain berkoordinasi lintas sektor, pengambilan kebijakan, maupun melakukan sosialisasi. Tetapi KPA juga punya peran yang sangat penting adalah penjangkauan dan pendampingan, di mana KPA melibatkan dengan kelompok warga peduli AIDS tingkat desa dan kelurahan tersebut.
5: Valen mengatakan, saat masih aktif, KPA membentuk kelompok warga peduli AIDS di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu penjangkauan masyarakat. Kelompok tersebut berperan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi, mendorong pemeriksaan HIV, serta mendampingi orang dengan HIV selama menjalani pengobatan. Ia berharap KPA Kabupaten Ende dapat kembali diaktifkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, kader kesehatan, lembaga swadaya masyarakat peduli HIV, insan pers, serta komunitas peduli lainnya. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam memperkuat edukasi, pencegahan, dan pendampingan bagi orang dengan HIV di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.

0: Progres fisik pengerjaan paket preservasi Jalan Ruteng Rio Kedindi dan ruas batas Kota Ruteng menuju KM210 yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3,3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Laporan Mario Alberto.
1: Progres fisik pengerjaan paket preservasi Jalan Ruteng Reo Kedindi dan ruas batas Kota Ruteng menuju KM210 yang ditangani Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN NTT melalui PPK 3.3 Ruteng kini sudah mencapai 81%. Proyek ini dikerjakan PT Flores Konstruksindo Utama dengan dukungan APBN tahun anggaran 2026 senilai Rp33 miliar. PPK 3.3 Ruteng Nur Indah Indriani saat ditemui RRI mengatakan pekerjaan preservasi tersebut mencakup 6 lingkup penanganan, yakni pemeliharaan rutin kondisi jalan, holding, rehabilitasi minor dan mayor, rehabilitasi jembatan, serta penanganan longsoran. Selain itu, pekerjaan juga meliputi pengaspalan di sejumlah segmen, penutupan lubang jalan, pembangunan saluran drainase, serta penanganan titik-titik longsor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
2: Jadi kita kan paket preservasi jalan, Ruteng Rio Kedindi dan Kota Ruteng KM210, ini kan kita ada 2 ruas tadi, termasuk juga dalam kota, itu kita progresnya saat ini sudah 81%. Untuk penanganannya, lingkup rutin kondisi, holding, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rehabilitasi jembatan, penanganan longsoran. Kemudian kita ada beberapa aspal di beberapa segmen yang seperti Om lihat, terus tutup-tutup lubang, kemudian kita buat saluran di beberapa segmen, kemudian ada penanganan longsor.
1: Pada ruas batas Kota Ruteng menuju KM210, tepatnya di kawasan Taman Wisata Alam, Indah menyebut bahwa saat ini sedang dibangun dinding penahan tanah sebagai upaya memperkuat badan jalan dan mengurangi resiko longsor. Pekerjaan tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung sebelum musim hujan agar dapat berfungsi secara optimal.
2: Kalau Om tanyakan di batas Kota Ruteng KM210, ini ada di kawasan TBA itu yang di sisi kiri itu ada berbagai DPT. Saat ini masih proses pelaksanaan ya. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa selesai sebelum musim hujan nih nanti. Jadi kita selesai lebih awal. Kita hanya cuaca aja sih, hujan ya. Kalau hujan kan karena kita harus ini gitu. Kalau tantangan yang lain tidak ada sih.
1: Ia juga menambahkan aspek kualitas menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan konsultan pengawas dan tim pengendali mutu, sehingga setiap item pekerjaan wajib melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dari Manggarai, Mario melapor.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Harapan masyarakat Desa Waipana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero, unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur melalui unit layanan pelanggan Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Harapan masyarakat Desa Waipana 1, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada untuk menikmati layanan listrik akhirnya terwujud. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui unit layanan pelanggan ULP Bajawa resmi melakukan penyalaan perdana jaringan listrik di desa tersebut pada Senin 20 Juli 2026. Penyalaan ini menandai beroperasinya jaringan listrik yang telah selesai dibangun dan dinyatakan layak operasi setelah melalui commissioning test pada Mei 2026. Peresmian penyalaan listrik disambut antusias oleh masyarakat setempat dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Ngada, manajemen PLN serta tokoh masyarakat. Selain menghadirkan akses listrik bagi warga, PLN juga memperkenalkan aplikasi PLN Mobile sebagai layanan digital untuk memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan, mulai dari pasang baru, tambah daya, pembayaran tagihan, hingga pelaporan gangguan. Masyarakat juga diberikan edukasi mengenai keselamatan ketenaga listrikan seperti pentingnya menggunakan instalasi berstandar SNI, menjaga jarak aman dari jaringan listrik, serta memanfaatkan listrik secara aman dan bijaksana. Manajer PLN ULP Bajawa Dwi Prasetya Utomo melalui RRI berharap penyalaan perdana ini menjadi awal pelayanan PLN sekaligus mendorong budaya penggunaan listrik yang aman di tengah masyarakat. Ia optimistis kehadiran listrik akan membuka peluang lahirnya usaha produktif, mendukung aktivitas belajar anak-anak pada malam hari, serta mempercepat kemajuan desa Waipana 1.
5: Menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kita di desa Waipana 1, karena momen itu menjadi momen yang menjadi penanda pengingat kita bahwa hari itu listrik penyalaan perdana di desa Waipana 1 itu berhasil kita menyalakan. Dan tentunya para masyarakat di Waipana 1 yang menunggu untuk dinyalakan. Nah, ini merupakan apa ya, kalau kami bilang wujud yang nyata bahwa ketika PLN, pemerintah, masyarakat itu bersinergi, harapan untuk desa yang lebih terang bisa terwujud. Saat ini jaringan yang kemarin kita bangun itu tujuannya untuk melistriki lebih dari 47 rumah tangga. Juga beberapa fasilitas umum yang ada di sana, seperti tempat ibadah, kemudian tempat putra-putri kita di Waipana 1 untuk menimba ilmu, yaitu di Sekolah Dasar Katolik Turewuda, hingga fasilitas pelayanan umum seperti kantor BPP Turewuda dan kantor desa Waipana 1.
4: Keberhasilan menghadirkan listrik di desa Waipana 1 merupakan hasil sinergi antara PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan UP2K Flores yang membangun infrastruktur jaringan dengan PLN ULP Bajawa yang menangani penyambungan pelanggan dan edukasi masyarakat. Melalui program listrik desa, PLN kembali menegaskan komitmennya memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil, sehingga kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang lebih inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. RRI Endeavori Soho melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan UKM memperkuat pengawasan terhadap perkembangan koperasi, termasuk rencana penertiban praktik usaha berkedok koperasi yang kerap disebut sebagai rentenir. Laporan Rovinus Wula.
6: Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam peringatan hari ulang tahun koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Ende. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda saat berdialog bersama pengurus dan pengawas koperasi, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, serta anggota koperasi di Aula PSE Ende. Dialog digelar sebagai agenda utama pada puncak peringatan hari koperasi tahun 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Bur Mujurutu, mengatakan tema dialog ditentukan berdasarkan hasil survei yang melibatkan koperasi di Kabupaten Ende. Dari berbagai isu yang dihimpun, persoalan penertiban usaha berkedok koperasi mendapat perhatian paling besar dari para pelaku koperasi. Selain membahas penertiban rentenir berkedok koperasi, dialog juga mengangkat peran koperasi dalam mendukung koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Topik lain yang membahas meliputi kolaborasi koperasi existing dengan BUMDes untuk mendukung program makan bergizi gratis, serta kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
7: Yang pertama, tentang poin pertama, penertiban kegiatan usaha bertopeng koperasi atau yang kita kenal dengan rentenir. Terus poin kedua, peran koperasi existing dalam mendukung KDKMP. Terus poin ketiga, kolaborasi koperasi existing KDKMP BUMDes untuk mendukung program strategis nasional MBG, tanam pangan, pemain dan lain-lain. Terus yang keempat, peranan koperasi existing dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Dari isu-isu yang kami sebar, itu yang mendapat respon dari para responden, dalam hal ini para penggiat koperasi, itu lebih pada penertiban kegiatan usaha bertopeng koperasi atau yang kita kenal rentenir.
6: Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan persoalan rentenir berkedok koperasi telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak masa kampanye pilkada. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau banyak desa di Kabupaten Ende. Ia mengungkapkan cara penagihan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan menurutnya, terdapat warga yang merasa takut hingga berusaha menghindar karena tekanan saat proses penagihan.
8: Hampir koperasi harian itu adalah koperasi-koperasi yang bertopeng koperasi. Jadi memang sangat memberatkan. Ini tidak terjadi hanya di kota, tapi di paling banyak itu di kampung-kampung. Sampai tata cara penagihannya pun kayak preman. Jadi bahkan ada ibu-ibu yang ketakutan, bisa-bisa karena mau lari kabur, jatuh di got atau di sawah begitu. Ini ancaman sekali. Ini tidak ada bedanya dengan yang namanya pinjol atau judi online. Maka saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang koperasi yang ada ya, untuk bisa membantu jangan sampai koperasi-koperasi semacam ini tumbuh subur. Ini tugas kita sama-sama untuk bisa mencegahnya. Dengan apa? Dengan melaporkan, mengedukasi masyarakat untuk tidak terjebak dalam koperasi harian atau rentenir.
6: Bupati Yosef mengajak seluruh pihak termasuk pengelola koperasi yang berbadan hukum untuk bersama-sama mencegah tumbuhnya koperasi yang menyimpang dari prinsip perkoperasian. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan praktik yang merugikan serta terus diberikan edukasi agar tidak terjebak dalam pinjaman harian berkedok koperasi. Bupati Yosef berharap koperasi yang telah lebih dulu berdiri dapat menjadi mitra bagi koperasi Desa Merah Putih, bukan pesaing. Menurutnya, koperasi yang telah berbadan hukum dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha sehingga KDMP mampu menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, terutama dalam penyediaan kebutuhan pokok, obat-obatan, dan layanan ekonomi lainnya. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Keluhan warga terkait maraknya siswa yang bolos saat jam sekolah mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Lokasi yang disebut warga menjadi tempat siswa bolos antara lain kawasan Jalan Baru dan Jalan Anggrek di wilayah kota Ende. Laporan Suimam.
9: Menanggapi keluhan tersebut, Kasat Pol PP Kabupaten Ende, Ibrahim mengatakan pihaknya akan segera melakukan razia rutin. Hal itu disampaikan Ibrahim saat menjadi narasumber dalam program Hello RRI Pagi, Jumat 24 Juli 2026, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan razia akan dikoordinasikan bersama camat dan lurah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap siswa selama jam pelajaran. Dalam razia tersebut, siswa yang kedapatan berada di luar sekolah saat jam pelajaran akan diamankan sementara di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Siswa yang diamankan kemudian akan mendapatkan pembinaan dengan melibatkan pihak sekolah melalui pemanggilan guru atau kepala sekolah masing-masing. Ia melanjutkan, razia terhadap siswa yang bolos akan dilakukan setiap hari di sejumlah wilayah kota Ende sebagai langkah pengawasan.
10: Semua nanti sekolah-sekolah nanti kita akan turun dari kecamatan Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan maupun Ende Utara. Kami akan turun ini. Kita sudah ada jadwal patroli, satu kali itu 24 jam patrolinya. Kita sudah ada jadwalnya, jadi ini yang laporan masyarakat seperti ini kami akan sikapi yang tegas ini.
9: Ibrahim menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat segera melaporkan siswa yang ditemukan bolos saat jam sekolah kepada Satpol PP Kabupaten Ende agar segera ditindaklanjuti.
0: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI Ende edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan di sini juga akhir dari Florata Siang ya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI Ende 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRIND, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore, hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: apa yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar untuk Anda di akhir pekan ini ya. Hari ini panasnya tidak terlalu menyengat ya. Kita bisa berleha-leha di rumah kalau misalnya lagi santai, ataupun mungkin bisa ya bisa tiduran-tiduran cantik lah di rumah. Baiklah, untuk Anda yang tidak kemana-mana hari ini, yang lagi dengerin Pusat RRI, Anda bisa gabung bersama kami. Sudah ada penelpon kami? Langsung saya terima dulu. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga Oma Sheryl tumben hari ini sebagai penelpon pertama ya, Oma.
1: Iya, memang Oma tahu belum ada orang yang masuk, jadi Oma yang masuk pertama.
0: Oke. Okay. Oke, Oma silakan Oma. Oma mau minta lagu apa di sore ini?
1: Oma mau minta lagu Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut ya. Oke. Okay.

0: Amin, amin. Terima kasih, Oma.
1: Iya. Salam-salamnya untuk Opa Siri di rumah dan orang rumah semua yang lagi dengar podcastku. Untuk Opa Delordes di Kalimati, Bapak Maksi di Indona, Bung Oris di Kilometer 4.
0: Oke.
1: Ibu yang di Nangenesa, ini lupa namanya.
0: Di mana?
1: Di Nangenesa.
0: Di Nangenesa, aduh saya lupa namanya lagi. Saya lupa juga.
1: Ya, Oma juga lupa nama.
0: Iya, soalnya jarang gabung. Iya, iya. Lanjut, Oma.
1: Ibu di

0: Oke. Ibu Pujairu Wigati, semuanya selamat sore.
1: Iya.
0: Dan semua pendengar setia Prodangdut yang lagi pantau sore hari ini. Ucapannya selamat sore. Selamat mendengarkan. Ada juga Bung Papi di Bolobaru. Selamat sore Bung Papi.
1: Oke.
0: Terima kasih Bung Armando, selamat sore.
1: Terima kasih juga Oma, selamat sore. Baik, dan itu Oma sudah bergabung sama kita. Penelpon berikutnya ada Yeri di Dotolu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Bang Armando, selamat berakhir pekan.
1: Iya, terima kasih Yeri. Langsung aja, Yeri hari ini mau minta lagu apa ya?
2: Saya mau minta lagu Curi-Curi dari Ajija.
1: Curi-Curi dari Aziza, oke.
2: Iya.
1: Silakan kiriman salamnya.
2: Salamnya pertama-tama buat Bang Armando bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini.
1: Iya.
2: Selamat bertugas, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara nanti.
1: Oke. Okay.
2: Dan pulangnya hati-hati kalau selesai tugas.
1: Oke, okay, terima kasih doanya.
2: Kutip balik untuk Oma Ceril di Buana, Oma Ceril, aku ibasi atau Bavaria yang dinangenasa itu tuh ya ini apa Mama Hilda Oma.
1: Iya, mungkin Oma lupa mungkin karena saking banyaknya Oma harus ingat satu-satu. Soalnya Oma tidak punya catatan, hanya berdasarkan ingatan. Jadi ya bisa aja lupa toh.
2: Oh ya, untuk Oma Ceril di Bonawa terima kasih atas singgulannya. Bang Jabok di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Oma Deva juga di Jakarta, Sipri di Buawaya, Ramla di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin, Opa di Lordes di Kalimati, Bapak Syarifuddin di IP, Bapak Mikael di Solor, ada Bang Asanto, Bang Agus juga, ada Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Tedinda di Bogor, untuk Mama Oce juga di Bukit Tangor, selamat sore. Untuk Mas Dikto Utama yang baru selesai tugas tadi, pulangnya hati-hati, semoga. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu dangdut dan selamat berakhir pekan.
1: Okay.
2: Buat Bang Armando, terima kasih, saya tunggu lagunya.
1: Baik, terima kasih. Ya, Yeri di Dotolu sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya ada Yeri. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Armando yang paling ganteng.
1: Hei, maju doi. Oke. Silakan.
3: Kalau lagunya ini sore pengennya Hujan di Malam Minggu.
1: Hujan di Malam Minggu.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Kiriman salamnya silakan Bu Marcel.
3: Salamnya untuk Bang Armando bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ini. Terus untuk ada Yeri yang baru lewat tadi, terus untuk Papi di Uluwaru, Oma Ciril di Bonawa, Yudi di Dolok, Maksim Dona, Oris di KM4, Putra Hus bersama Ramlan, terus untuk Opa de Lourdes di Kalimati, terus untuk Nusya di Mambawa bersama Bang Rani, terus untuk Mama Uce di Bukit Tangor, terus untuk Bapak Manda, Bang Servas, Mama Yanti di Waloya, Ayu di Mbai, Bang Sipri, terus Rehan, terus untuk Pujadi Bentuni Papua, Munafrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Andi di Jambi, terus Benggalu di Jawa Timur, terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Inde dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Inde dengan hormat. Semoga Bang Armando sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih,
1: amin,
3: selamat
1: amin,
3: sore.
1: Terima kasih, selamat sore juga. Baik, kita akan ke lagu dulu. Sudah ada tinggal penelpon yang untuk bergabung. Yang bergabung tahan dulu, termasuk Papi di Bolowaru. Nanti Papi di Bolowaru bisa gabung lagi ya. Jangan nanti malah hilang nanti ya. Baik, kita ke lagu dulu. Adalah Pangerang Dangdut dari ABM Ngesti. Dan ABM Ngesti ini adalah dulu dia terkenal sekali karena dia masih muda berkarir. Dan juga salah satu pelopor dangdut, rock dangdut pertama. Itu adalah ABM Ngesti di usianya yang masih muda, sekitar berapa belas tahun begitu. Tapi dia meninggal tuh di tahun 1995 di bulan Agustus kalau tidak salah, dan pada saat itu usianya masih muda, masih 16 tahun dia meninggal pada saat itu, dan meninggalnya karena kecelakaan di jalan tol pada saat itu ya. Baik, ini dia Abiem Ngesti dengan Pangeran Dangu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas dari kemiskinan.

0: Baiklah, untuk Papi di Uluwaru apa kabarnya? Semoga bisa langsung bergabung setelah ini ya. Dan juga untuk yang ingin bergabung, kami ucapkan selamat siang jelang sore. Kita udah di pukul 14.59 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore untuk Widya yang ada di Maumere. Apa kabarnya untuk Widya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sana juga ada Bunda Ima, ada juga Ida di Magetegar, ada Bapak Mansur juga, kemudian ada Sari di Banjarmasin, kemudian juga ada Bapak Syafrudin yang ada di IP, ada Opa de Lourdes, ada Ibu Erlina di Romarina Barat, ada Puja di Bintuni Papua ya. Oke, sudah bergabung Pak Pidi Waluaru. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Armando.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Oh, puji Tuhan, alhamdulillah kabar Waluaru lagi baik, sekarang lagi mendung-mendung manja.
0: Oke, mendung-mendung manja. Baik, silakan kiriman kiriman salamnya Bung Papi.
1: Minta lagu dulu 5 menit lagi.
0: Dari ini Cynthia ya.
1: Iya, okay. Buat Bang Armando bersama The Box Music dan semua buat kru-kru RR Pro 1ND tanpa terkecuali ucapan selamat sore. Selamat beraktivitas, salam sehat dari Waluaru. Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, terus Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa de Lourdes, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah L, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, terima kasih. Terus juga ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok, Bang Sefas, dan juga ada Bapak Syarifuddin. Dan buat semua pendengar setia RR Pro 1 ini tanpa terkecuali ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan, salam sehat dari Waluaru. Buat Bang Armando, terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Ada Papi di Waluaru berdengar. Baik, setelah Bung Papi kita terima telepon lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore dan Erla kita.
0: Baik, sore juga. Dengan siapa ini?
2: Ini sama Bang Serpas dari Mauponggo.
0: Bapak Serpas dari Mauponggo. Silakan Bapak Serpas. Bapak Serpas, monitor radio dikecilkan atau Bapak Serpas agak menjauh dulu deh.
2: Iya, oke.
0: Biar tidak terjadi feedback ya. Agak menjauh aja.
2: Iya.
0: Oke, Bapak Serpas di Mauponggo ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan Bapak Servas mau minta lagu apa dulu, Bapak Servas?
2: Ya?
0: Minta lagu apa dulu sebelum
2: lagunya,
0: kirim?
2: Lagunya, biar tidak. Pengadilan Cinta, ya.
0: Pengadilan Cinta?
2: Iya.
0: Oke, dari Imam Mas Arifin, ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan kiriman salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Bang Armando, bersama-sama di studio, selamat sore. Untuk Bang Papi yang baru lewat, selamat sore, Bang Papi. Untuk Bang Alex, Bang Salores, Bapak Nicholas Mio, Bang Yohan Hilwi, Bang Yanti, Bang Rehan, Bang Supri, Bang Us, Bang Rantap, Bang Materil, Lucia di Mombawa, Bang Stefan, dan Bapak Lius di Leor, bersama Mama Fia dan Mama Yohana, Dinda di Bogor, Bang Galus di Papua Tengah, untuk Bapak Markus, Mama Uce, Putra Mus, Bang Maxi, Bang Asonto, Bunda Olin, Bunda Ima, Adik Media, Adik Ida, Bang Marcel di Wilayah, Alvin di Kupang, Oma Deva di Jakarta, Ramla di Buton, Mama Hilda, Mbak Sari di Banjarmasin, sama Bang Mas Galus, Opa de Lourdes, Ayu di Maluku, Dinda Bapak Manda di Manuri, dan semua teman-teman yang lagi pantau sehari ini, Bang Servas mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Servas, selamat sore dan salam buat keluarga. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat sore untuk Tete Dinda di Bogor dan juga untuk Sari yang ada di Banjarmasin ya. Tak lupa juga untuk Ramlah juga yang ada di Buton Tengah. Kita ke lagu dulu ya, Hujan di Malam Minggu yang udah kami siapkan. Ini permintaan dari siapa tadi ya? Bapak Marcel yang ada di bawah ya. Tentunya setelah hujan di malam minggu ya, yang sudah request tadi, ini lagunya.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Sudah ada penelpon kembali, saya terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Iya, dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oh, Sari di Banjarmasin. Apa kabar Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, silakan kiriman salamnya. Mau minta lagu apa dulu?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto, Manja.
0: Manja, oke.
1: Salamnya tergaluh buat Bang Marcel, buat Giri juga, buat Mama Dipa, buat semuanya aja. Dan Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Sari di Banjarmasin sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Makasih ya. Kiriman salamnya singkat, padat, jelas ya.

0: Tak lupa saya juga ingin mengirimkan salam untuk Bapak Manda, untuk siapa lagi ya? Untuk Bapak Manda, untuk Bung Oris, Bung Loris, kemudian juga tak lupa untuk Ibu Erlina di Robarena Barat, ada Bapak Dimas yang ada di Nangaroro, ada Opa Delordes juga, ada Bapak Franz yang ada di Mbomba, ada Mama Dafa ya yang ada di Jakarta, kemudian juga ada Ati di Momere, kemudian ada Tete Dinda yang ada di Bogor, ada Putra Tengah, ada Bapak Max yang ada di Indona. Yang baru disapa langsung masuk, ini dia Bapak Manda. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat berobrolan dan kita.
0: Iya, Bapak Manda silakan, mau minta lagu apa dulu?
1: Lagu Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, silakan Bapak Manda.
1: Kita buat Armando bareng di box musik, selamat bertugas, selamat berhari Minggu, ada urakan. Juga buat Bunda Ima, ada Via, ada Nano, Bung Markus, ada Widya, Bung Li, ada Lia, ada Olin, Bung Agus, Bung Gabok, semuanya di Maumere. Terus buat ada Amri di Palembang, Bung Joni di sana juga, ada Feni di Kupang, Oma Ciri di Buanawa, terus ada Eta, ada Endang di Bejawa, Iria juga di Bejawa, Ayu di Mbai, Bung Rehan, Bung Sipri, Bapak Ingrid, Mama Oce, terus Bung Servas, Mafia Midisoro, Yanti di Waloya, Abdullah El, Sorga di Maunura, Putra Mustadat Kumali, terus Mama Ino, Mama Ciko di Pomali, Bung Maksi di Indona, Nur Asia di Maumbawa, Bapak Delordes, Bung Oris, Bung Loris, Bung Asuhan di Pawua, Bung Maksi di Pemaria, terus Bung Darwin Romoreke, Opa Natalia, Adi Fatna Barang Adangki di Poli-Poli, Aku Jadi Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dina di Bogor, Bung terus Bung Astrid di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin, Pak Odo di Jambi, Om Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa. Singkatnya buat seluruh pendengar Prodangdut di mana saja berada, ucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan bersama keluarga, semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat Ade Adma Armando, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Oke, nanti bisa bergabung lagi ya pada mungkin segmen berikutnya, di hari berikutnya tentunya ya. Oke, dan saya juga ingin mengucapkan saya ingin mengucapkan salam lagi dulu untuk Bang Jabok yang ada di mana nih? Bung Jabok di mana ya posisinya ya? Tak lupa juga untuk Mama Oce dan Papa Oce juga. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Armando.
0: Iya, sore juga. Dengan Putra Mus.
2: Dengan kita dengan Putra Mus di Netomali.
0: Oke, Putra Mus. Silakan Putra Mus.
2: Lagunya itu dari Megizet ya.
0: Megizet yang mana?
2: Judulnya itu nanti Karman pilihkan aja salah satunya ya.
0: Oke. Silakan kirim
2: aja. Iya,
0: oke.
2: Okay. Salamnya buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Salam pedangdut ala kita. Oke. Okay. Buat Karman, terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Putra Mus di Netumali sudah bergabung bersama dengan kita. Baik, permintaan dari Bang Servas di Mopongga tadi, ada Pengadilan Cinta Imam Syarifin. Langsung aja saya main.

0: banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Buset?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati di itu motor. Napas, Pak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: kau menguap. Tak jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baiklah pendengar, barusan Anda dengarkan tadi Romeo Bercinta, permintaan dari Bapak Manda ya, kalau tidak salah ya, permintaan dari Bapak Manda. Baik, nanti akan saya putarkan yang udah request tadi. Oke, yang belum itu adalah permintaan dari Putra Mus tadi ya, yang belum di yang belum saya penuhi, Maggie Z. Maggie Z ini saya pilihkan saja, judulnya adalah Bunga Lembah Hitam. Judulnya kayak judul film-film dulu, Bidadari Bidadari Sungai Wilir. Wah, itu ada yang ingat itu judul dari serial apa itu? Judul dari serial novelnya Pendekar Raja Wali Sakti pada situ. Kelihatannya usianya ya. Oke, kemudian juga nanti akan saya putarkan lagu-lagu yang lain yang belum sempat saya penuhi, tapi permintaan dari Putra Mus yang di Detumali tadi adalah Maggie Z. Saya pilihkan saja yang memang jarang dimainkan, Bunga Lembah Hitam judulnya. Waduh. Oke, dan untuk siapa lagi nih? Saya juga ingin menyapa kembali yang juga pernah bergabung bersama dengan kita di Prodangdut ya. Ada Bapak Nasrun yang ada di Sulteng ya. Kemudian ada Rehan yang ada di Abu Lobo. Apa kabarnya Rehan? Kemudian juga ada siapa lagi? Dinda yang ada di Melati. Kemudian juga ada Elis di Perwira. Kemudian juga ada Mama Jenny yang ada di Lembata ya. Kemudian ada Tanti yang ada di Bolawea. Kemudian juga ada Nursia di Mambawa. Tak lupa juga untuk Violanya yang ada di Makassar ya. Oke, kemudian juga untuk Ica yang ada di Maumere. Lengkapnya Ica-Ica di dinding diam-diam merayap. Oh bukan, ini cicak ya. Baik, kita ke lagu dulu. Ada Maggie Z ya, permintaan dari Putra Mus dengan judulnya Lembah Hitam.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Baiklah, masih ada satu lagi yang harus saya ini kita dengar. Selamat sore dari Bapak Dimas. Mau bagi salam buat fans tanpa terkecuali. Salam Sapurata. Maaf ya tidak salah satu persatu dengan adanya program Pro Dangdut. Kiranya kita senang dan bersemangat. Sambil dengar dan goyang-goyang dong ya. Dengan ucapan selamat sore semuanya buat orang-orang tersayang, anak Dimas, anak Yolan, anak Salsa, warga Beda semuanya. Terima kasih Bung dan selamat sore. Minta lagunya Bola sore-sore gini. Dengar lagu sambil main bola. Salam dari Bapak Dimas buat Mu Eja. Terima kasih. Oke, lagunya adalah Bola ya. Ona Sutra dengan Bola. Oke, nanti akan saya mainkan. Oke, terima kasih buat Anda semua pendengar sudah ikut berpartisipasi bersama dengan Pro Dangdut di sore hari ini. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan yang belum sempat saya sapa ini mohon maaf ya, karena keterbatasan memori juga. Maklum ya, memorinya makin terbatas. Cuma 512 GB. Cuma 512 kilobyte saja. Oke, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat membuat Anda terhibur apapun aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kami tunggu Anda berpartisipasi dalam program-program dari RRIND ke depannya, apapun itu, baik persatu ataupun program adua. Saya Armando akan beri sejenak, tetap bersama persatu RRIND, kanal informasi dan informasi dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Itu dia tadi ada Safar ya, juara dua dari juara tiga KDI di tahun 2004 lalu ya, angkatan pertama dengan 100 kali sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, ada satu informasi yang beredar terkait dengan ini tentang pemotor menggunakan sandal jepit akan ditilang dan denda Rp250.000. Ini agak menggetarkan juga ya, menggetarkan kantong maksudnya. Baik, untuk Anda coba disimak baik-baik dulu apakah informasi ini valid. Ini selengkapnya di Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sebuah unggahan Facebook menampilkan infografis yang diklaim sebagai kebijakan terbaru dari Polisi Lalu Lintas atau Polantas. Unggahan tersebut telah memperoleh sekitar 1,4 ribu tanda suka atau 1.400 lebih like ya, dan juga 2.100 komentar dan lebih dari 600 kali dibagikan oleh masyarakat. Nah, dalam infografis tersebut disebutkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan sendal jepit akan dikenai sanksi tilang dan denda Rp250.000. Dalam infografis tersebut juga dicantumkan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Unggahan itu mengklaim pasal 106 ayat 8 mewajibkan pengendara menggunakan alas kaki, sedangkan 287 ayat 1 mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 bagi pelanggar. Namun benarkah pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit akan ditilang denda sekitar Rp250.000? Nah, berdasarkan penelusuran narasi dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UULLAJ. Pasal 106 ayat 8 tidak mengatur kewajiban penggunaan alas kaki, melainkan berbunyi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, sementara itu pasal 287 ayat 1 yang tercantum di situ mengatur sanksi bagi pengendara yang melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4. Pasal tersebut tidak mengatur sanksi bagi pengendara motor yang menggunakan sandal jepit. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 106 ayat 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dan antara juga menelusuri isu Undang-Undang LLAJR menggunakan kata kunci alas kaki. Hasilnya istilah tersebut tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, kepolisian memang mengimbau pengendara sepeda motor untuk menggunakan sepatu demi keselamatan. Melalui unggahan resmi Satlantas di media sosial, kepolisian menegaskan bahwa pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit tidak akan ditilang. Petugas hanya akan memberikan imbauan dan edukasi agar pengendara menggunakan alas kaki yang lebih aman guna meminimalkan resiko cedera apabila terjadi kecelakaan atau kaki bersentuhan langsung dengan aspal. Dengan demikian, mendengar, klaim bahwa pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit akan dikenai tilang dan denda sekitar Rp250.000 itu tidak benar. Hingga hal ini, kami ulangi, hingga saat ini tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang LLAJ yang secara khusus mengatur sanksi tilang bagi pengendara sepeda motor karena menggunakan sandal jepit. Nah, pentingnya kita, pendengar, untuk apapun yang diposting terkait dengan khalayak hidup orang banyak, gitu ya, sebaiknya Anda coba mengklaim dulu, apalagi ini ada tertulis pasal-pasal, gitu ya. Sekarang ini sudah canggih, tidak sama seperti dulu, kita mudah sekali untuk dibohongi ya. Hoax itu bertebaran di mana-mana. Tapi sekarang ini kan media untuk mengecek itu semua itu kan sudah gampang dan mudah ya. Jadi sekarang itu perbanyak literasi kita dengan cara cobalah handphone kita itu canggih, cobalah otak kita lebih canggih sedikit. Apabila ada hal-hal seperti itu, coba di Google dulu, dicari dulu, atau carilah informasi pembanding. Misalnya Anda menemukan satu postingan dari web yang mungkin agak asing bagi Anda, coba Anda menggunakan Google untuk mencari dengan kata kunci yang sama, apakah ada himbauan yang sama, ataupun mungkin informasi-informasi yang biasanya menyangkut hajat hidup orang banyak, biasanya akan dibagikan oleh berbagai media berita ataupun media sosial di internet ya. Jadi ya, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial dan pandai-pandailah dalam melihat sebuah informasi. Coba telaah kembali dan coba carilah informasi pembanding. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek laman rri.co.id dan informasinya no hoax ya. Tentunya semua informasi yang dimuat di laman rri.co.id tentunya sudah melalui verifikasi dan juga tentunya dengan narasumber yang terpercaya dan kredibel tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan tetap bersama dengan Perusahaan RRI ND. Sekian, cek fakta.

Itu dia Ikaya Cinta, kolaborasi antara almarhum Glenn Fredly dan juga Dewi Sandra. Dewi Persik. Astagfirullahaladzim. Baik, mendengar untuk Anda, saya saking semangatnya ya. Saya juga sama sekali untuk Anda yang mungkin baru tune in dengan Pro Satya RDND di kanal kami di 100,5 FM tentunya. Semoga sajian-sajian ini ke depan dapat memberikan Anda tambahan informasi yang lebih tentunya. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Green Radio dengan judul Ekologi NTT di Tengah Ancaman Krisis Iklim. Ada rekan Christine Senda yang akan hadir untuk Anda bersama dengan narasumber Horiana Yolanda, Staf Advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur. Dan semoga apa yang disajikan ini dapat memberikan Anda tambahan informasi lebih kepada Anda di sore hari ini. Tetap bersama Pro Satya RDND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRIPro1ND.
1: Selamat sore pendengar program Masatu dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata Sore. Saya Christine dan juga operator studio Aventino. Saat ini kembali kami temani Anda dalam program acara Green Radio. Pendengar RRI, juga sudah kami siapkan salah satu topik ya yang akan kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami hubungi sore hari ini, pendengar RRI. Di mana pendengar? Kami hadirkan topik ya, ekologi Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Terkait dengan perubahan iklim kini semakin terasa ya di Nusa Tenggara Timur, mulai dari kekeringan panjang, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap pertanian dan juga lingkungan hidup masyarakat. Bersama narasumber kita sore hari ini, saya sapa dulu, ada Ibu Horiana Yolanda sebagai Staf Advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Ibu.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Iya, sore apa juga.
2: Kabarnya, Kak?
1: Kabarnya baik. Saya siapa, Yolanda apa nama?
2: Boleh Hori, Kak.
1: Oh, Hori saja ya. Agak unik gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Kak Hori, ini menarik ya. Ya, perbincangan yang akan kita bahas sore hari ini, ekologi Nusa di Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Dan bisa diinformasikan kepada pendengar nih, Kak Hori, bagaimana kondisi ekologi NTT saat ini di tengah ancaman krisis iklim nih?
2: Oke, terima kasih Kak Christine. Ini sama-sama Kak Christine saja.
1: Iya, benar.
2: Oke, Kak Christine dan sahabat RRI Pro 1 ND, sebelumnya Kak Christine saya ingin memperkenalkan dulu Walhi itu sebenarnya apa. Jadi Walhi ini teman-teman adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana kerja-kerjanya terkait berhubungan dengan advokasi lingkungan hidup dan juga perlindungan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau berbicara tadi pertanyaan dari kakak, bagaimana sih kondisi NTT hari ini di tengah ancaman krisis iklim? Kalau dari Walhi sendiri ya, Kak, dalam catatan 10 tahun terakhir dari Walhi Nusa Tenggara Timur sendiri, kami melihat bahwa hari ini wajah Nusa Tenggara Timur itu sedang dikepung oleh dua monster besar. Yang pertama itu adalah krisis iklim, atau yang kita sebut dulu perubahan iklim. Hari ini kita merasakan krisis iklim. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan-kebijakan yang hadir yang dampaknya pembangunan yang abai terhadap keselamatan rakyat dan keadilan ekologis, mulai dari proyek investasi, pariwisata, perkebunan monokultur, energi, hingga bahkan proyek pertambangan. Nah, kalau ngomong soal krisis iklim, kakak, banyak hal sekali ya, kak. Kalau saya mau jabarkan kembali ancaman keberlanjutan ekologis di Nusa Tenggara Timur, kita bisa melihat bahwa secara geografis, kita itu punya satu potensi yang menarik. Tetapi potensi ini juga nih, kak, ini juga potensi yang bisa menjadi satu ancaman bagi kita secara geografis. Misalnya, kita tahu bahwa NTT ini merupakan daerah yang dilewati oleh cincin api atau ring of fire. Nah, kalau kita lihat kakak, bagaimana atau apa yang terjadi pasca meletus yang gunung lewat Tobi ya di Flores Timur, kita juga harus melihat bahwa bagaimana gunung lewat Tolok di Lembata dan gunung Iye di ND itu erupsi. NTT ini merupakan daerah cincin dilewat oleh cincin api yang kita punya potensi yang besar, tapi di satu sisi kita juga punya kerentanan gitu, karena gempa bumi dan meletusnya gunung-gunung Merapi itu akan secara berikutan, karena kita punya garis satu cincin yang sama gitu. Lalu kalau kita lihat lagi kakak, secara geografis kita tahu bahwa curah hujan di Nusa Tenggara Timur khususnya itu sangat rendah. Nah, kalau sekarang ini merasakan kita merasakan musim hujan yang
1: tidak
2: harusnya
1: teratur,
2: hujan
1: ya?
2: Tapi iya betul, tidak teratur. Jadi ini bisa berdampak, itu hanya secara geografis saja kakak. Saya belum menyentuh kayak apa sih dampak dari perubahan iklim itu.
1: Dampaknya
2: secara geografis. Selain dari itu lagi kak, kita juga tahu bahwa kita ini Nusa Tenggara itu sebagai kepulauan provinsi kepulauan, yang mana kita banyak ada pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kita memiliki hampir 1.700 pulau yang mana itu terancam hilang akibat dengan naiknya permukaan air laut, yang mana ini disebabkan lagi kalau laju perubahan iklim yang kita sebut krisis iklim itu itu terjadi loh kak. Hari ini kita merasakan bahwa hawanya panas. Itu dulu mungkin tidak begitu panas, tapi hari ini kok panas gitu. Okay. Itu semua akibat dari apa krisis iklim itu sendiri.
1: Oke, baik. Dari berbagai baik dari berbagai peristiwa yang menurut Anda ya terkait dengan kondisi ekologi Nusa Tenggara Timur hari ini, saat ini tentu ada dampaknya seperti itu ya Kak Hori ya. Ini dampak dari perubahan iklim yang paling dirasakan masyarakat NTT ini sekali. Apa saja nih Kak?
2: Isu perubahan iklim yang paling dirasakan oleh masyarakat NTT mungkin ini saya akan membagi dalam beberapa klaster, karena kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur bukan hanya ngomong soal darat nih, tapi kita juga ngomong soal ekosistem pesisir gitu lah. Nah kalau secara kita lihat dalam kasat mata bahwa dampak dari perubahan iklim ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat NTT yang pertama adalah kekeringan yang berkepanjangan dan juga krisis air bersih. Kenapa kekeringan berkepanjangan? Tadi kita udah sebut secara geografis kita curah hujan yang cukup rendah. Nah, akibat dari krisis iklim, perubahan cuaca yang tidak menentu, ini juga menyebabkan kita mengalami kekeringan yang berkepanjangan, krisis air bersih yang berdampak juga pada apa? Pada sektor pertanian dari petani-petani kita, gitu. Petani dan peternak kita juga kenapa? Karena kan peternak kita juga membutuhkan rumput yang datangnya dari hutan, dari ladang yang tentunya harus hijau gitu kan untuk ternak-ternaknya mereka. Lalu yang kedua, yang tadi. Lain itu kita juga merasakan gagal panen dan hasil panen masyarakat petani itu otomatis akan menurun. Karena apa? Mereka tidak bisa lagi membaca cuacanya gitu. Kalau dulu kalau kan suara saya terdengar kak,
1: iya jelas ya Kak Hori, silakan.
2: Iya. Gagal panen juga kita akan rasakan. Kenapa? Kalau dulu masyarakat kita tuh bisa membaca cuacanya dengan baik. Hari ini akibat dengan krisis iklim mereka tidak bisa membaca cuacanya itu dengan baik, artinya mereka bisa mengalami gagal tanam yang berdampak pada gagal panen dan hasil pertanian mereka juga menurun. Iya, kemudian ancaman berikutnya itu tentunya ketika mereka mengalami gagal panen hasil pertanian menurun, bahkan ketahanan pangan kita pun terganggu. Kita gagal panen dan kita kesulitan air untuk yang didapat, harga panen naik stok, nah itu akan mempengaruhi ketahanan pangannya kita gitu loh. Nah, yang paling menariknya lagi kak dari krisis iklim yang kita paling didampaknya untuk ekosistem pesisir gitu. Kita tahu bahwa kita punya pulau-pulau kecil dan pesisir. Mata pencarian ekonomi dari masyarakat NTT itu kebanyakan bergantung pada sektor nelayan, petani, dan juga perkebunan. Nah, di sektor nelayan ketika krisis iklim yang pasti kutub pencarian lalu wilayah pesisir makin berkurang, ini akan juga menyebabkan baru migrasi daripada ikan-ikan. Kan nelayan kita yang mereka punya kapal itu tidak bisa mengakses lebih jauh, tapi mereka karena cuaca iklim mereka harus mengakses lebih jauh lagi gitu untuk bisa memenuhi pangan laut kita gitu dari ikan gitu. Tapi itu juga dari krisis iklim juga kak, kita juga bahkan kehilangan beberapa pulau-pulau di Sumba kak, ada Pulau Hamura itu hari ini wilayah daratnya itu sudah makin pesisirnya itu sudah makin tipis kak, bayang. Jadi dia bukan hanya menyentuh sektor ekonomi, tapi juga sosial dari masyarakat juga tuh kena semuanya gitu.
1: Baik.
2: Sangat menyerang bahkan sampai di dalam rana-rana krusial kita.
1: Oke, baik. Tadi juga disampaikan ya dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat NTT, baik yang memengaruhi sektor pertanian dan pangan di Nusa Tenggara Timur, kemudian kerusakan hutan terhadap lingkungan. Betul. Dan juga dampak krisis air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk dampak-dampaknya yang sering terjadi, bagaimana dari Walhi NTT sendiri untuk bisa mendampingi masyarakat mengalami krisis air bersih dan kekeringan, kemudian isu kerusakan hutan dan lahan di Nusa Tenggara Timur ini, apa yang sudah dilakukan nih Kak Hori?
2: Jadi kerja-kerjanya Walhi kak, saya kembali lagi bahwa Walhi adalah salah satu lembaga yang fokus pada lingkungan hidup, dan kami memang kerjanya itu bagian advokasi, tim organisasi juga kampanye. Dan terkait dengan advokasi, biasanya kami itu main di lerana yang paling atas. Nah, terkait dengan isu-isu ini, kami itu punya namanya tempat organisasian, di mana kita biasanya mendampingi lokus-lokus yang memiliki persoalan di sana. Ya, kita kerjakan terkait dengan ini, misalnya untuk berbicara terkait
1: krisis.
2: Misalnya proyek yang di Sumba Tengah. Itu bertujuan kita biasanya kita itu meningkatkan produksi pangan di NTT, tapi nyatanya proyek yang dibuat itu di Sumba Tengah, food estate yang di Sumba itu tidak meningkatkan produksi pangan. Kita biasanya mainnya lebih sektor kecil, kita pengasihan masyarakat, kita memberikan pengetahuan, lalu di sana kita mendampingnya untuk menghasilkan produk yang berbasis dengan masyarakat. Kita punya beberapa kelompok-kelompok kecil yang namanya kita sebut dengan wilayah kelola rakyat. Di situ mereka bisa berdaya, lalu ada ruang yang mana hasil produknya mereka tuh kita bisa bantu untuk distribusi ke nasional atau ke orang-orang yang membutuhkan pangan tersebut gitu.
1: Oke, dan tentu ada juga langkah ya, selain dari WALHI, langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga ekologi di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa nih?
2: Nah, ini menarik Kak. Kalau ngomong soal pemerintah, tentunya kita melihat banyak sekali bahwa pemerintah juga punya dana-dana CSR yang mereka untuk akses untuk yang nyatanya untuk apa melanjutkan pangan Nusa Tenggara Timur. Tapi dari WALHI selalu menekankan kepada bagaimana pemerintah ketika melihat satu persoalan yang ada, dia harus juga bisa melihat bagaimana kebijakan yang ada di sana. Jadi pemerintah itu harus bagaimana ya Kak, dia benar-benar secara kritis dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur, karena kita melihat bahwa kalau persoalan ini kebijakan ini dampak dari semua hal itu adalah karena kebijakan politik, kebijakan di sana. Kalau politik kebijakan yang itu tidak berpihak pada masyarakat ataupun ada katanya mereka itu berpihak pada masyarakat tapi ada yang merasa kegelisahan, artinya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Jadi pemerintah dia harus melihat ini secara hati-hati dalam menentukan setiap kebijakan yang hadir yang katanya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu Kak, kalau kita melihat bahwa katanya hari ini kan pembangunan yang atas nama energi, atas nama masyarakat, jadi langsung masyarakat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi nyatanya dalam temuannya WALHI Kak, dalam kerja-kerjanya WALHI, dalam pendampingannya WALHI di masyarakat terdampak, itu malah ekonomi masyarakat itu tidak begitu meningkat Kak. Kalau misalnya contoh kasus beragam sekali kasus, misalnya tambang di bukan tambang, geothermal ya, Flores. Flores ketika ditetapkan sebagai geothermal island itu memiliki 21 titik panas bumi di sana. Kalau kita ambil lagi di Ulumbu, Mataloko sama Waisano, itu bagaimana dengan potensi pertanian masyarakat di sana? Ternyatanya ketika geothermal ini mulai beroperasi di wilayah-wilayah tersebut Kak, nyatanya potensi pertanian dari masyarakat itu berkurang.
1: Okay.
2: Kopi, cengkeh, vanila itu berkurangnya. Artinya pemerintah harus melihat secara baik-baik kebijakan yang ada. Walaupun kebijakan itu dari nasional, tetapi secara daerah dia perlu menekan bahwa ini tidak sesuai dengan kesejahteraan dari kami gitu. Karena data BPS tahun 2021 juga menentukan bahwa angka kemiskinan dan angka kesejahteraan masyarakat itu berbanding terbalik sekali Pak.
1: Oke. Baik. Nah, dari WALHI sendiri ya untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup ataupun berbagai dampak yang dialami masyarakat sejauh ini sudah seperti apa nih?
2: Ya. Kalau soal yang persoalan lingkungan hidup, kami selalu melakukan advokasi, hearing dan pertemuan ke pemerintah atau beberapa lembaga-lembaga yang setelah kami pemetaan, mereka ada bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini. Misalnya, kalau kita ngomong soal tata kelola sampah, karena ini juga berdampak pada iklim, akhir dari perusahaan itu kita sampai ranah litigasi, yang mana kita pernah melakukan gugatan kepada Wali Kota Kupang dan juga DPR untuk menjalankan fungsi dan mandatnya mereka berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena kalau kita lihat dari undang-undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di situ kan ada tiga aktor konsumen, yaitu masyarakat, produsen atau industri, dan juga pemerintah gitu. Nah, kalau ditetapkan misalnya terkait dengan tata kelola sampah, 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur itu tidak memiliki tata kelola sampah yang baik. Semua masih menggunakan sistem yang lama, yaitu open dumping atau kumpul angkut dan buang. Di TPA yang harusnya adalah tempat pemrosesan akhir, di sana itu tidak ada sama sekali proses pemungutan akhir di sana. Yang artinya, dan lagi-lagi narasi yang dibuat adalah tanggung jawab masyarakat, tetapi kita harus lihat bahwa ada satu aktor kunci di sana yang bisa menekan ke lebih tinggi lagi, yaitu industri. Dan siapa yang kesana? Itu anak kerjanya pemerintah. Makanya kami melakukan gugatan dan kami juga melakukan beberapa investigasi-investigasi yang kami melakukan, dirangkum, lalu hasilnya itu kita audiensi ke pemerintah dan bahkan bisa digunakan untuk advokasi ke industri atau perusahaan yang merusak dari proses yang setak narat ini.
1: Baik, Kak Hori, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung ya bersama kita di acara Green Radio sore hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi bersama kami, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami Anda bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda di 0821 3878 8786. Kak Hori, kita jeda sejenak, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu kita kembali ya di perbincangan kita terkait dengan ekologi di Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik,

guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Green Radio dan masih terkait dengan ekologi Nusa Tenggara Timur di tengah ancaman krisis iklim. Dan masih bersama kita Ibu Horiana Yolanda sebagai staf advokasi WALHI Nusa Tenggara Timur. Kak Hori.
1: Halo Kak.
0: Oke, tadi ada lagu dari Iwan Fals ya, tentang hutanku. Kemudian hutanku, juga ada iklan juga ya, bagaimana alat berat yang mau digunakan untuk menggusur hutan seperti hutan, itu ya hutan. Dan kita kembali ke Nusa Tenggara Timur. Seberapa besar ancaman kerusakan hutan terhadap lingkungan di NTT dari WALHI sendiri melihatnya seperti apa nih Kak Hori?
1: Oke, kita melihat, WALHI sendiri melihat bahwa seberapa besar ancaman kerusakan hutan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Misalnya di hutan, kita bisa mengambil di Timur. WALHI sendiri hari ini, Kak, kami masih mengikut dalam advokasi kasus illegal logging di KEFA, snorkeling di KEFA, dan juga beberapa perusahaan Timur. Misalnya juga, Kak, kita juga bisa melihat bahwa peralihan fungsi hutan dari cagar alam ke taman nasional ini juga bisa mempengaruhi kerusakan hutan yang ada di dalam, karena ada dibagi-bagi zona-zona yang mana ini juga mengalihkan fungsi pengawasan hutan dari hutan adat yang dimiliki oleh pengaturan oleh masyarakat lokal. WALHI menilai bahwa kerusakan hutan di Nusa Tenggara Timur ini dipicu oleh beberapa hal seperti yang tadi, penyebangan liar, juga pertambangan, bahkan alih fungsi lahan gitu. Kalau kita lihat bahwa beragam sekali proyek pariwisata dan energi yang hadir Nusa Tenggara Timur di sepanjang daratan Flores misalnya, atau pariwisata di Timur, itu benar merampas lahan, merampas hutan warga, merampas tanah ulayat, merampas sumber-sumber krusial dari kehidupan dari masyarakat lokal yang ada di sana. Dan juga ini kita bisa melihat bahwa maraknya proyek pariwisata nasional, misal yang terjadi di Flores yang tadi saya bilang juga, di Flores misalnya penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan kota super premium atau 10 Bali Baru pada tahun 2017 oleh Presiden Widodo, itu mengubah wajah Pulau Flores menjadi sasaran empuk para investor. Dan ini lagi-lagi kawasan hutan yang ada di Flores itu menjadi ancaman besar. Kita lihat bahwa Labuan

0: kita cuma beberapa kali itu tidak pernah banjir, lalu tiba-tiba di 2024 atau 2025 kemarin itu banjir. Itu kenapa ada zona-zona yang dibagi lalu pemanfaatannya itu dialih fungsikan fungsi dari hutan itu sendiri. Dari fungsi yang kawasan ekonomi khusus dan perawatan hutan mengakibat masyarakat Labuan Bajo harus menanggung banjir yang kemarin pada saat musim hujan dan mengalami kekeringan yang saat musim kemarau. Tidak hanya di situ Kak, ketika NTT yang menargetkan tadi saya bilang bahwa ada industri, ada tambang flores di Tamar Island. Jadi ketika NTT pemerintah menargetkan NTT dan mengamankan proyek geotermal atau panas bumi di wilayah flores berdasarkan SK dari Menteri ESDM nomor 2268 tentang penataan flores berupa geotermal, di situ ada 21 titik dan mana titik-titik itu berada di tengah-tengah hutan warga yang berdampaknya pada skema-skema proyek ini dimulai dengan mengalihfungsikan lahan hutan, kawasan hutan dihingga privatisasi air yang juga menempat masyarakat mengakses ruang hidup mereka. Dan tentunya Kakak, kalau berbicara dampaknya itu apa, bisa berdampak pada sosial, ekonomi, bahkan budaya yang hilang yang di warga di situ. Misalnya lagi di Mataloko sejak 20 tahun beroperasi PLTP Mataloko yang sudah merampas hutan, ternyata ada lumpur-lumpur, semburan lumpur panas yang bermunculan hingga ke dapur-dapur pertanian warga. Itu menyebabkan apa kok vanili masyarakat itu berkurang itu. Dan tidak hanya mencemari krisis air itu, tapi kopi, cengkeh dan vanili juga berkurang. Itu juga terjadi di Sokorya Ende, Kak. Seperti itu. Bahkan sampai penyakit kulit. Jadi hutan ini sangat krusial. Ketika dia dirusak, itu banyak sekali persoalan yang akan timbul di sana. Bersih, banjir bandang, kekeringan, bahkan yang tadi hilangnya sumber-sumber pencarian dari masyarakat.
1: Baik.
0: Dan kita tahu bahwa ketika sumber masyarakat ini terganggu, maka kita juga akan bisa melihat wajah NTT sebagai wajah buruh migran. Kita tahu baru sampai hari ini atau di terakhir update April itu ada sekitar pulang dalam keadaan mati. Ini karena apa? Ini ada ketimpangan. Karena akses dari masyarakat, sumber pencarian masyarakat terganggu. Maka yang paling berdampak adalah perempuan. Mereka harus keluar untuk mencari pekerjaan dan mereka harus kembali mungkin dalam bentuk-bentuk peti mati itu.
1: Oke, baik. Itu dalam arti wajah NTT saat ini banyak peristiwa ya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat NTT. Dan tentunya ada tantangan yang dihadapi ya dari teman-teman Walhi NTT sendiri dalam memperjuangkan keadilan ekologis seperti itu, Kak Hori?
0: Ya, tentunya ada tantangan dalam pemetaan. Bahkan kami juga dianggap kayak, buat apa kamu harus berjuang? Kan itu secara personal, Kak. Bagaimana tantangan yang berikutnya juga adalah kami harus melawan mengawal keras pemerintah, lalu juga berhadapan dengan fisik dan psikis kami tuh tergadang itu terganggu. Yang menjadi tantangan berikutnya juga Kak, karena melihat Walhi biasanya di Kupang ya Kak, sedangkan advokat kita tahu untuk akses ke tempat-tempat yang ini cukup sulit, dan ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri juga bagi Walhi. Dan bagaimana kami juga bisa memperkuat barisan yang ada di daerah itu dengan kadir-kadir yang kami hasilkan untuk membantu kerja-kerja advokasi di sana. Dan seperti kita tahu bahwa Walhi juga kita tidak bergerak sendiri. 22 kabupaten dan kota ada di Nusa Tenggara Timur, mereka adalah perpanjangan tangan dari Walhi yang membantu kerja-kerja Walhi di setiap daerah-daerah.
1: Baik, tentu ada juga peran generasi muda, dan Anda melihatnya seperti apa nih Kak Hori dalam menghadapi krisis iklim saat ini?
0: Oke, saya melihat Kak untuk peran generasi muda sebagai agen perubahan, agen of change. Sudah banyak sekali anak-anak muda yang aware dan peka terhadap persoalan krisis lingkungan, krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa melihat bahwa hari ini beragam komunitas-komunitas anak muda yang mereka juga ikut mengkampanyekan ke terakhir persoalan pesisir sampai dengan daratan. Mereka juga menanam mangrove, mereka juga melakukan kampanye lewat media sosial, mereka juga melakukan kerja-kerja yang konservasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan lingkungan hidup. Dan lebih dari itu, mungkin kita semua anak muda kita perlu menerapkan prinsip green lifestyle dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk menolak apa-apa yang tidak harus ada di Nusa Tenggara Timur. Kita harus kritis dan kita harus melihat bahwa persoalan yang terjadi hari ini di NTT. Di era lain mungkin yang tidak hadir tidak serta merta jadi kedepan kehidupan kita, besok-besok itu juga akan terjadi di kita. Kita mungkin hanya tinggal menunggu waktu, karena ini semua akan terus sistemnya itu masih sama. Dia mungkin jadi satu refleksi buat kita bahwa kalau NTT hari ini digunakan untuk membuat orang-orang di belahan lain bertahan dari krisis iklim, lalu adakah kita anak-anak muda semua ini ikut memikirkan bagaimana masyarakat NTT atau bagaimana kita dapat bertahan dalam situasi ekologi NTT hari ini yang sudah rusak seperti itu.
1: Oke, baik. Dari generasi muda kita ke masyarakat, seberapa peran penting ya peran masyarakat dalam mendukung gerakan lingkungan yang dilakukan oleh WALHI di Nusa Tenggara Timur ini, Kak?
0: Iya, kalau ngomong soal masyarakat, mereka juga sangat penting dalam ikut mengkampanyekan atau gerakan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur ini, karena mereka base yang lebih kecil dari misalnya dari keluarga hingga masyarakat tingkat RT, RW, itu perlu adanya sistem regulasi yang hari ini saya melihat bahwa sudah beberapa kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Timur, saya ambil contoh saja kakak yang ada di Kupang itu ada beberapa kelurahan yang mereka hari ini sudah punya sistem untuk pengelolaan sampah, untuk mereka punya bank sampah yang mana sampah-sampah ini dikumpulkan dalam satu kelompok, lalu mereka tukar. Artinya kalau kita melihat bahwa mereka sudah sangat mereka juga sudah cukup aware dalam melihat persoalan lingkungan hidup ini, yang mereka sudah ada pemilahan dari rumah sebelum sampai ke tempat TPS gitu. Sangat penting lah, karena peletakan dasar itu kan mulai dari keluarga, dan keluarga itu hidup dalam kelompok masyarakat.
1: Baik, dan untuk kolaborasi sendiri antara WALHI NTT kemudian masyarakat adat dan juga pemerintah sejauh ini apakah sudah berjalan efektif dalam menjaga ekologi di Nusa Tenggara Timur atau seperti apa nih Kak Hori?
0: Kolaborasi, kami melihat bahwa sejauh ini mungkin masih butuh kerja-kerja yang cukup panjang, karena kalau berbicara soal efektivitas itu dilihat ketika sistem yang kita bangun hari ini itu sudah benar-benar ada hasil yang begitu baik. Tapi kita juga selalu mengapresiasi setiap capaian-capaian kecil, setiap tangga-tangga kecil sebagai itu capaian bersama. Dan kalau dilihat sejauh ini sudah kolaborasi antar lintas stakeholder itu sudah cukup baik. Tapi bagaimana kita pengawasan yang untuk lebih adil dan lestari lagi itu, Kak?
1: Baik.
0: Kita bersama.
1: Baik, terakhir Kak Hori, pesan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat NTT agar lebih peduli terhadap lingkungan?
0: Oke, mungkin saya ini bukan hanya untuk masyarakat NTT, itu ini juga mungkin buat saya secara pribadi. Mari kita merefleksikan bumi seperti apa yang mau kita generasikan ke generasi setelah kita. Bumi seperti apa yang mau kita wariskan generasi setelah kita. Kalau hari ini kita bisa melihat pantai yang baik, pantai yang bersih. Kalau hari ini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk sorghum itu tuh. Apakah kita ingin juga mewariskan itu ke generasi setelah kita? Jangan sampai narasi-narasi baik itu hanya berhenti segede generasi kita dan tidak berkelanjutan ke generasi setelah kita. Karena apa, Kak? Karena tidak ada keadilan ekologis, tidak ada keadilan tidak ada keadilan antar generasi tanpa keadilan ekologis itu sendiri, dan bagaimana pelibatan masyarakat di dalamnya seperti itu, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Hori untuk informasi dan edukasi yang telah dibagikan dalam acara Green Radio sore hari ini ya. Semoga perbincangan ini menambah kesadaran kita semua untuk menjaga lingkungan dan bersama menghadapi ancaman krisis di krisis iklim ya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Kak Hori untuk waktunya bersama Pro Satu Radio
0: ND. Terima kasih.
1: Salam sehat dan sukses ya untuk teman-teman WALHI NTT.
0: Salam juga untuk kakak-kakak semua RRI dan seluruh pendengar RRI Pro 1 ND.
1: Baik, selamat sore.
0: Selamat sore, Kak.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya staf advokasi WALHI Nusa Tenggara Timur Ibu Horiana Yolanda yang sudah berbagi informasi dan juga edukasi ya di acara Green Radio. Semoga apa yang diperbincangkan sore hari ini mengetuk kesadaran kita bahwa dalam menjaga lingkungan adalah hak kita bersama, hak kita semua, agar ancaman krisis iklim tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Green Radio untuk edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Revitalisasi ini, kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
2: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
1: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami dan lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
3: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya klopek-klopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
2: Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
5: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu, dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan, bukakan jalan bagi kita yang ya anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
4: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Berikut laporan Ricardus Kota.
7: Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
8: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
9: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
7: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten layak anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat Kamis 23 Juli 2026, mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
11: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
10: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
10: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Berikut laporan Suimam.
12: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
13: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera oto, dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
12: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
14: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun saya sebentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga saya di Tuan Lorben.
12: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
0: Satlantas Polres Belu memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Egi Araujo.
15: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
16: Hari ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban. Baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
15: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Belu. Ia mengakui bahwa per Juni 2026 ini tingkat fatalitas di wilayah hukum Polres Belu cukup meningkat.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sih yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune bersama dengan Pro 1 RRI ND di 100,5 FM. Dan masih ada saya Armando Abdullah dan juga rekan Rian Valen Krianus. Kami akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana dengan aktivitas Anda? Saya yakin rasa lelah pasti akan terus mengantui Anda setiap kali Anda selesai beraktivitas. Ya, itulah. Kadang-kadang kita akan merasa jenuh dengan aktivitas kita yang gitu-gitu aja. Bawanya pingin healing kemana-mana gitu biar otak tidak pada mumet ya, karena mumpung hari Sabtu dan besok hari Minggu, ya sisakan waktu esok hari ya untuk bisa ya jalan kemana, ke pantai kah, ngajak keluarga untuk mungkin ke Ndaul sana sambil menikmati kulineran, ataupun mungkin ke Danau Kelimutu kalau mungkin Anda punya budget lebih, ajak keluarga kemana-mana gitu ya, biar pikiran Anda dan mereka juga pada fresh nanti ketika kembali beraktivitas. Baik, untuk Anda kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa azan maghrib jatuh di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kami kerong dengan Anda, akan kami hadirkan dulu beberapa lagu religi untuk Anda. Tetap bersama dengan Persatuan RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pursatu dimanapun Anda berada, teristimewa untuk kaum muslimin muslimah di Kota Indi dan sekitarnya, dan dimanapun Anda mendengarkan Pursatu RRI ND. Sesaat lagi program Pursatu RRI ND akan mengudarakan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Indi dan sekitarnya.

Timur Tegas atas nama pimpinan RRIND serta seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslim-muslimah di kota ini dan sekitarnya. Kiranya seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh anda semuanya insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dengan sholat dapat

Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: bakar sampah nih, Kak.
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, Kak?
0: Aduh, Litae. Ini bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau nih macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham. Kenapa tuh sampai air nih?
0: Kok baju terbakar tuh, Lita?
1: Aduh.
0: Lita, bisa tidak rasa nih, Lita?

Selamat malam untuk Anda pendengar ya, yang saat ini mungkin ada yang pulang dari tempat kerja Anda, ada juga yang baru selesai mandi, ada juga yang baru selesai masak, ada juga yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang ngojek, ada yang mungkin baru sampai di tempat kerja. Selamat malam saja untuk Anda. Apapun aktivitas Anda, kami siap menemani Anda pada setiap kesempatan ya, ketika Anda sedang beraktivitas. Oke, untuk yang memang lagi sakit ya, kami doakan semoga cepat sembuh. Karena kalau memang sedang tidak enak badan, itu memang bawaannya tuh malas kita mau ngapa-ngapain ya. Nah, ngomong-ngomong ngomong-ngomong soal manusia, ngomong soal kesehatan, nanti akan saya menghadirkan soal soal ini, pendengar, kenapa gini, kan ada orang yang kadang-kadang tuh tidak suka minum obat ya. Kalau saya memang tidak suka minum obat, tapi khusus obat yang cair gitu ya. Saya tidak suka sekali apapun yang bersifat cairan ya. Kecuali air ya, air kelapa sama beberapa jenis minuman. Selain itu saya jarang minum minuman yang lain ya. Nah, apalagi kalau misalnya obat-obatan yang kayak sirup, oh aduh sumpah, saya tidak suka. Bahkan madu saja, ya Anda tahu madu itu enak ya. Saya tidak suka rasa madu, saya harus, kalau minum terpaksa minum madu, harus dicampur sama air, baru bisa minum. Oke, lupakan soal curhatan saya. Nah, ada orang yang biasanya menyiasati untuk minum obat itu dengan menegak air sebanyak mungkin, ya. Ada yang langsung telan, ya, dan kemudian minum dengan air. Ada yang menyiasatinya dengan makanan, misalnya dengan pisang, ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, pendengar, makan pisang dengan minum obat saat makan pisang itu kira-kira aman atau tidak ya, pendengar? Baik, menjawab pertanyaan tadi, saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Nah, pendengar, saat sedang minum obat, banyak orang memilih lebih berhati-hati dalam menentukan makanan yang dikonsumsi. Soalnya, ya, ada anggapan bahwa beberapa jenis makanan atau buah bisa mempengaruhi cara kerja obat dalam tubuh. Tidak heran kalau muncul pertanyaan, apakah pisang termasuk buah yang aman dikonsumsi saat sedang minum obat? Nah, salah satu buah yang cukup sering dipertanyakan adalah pisang, karena kaya akan kalium dan berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Nah, apakah makan pisang saat minum obat benar-benar aman, atau justru ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan, pendengar? Nah, supaya tidak salah paham dan bisa mengkonsumsi obat dengan lebih tepat, nah, saya akan menghadirkan fakta-faktanya ya, pendengar. Mendengar tentang interaksi antara makanan dan obat seringkali menimbulkan kekhawatiran. Akibatnya, banyak orang memilih untuk menghindari berbagai makanan termasuk pisang, karena takut dapat mempengaruhi efektivitas obat yang sedang dikonsumsi, padahal anggapan tersebut tidak selalu benar. Pendengar, secara umum pisang bisa dimakan ketika mengkonsumsi kebanyakan obat tanpa masalah. Buah ini kaya akan serat vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan, kecuali ada larangan tertentu dari dokternya atau dari tenaga medisnya, perawatnya, entah siapalah itu. Kalau Anda masih merasa ragu, selalu ikuti petunjuk konsumsi yang tertera pada kemasan obat atau dari anjuran dokter. Nah, beberapa jenis obat memerlukan perhatian khusus, pendengar. Ya, meskipun umumnya aman, tidak semua obat bisa dikonsumsi bersama pisang tanpa pengecualian. Ada beberapa jenis obat yang memerlukan perhatian ekstra karena kandungan tertentu dalam makanan itu bisa mempengaruhi efektivitas obat tersebut. Hal seperti ini penting diketahui agar pengobatan tetap berjalan optimal, pendengar. Salah satunya adalah obat yang berfungsi meningkatkan kadar kalium dalam darah, seperti beberapa jenis obat untuk tekanan darah atau penyakit jantung. Karena pisang merupakan buah yang tinggi kalium, konsumsinya mungkin perlu dibatasi sesuai dengan saran dokter. Itulah sebabnya jenis obat yang digunakan juga perlu diperhatikan. Oke, pendengar, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Baik, tetap bersama nomor 1 ya, Daniel.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Pendengar, kenapa manusia tidak punya memori tahun-tahun awal kehidupan? Nah, pendengar, perlu Anda ketahui juga bahwa mungkin ada pertanyaan, kamu ingat tidak ketika memori-memori kamu ketika waktu kecil? Ya, memang sebagian besar orang itu tuh tidak mengingat ketika momen-momen masa kecilnya. Tetapi ada beberapa orang yang justru mengingat hal-hal ketika masa kecil itu tuh ingat. Saya contohnya, saya mengingat beberapa part di usia ketika 3 tahun, 4 tahun, ketika saya 5 tahun, saya ingat beberapa, walaupun tidak banyak ya, tapi beberapa core-core memori itu tuh yang justru mengingatkan saya akan momen-momen pada zaman itu ya. Nah, jadi ada pertanyaan, kira-kira ada ingat tidak memori pertama yang dirasakan ketika sudah ada di dunia? Kalau iya, rasanya pasti seperti tiba-tiba tersadar pada momen tertentu tanpa bisa mengingat apapun yang terjadi sebelum momen tersebut. Misal, kita bisa ingat satu memori awal yang spesifik. Itu adalah momen ketika dibelikan sepeda, contohnya. Tetapi kita tidak ingat sama sekali soal apa yang terjadi sebelum sepeda itu dibelikan. Ya kan? Jadi misalnya Anda ingat ketika pada saat itu Anda terjatuh misalnya. Anda melihat luka, oh ini dulu saya... Luka ini terjadi karena saya ditabrak dinosaurus misalnya. Tapi Anda tidak ingat kejadian sebelum ditabrak dinosaurus itu tuh Anda ngapain saja, ya kan? Nah, biasanya memori pertama semacam itu muncul saat kita berusia 3-5 tahun seperti saya bilang tadi. Tentunya fenomena tersebut dialami oleh hampir seluruh manusia yang ada di bumi ini. Kalau begitu, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab sama-sama, yaitu kenapa hal itu bisa terjadi? Pendengar, childhood amnesia, infantil amnesia, atau amnesia anak merupakan istilah medis yang digunakan untuk kondisi yang sudah dijelaskan tadi ya. Menurut WebMD, hal tersebut merupakan bagian dari amnesia yang terjadi efek samping ketika otak manusia dalam tahap berkembang. Nah, perkembangan otak itu terjadi mulai dari kita dilahirkan sampai nantinya menginjak usia remaja. Meskipun begitu, amnesia anak yang spesifik pada memori fase awal kehidupan itu memang terjadi sebelum anak berusia sekitar 4 tahun. Malahan, dalam beberapa kasus yang langka, memori pertama itu baru bisa diperoleh pada usia 7-10 tahun. Hal yang unik sekaligus misterius adalah soal apa penyebab pasti dari amnesia anak. Sebab sampai saat ini topik tersebut masih terus diteliti dan diperdebatkan di kalangan ilmuwan bidang ilmu saraf. Namun satu hal yang disepakati adalah amnesia anak ini merupakan proses alami yang hampir pasti dialami manusia. Selain itu, dilansir dari Medical News Today, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapan seseorang mulai memiliki memori pertama. Faktor-faktor tersebut terjadi pada bagian otak itu sendiri sampai pengaruh eksternal, semisal ketika mendapat stimulus tertentu sampai menghambat fungsi memori pada anak. Nah, untuk lebih lengkapnya ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan munculnya memori pada anak. Yaitu yang pertama, hipokampusnya itu masih berkembang. Kemudian, otak manusia awalnya hanya bisa merekam memori jangka pendek. Nah, otak anak usia 0-3 tahun sebenarnya tetap memiliki kemampuan untuk menyimpan memori. Hanya saja kemampuannya itu masih terbatas karena hanya dapat mengingat memori jangka pendek. University of Queensland menyebut kalau bentuk memori yang sudah dimiliki anak sejak usia dini itu terdiri atas ingatan implisit dan ingatan eksplisit. Ingatan implisit itu terdiri atas memori prosedural atau memori yang disimpan untuk melakukan tugas tertentu pada anggota tubuh. Sementara itu, ingatan eksplisit lebih merujuk pada kesadaran atau ingatan tentang peristiwa yang terjadi pada diri anak. Jadi, sebenarnya otak anak itu tetap memiliki bentuk penyimpanan memori masa kecil. Masalahnya, durasi penyimpanan memori itu cenderung terbatas meski perlahan akan semakin baik ketika dia beranjak dewasa.

sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

Pendengar, bagi orang yang korneanya rusak permanen, jaringan transparan dari seorang donor itu dapat menjadi solusi untuk mengembalikan penglihatan. Sayangnya, jumlah kornea donor masih jauh dari kata cukup. Menurut survei global dalam JAMA Ophthalmology pada tahun 2016, para peneliti memperkirakan sekitar 12,7 juta orang butuh transplantasi kornea. Namun secara global hanya tersedia satu kornea untuk setiap 70 kebutuhan transplantasi. Lebih dari separuh populasi dunia juga dinilai tidak memiliki akses terhadap prosedur tersebut. Di tengah kelangkaan inilah lahir pendekatan inovatif, yaitu menggunakan satu kornea donor untuk membantu dua pasien. Nah, transplantasi selektif memungkinkan satu kornea donor ini dibagi untuk dua pasien. Lapisan luarnya dapat digunakan untuk pasien yang memerlukan transplantasi lumiar interior, yaitu mengganti lapisan depan kornea yang rusak dengan jaringan donor sambil mempertahankan lapisan dalam kornea pasien yang masih sehat. Sedangkan lapisan dalamnya diberikan kepada pasien lain yang membutuhkan transplantasi endotel, yaitu operasi mata yang mengganti lapisan bagian dalam kornea yang rusak. Ini menurut Profesor Ang kepada awak media di Singapura pada Rabu tanggal 22 Juli 2026 yang lalu nih pendengar. Nah, kornea yang merupakan lapisan bening di bagian depan mata yang bekerja seperti jendela, cahaya harus bisa melewatinya dengan baik agar seseorang bisa melihat dengan jelas. Nah, kornea tersusun dari beberapa lapisan dengan fungsi berbeda. Pada masa lalu, banyak penyakit kornea ditangani dengan penetrating keratoplasti, yaitu mengangkat seluruh ketebalan kornea pasien dan menggantinya dengan kornea donor. Sedangkan inovasi medis memungkinkan dokter menggunakan transplantasi selektif untuk mengganti bagian yang rusak saja. Apabila penyakit berada pada lapisan depan atau stroma, prosedur deep interior lumellar atau DLAK ini bisa dipilih. Dokter mengganti lapisan depan yang rusak namun mempertahankan lapisan endotel sehat milik pasien. Pendengar, pasien yang mengalami kerusakan pada lapisan paling belakang dapat menjalani Desmond Membrane Endothelial Keratoplasty atau DMEK. Prosedur ini hanya mengganti membran Desmond dan sel endotel yang membantu menjaga kornea tetap jernih. Satu dari kornea donor, yaitu jaringan bagian depan, dapat dipersiapkan untuk DLAK pada pasien pertama. Lapisan belakangnya digunakan untuk pasien kedua. Nah, untuk pembagian kornea, jaringan donor tentu saja harus memiliki standar kualitas, bebas dari risiko penyakit tertentu, dipersiapkan dengan teknik yang tepat, dan dapat dilacak penggunaannya pada setiap penerima. Itulah kenapa peran bank mata menjadi sangat penting. Tidak cuma mengumpulkan kornea donor, bank mata juga melakukan penilaian, pemrosesan, penyimpanan, pengujian, dan distribusi jaringan. Tapi sayang sekali ya pendengar, tidak semua orang dapat dengan sukarela untuk misalnya ya kalau nanti saya meninggal misalkan gitu ya, saya bersedia untuk mendonor kornea saya atau mungkin jantung dan segala macam gitu ya. Itu tidak semua orang mau melakukan itu ya. Jadi banyak pertimbangan, ada yang ada yang pertimbangan gini, saya tidak mau saudara saya atau keluarga saya itu ketika dimakamkan dengan organ yang tidak lengkap gitu misalnya gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi ada yang bersuka rela gitu ya untuk mendonorkan bagian-bagian dari tubuhnya yang masih sehat untuk didonorkan kepada pasien. Padahal sebenarnya bagian-bagian tubuh itu bisa membantu orang lain gitu yang mungkin sedang dalam keadaan sakit parah gitu ya pendengar. Tapi itulah kembali ke diri masing-masing ya. Tapi di Indonesia saya ingat ada sih beberapa bank organ yang bisa disumbangkan gitu ya. Kayak jantung, kemudian juga ada beberapa lagi ya pendengar. Baiklah, itu sedikit informasi dari kami di malam hari ini. Saya Armando harus undur pamit dulu. Kita akan ketemu kembali di waktu mendatang. Semoga informasi kami hari ini bermanfaat untuk Anda. Tetap aja jaga kesehatan Anda pendengar, karena cuaca malam ini cukup dingin ya. Semoga tidak ada yang sakit dan bisa beraktivitas kembali di Senin nanti. Besok apabila ada yang ingin mungkin keluar kota, tetap jaga kesehatan Anda ya, periksa kendaraan Anda dan juga bekal-bekal yang Anda bawa harus mencukupi ya. Baik, selamat malam dan sampai jumpa.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Tasya, Tasya, sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun, tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata, proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Kalau Sahri ini bilang jangan memilih aku, tetapi kami Pro 1 RRIND berharap Anda tetap memilih kami, program 1 RRIND. Di kesempatan malam hari ini bersama saya Leli Kara yang temani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja pendengar, pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan ini sesuai dengan suasana hati Anda ya. Lagu yang menggambarkan tentang cinta pasti semua bikin happy ya, bikin semua menjadi happy, merasa happy setelah mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan tadi. Dan masih banyak stok lagu yang akan saya hadirkan kembali untuk Anda, pendengar setia kami, sahabat kami yang masih terus memilih kami sebagai sahabat Anda. Dan pendengar RRI, di kesempatan malam hari ini bersama saya Leli Kara, saya temani Anda dengan musik dan juga informasi sampai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi seperti biasa kami hadirkan dari laman rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Kemkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM reguler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkomdigi Meutia Hafid meminta seluruh operator seluler atau opsel dapat memastikan setiap mitra dan juga gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Diketahui pendengar, penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada peraturan Menteri Komunikasi dan juga Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026, dan aturan ini mewajibkan aktivasi dan juga registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil. Ia mengatakan tahap terpenting setelah kebijakan diberlakukan itu adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital. Dan menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, utamanya dalam melindungi kejahatan digital dengan menggunakan basis data pribadi masyarakat. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, mau tahu lebih banyak informasi? Tetap mendengarkan kami, program 1 RRIND.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, malam kembali saya menyapa Anda. Dan sangat berharap Anda malam hari ini berbahagia. Kenapa? Karena mendengarkan Prosatu RRI ND malam minggu bersama sang kekasih, sang pujaan hati, begitu ya. Duduk di depan rumah terus menikmati ya mungkin kopi atau tehnya terus sambil mendengarkan Prosatu RRI ND. Oke deh, saya juga masih terus memberikan informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Rahmadani mengatakan bahwa keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya, mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan juga beras di sejumlah daerah. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan tren pengadaan yang terus meningkat, Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Dan pencapaian tersebut akan memperkuat stok cadangan beras pemerintah atau CBP dan ia pun optimis target 4 juta ton akan segera tercapai. Ia meyakini dukungan seluruh pihak akan memperkokoh upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan hingga akhir September 2026. Ia memastikan setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, Bulog tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan juga beras hasil panen petani dalam negeri. Sebaliknya, Bulog akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat cadangan pangan nasional. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga harga gabah tetap baik di tingkat petani, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperbesar CBP sebagai instrumen utama menjaga stabilitas pangan nasional. Kedepan, Perum Bulog terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penyerapan hasil panen berjalan optimal di berbagai wilayah sentra produksi. Bulog optimis, swasembada pangan berkelanjutan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang semakin mandiri, tangguh, dan juga berkedaulatan di bidang pangan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, banyak sekali informasi yang sebenarnya harus saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetapi kembali lagi nih ya, kita dibatasi oleh waktu dan saya akan kembali memberikan informasi-informasi untuk Anda nanti. So, Anda tetap mendengarkan program Satu RRI ND karena program-program acara lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saya tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam musik dan juga informasi dengan lagu-lagu berikut. Salah satunya ada Eren dengan Seluas Samudra untuk Anda.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

0: inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tutar.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI,

0: Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus Dankor Primo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
1: Rekor terkini dipegang siapa?
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk peluru menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dan untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
0: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga,

0: Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
2: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
3: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan

itu Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan

0: besar dan ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yahoo Kimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahoo Kimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodam 16 Yahoo Kimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahoo Kimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi

Demikian personil Korps TNI Habima tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habima berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman.

masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Korps TNI HBMA terus berkomitmen menjaga stabilitas

0: terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
2: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG

0: Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Nah, ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tunggulawuyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Amantel Lembanwa menyebutkan Komisi

0: yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawu belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar nih, ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman

0: Toli Munyeli Harifa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan

0: support-nya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara

0: Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
1: Sementara itu, wali

0: mau mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
1: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
4: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS

0: salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
1: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
2: Lima orang ini siapa aja, Pak?

0: ke 38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari

0: tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah sini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain penyuguhan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalan Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeriahkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak leh, kenapa
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Picknight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresa Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Kita akan bersama-sama malam ini kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Bagi saya, Teresa Woi sangat sukacita malam ini kembali kita berjumpa via RRI ND dengan saudara-saudara pendengar setia dimanapun suara ini dapat didengar. Mari kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Bapa yang baik, kami naikkan puji syukur kami ke hadirat-Mu sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kau sudah memelihara napas kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau sudah menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini kami mau belajar firman-Mu yang kudus. Terangilah pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami belajar tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang hidup, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Dengan perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan malam ini, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, Allah menghendaki bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat situasi dunia semakin jahat, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Jadwal kerja Tuhan semakin dekat dan iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja keras sesuai dengan volume kerjanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun jangan berdiam diri. Kita masing-masing harus mempersiapkan dan berjaga-jaga, sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita mau berubah, kita terus setia di hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini saya ada menemui beberapa urapan. Perlu sekali kita belajar bersama-sama. Ayat yang ketujuh, urapan Tuhan yang pertama di akhir zaman sangat penting, yaitu penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Orang Kristen hidup harus berubah. Di dalam perubahan itu terjadi awalnya dari pribadi kita sendiri. Mau percaya atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Malam ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dipanggil menjadi anaknya, bagaikan pelita untuk menerangi di mana lingkungan kita berada, di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki motivasi diri dalam hidup, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan setia beribadah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Dan kita selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Urapan yang kedua itu masih di ayat yang ketujuh, yaitu urapan ketenangan. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita harus siap hati karena kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kalau engkau mempunyai persoalan hidup, sampaikanlah kepada Bapa, sampaikanlah kepada Bapamu melalui doa. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dalam keadaan tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, malam hari ini, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kalau kita sakit, jangan lupa kita komunikasi kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber segala-galanya. Sekalipun kita konsumsi obat-obat, itu merupakan sarana, tetapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Urapan yang ketiga, lihat, yaitu lihat di ayat 8 sampai dengan 10, yaitu urapan kasih belas kasihan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti kasih Allah begitu besar kepada kita. Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita dan memberkati kita. Dikala kita susah, Dia menghibur kita, semua karena belas kasihan. Dan kasih yang ada pada kita salur, dan kasih yang ada pada kita salurkan juga kepada sesama kita. Kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa engkau memberkati juga orang lain. Jangan pelit karena engkau diberkati dengan cuma-cuma. Yang keempat, urapan yang keempat, kita lihat di ayat 11, urapan bersaksi. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 berkata, aku senantiasa bersaksi kepada Yahudi, kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, kita harus berani bersaksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan yang kita rasakan kasihnya untuk membangkitkan iman dan menguatkan saudara-saudara kita, serta motivasi untuk memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur firman Tuhan malam ini yang sudah kita belajar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini kami sudah mempelajari satu bagian firman Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup dan kudus menuntun jalan hidup kami. Ajarilah kami memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran Kristus, supaya kami dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami hidup kudus sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Bagi saudara-saudaraku pendengar setia Pro 1, malam ini diberkati Tuhan. Selamat malam. Shalom. Sampai jumpa.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Kenapa sih kembang kampus pada galau di tengah taman?
1: Mana?
0: Itu Bella, itu yang di dekat rimbunan bunga sepatu.
1: Astaga, tuh anak seperti anak kucing ya, nyatu sama dedaunan.
0: Ayo kita samperin.
1: Ayo. Anak gadis yang sedang kasmaran.
2: Putri, Bella, kenapa sih bikin kaget saja?
0: Lagi pula cantik-cantik bengong di tengah taman yang indah ini.
1: Iya nih, apa tidak takut kamu ditabrak Suanggi atau jin penunggu taman?
2: Bisa kan kalian tidak ganggu saya? Saya ini lagi mau sendiri.
0: Kamu kenapa lagi? Tidak usah dramalah dengan kita. Ayolah, ada apa?
1: Betul, Mita. Ujian akhir semester kita ini sudah dekat. Ingat ya, kita bertiga sudah janji kalau kita harus lulus sama-sama.
0: Betul, saya sudah belajar mati-matian demi kelulusan kita. Nah, sekarang kamu malah duduk di sini seakan-akan keberadaan kami ini tidak penting.
2: Bukan begitu. Saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk itu. Tapi...
0: Tapi apa, Mita? Pacar kamu, Randy?
2: Bukan. Saya dengan Randy itu hubungannya baik-baik saja.
1: Terus kalau bukan cinta, kenapa? Tidak biasanya kamu seperti ini.
2: Ini soal orang tua saya, Bella, Putri.
1: What? Orang tua kamu? Kenapa, Mit? Mau naik haji? Atau bapak kamu mau kawin lagi? Atau jangan-jangan ibu kamu selingkuh ya dengan Brondong?
0: Mulutmu itu, Bella, susah ya dijaga. Kalau susah sini, saya lakban saja.
1: Maaf.
0: Orang tuamu kenapa, Mita? Kamu tidak sedang berantem kan sama orang tuamu?
2: Tidak. Orang tua saya jodohkan saya, Putri, Bella.
1: Wah, bagus itu, Mita. Siapa tahu saja kan, dia ganteng, dia tajir, dan anak orang kaya. Iya kan, Putri?
0: Iya juga sih. Tapi kalau jodohnya jelek ya sia-sia dong skincare yang dipakai sama Mita selama ini untuk mempercantik diri.
2: Kalian berdua ini bisa tidak serius dulu? Ya sudah, saya pergi saja dulu.
0: Hei, kamu mau kemana? Bercanda saja kaminya. Bella, bisa tidak agak serius dulu kesini?
1: Oke, fine. Kalau kamu omong itu, jangan setengah-setengah, bisa. Kami bukan Cenayang. Kalau kamu tidak cerita, bagaimana kami bisa tahu?
2: Makanya, dengar dulu. Begini, saya itu dijodohkan dengan seseorang. Masih keluarga jauh lah dari bapak saya. Orang tua saya kenal baik dengan dia.
1: Ya bagus lah, Mit. Berarti ayah kamu itu tidak salah pilih. Terus.
2: Ya jelas-jelas saya tolak lah.
1: Bagus, alasannya?
2: Tidak semudah itu, Putri, Bella. Dia itu duda. Dia duda anak dua. Anaknya pun sudah besar-besar. Usianya saja sudah 50 tahun lebih. Coba kalian bayangkan.
0: Oh my God, wah. Kalau itu sih parah juga ya.
1: Kamu sudah omong apa ke ortu kamu?
2: Belum. Saya langsung tutup telepon tadi begitu dapat kabar seperti itu. Saya bingung harus mulai dari mana untuk jelaskan ke orang tua.
0: Kan kamu bisa menolak kan? Halo, ini tahun 2024 ya. Bukan zaman Siti Nurbaya yang harus pakai jodoh-jodohan segala.
1: Betul, ini sudah zaman emansi sapi.
0: Emansipasi, Bella, bukan emansi sapi.
1: Salah.
0: Lagi pula, perjodohan ini tidak ada sangkut pautnya sama emansipasi atau kesetaraan dan bla bla. Ini perjodohan, Bella. Jodohan itu sama orang yang pantas jadi bapak kita. Kamu ini ada salah makan obat atau salah makan snack berjamur yang kadaluarsa sih?
1: Oh, maaf ya, saya salah lagi.
0: Mita, sebenarnya ada masalah apa di balik perjodohan itu yang buat kamu jadi galau seperti ini? Padahal bisa saja kan kamu kasih alasan bahwa kamu masih kuliah dan ingin melanjutkan S2 demi cita-cita kamu, beres kan?
2: Bella, Putri, masalahnya itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Orang yang dijodohkan itu adalah Pak Sudrajat. Pak Sudrajat itu salah seorang pengusaha berpengaruh di daerah kami. Kami itu berutang banyak dengan Pak Sudrajat dan keluarganya.
1: Wah, bagus kalau begitu. Kamu bisa jadi Tuan Putri dengan banyak duit, Mita. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu bisa shopping. Kalau dia mati, dia akan meninggalkan warisan yang banyak. Bahagialah, hai kamu, Mita.
3: Bella, kamu bisa tidak fokus dulu? Mana empati kamu? Kita belum tahu bagaimana masalah yang sebenarnya.
2: Makasih, Putri. Sebenarnya, jasa Pak Sudrajat ke keluarga kami itu sudah sangat luar biasa banyak. Bapak saya, salah satunya, sekarang jadi anggota dewan juga itu berkat dukungan dan sokongan dana dari Pak Sudrajat. Kakak saya bisa punya usaha tambak besar seperti sekarang itu juga berkat Pak Sudrajat.
3: Kamu sudah menyampaikan permasalahan ini kepada ayah kamu belum?
2: Justru itu masalah terbesarnya. Saya tidak berani bilang ke Bapak Ibu kalau saya menolak. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, Bapak jadi jauh lebih akrab dengan Pak Sudrajat. Makanya Bapak diusung sama partai Pak Sudrajat untuk calon anggota dewan. Dan Bapak itu lulus. Mungkin karena duda dan niat untuk menikah lagi, makanya Pak Sudrajat utarakan niatnya untuk mempersunting saya setelah saya jadi sarjana. Begitu ceritanya.
3: Saya jadi mikir nih ya, Mita. Maaf ya, jangan-jangan kamu yang jadi tumbal kesepakatan antara bapakmu dan Pak Sudrajat. Apa bapakmu tidak lihat jodohmu siapa? Walaupun ada jasa yang besar ya Pak Sudrajat, kan dia bisa ngomong lah minimal.
2: Saya juga sempat mikir begitu. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin bapak saya setiga itu dengan anak kandungnya. Saya tahu bapak saya.
1: Siapa bilang tidak mungkin, Mit? Kalau soal uang, bisa saja jadi mungkin.
3: Betul sih kata Bella. Kamu tinggal jujur saja ke orang tuamu soal rencana S2 kamu. Dan kamu tidak mau kan dijodohkan dengan Pak Sudrajat? Karena kamu pastinya punya calon suami sendiri sesuai kriteria kamu.
2: Justru itu yang lebih sulit lagi.
1: Susah soal apa, Mit? Jodoh sama tua bangka? Atau menikah dengan orang lain? Atau karena tak dapat warisan?
2: Saya tidak bisa menikah dengan Pak Sudrajat itu masalahnya. Saya pacaran dengan anaknya Pak Sudrajat.
1: What?
3: Jadi si Randy itu anaknya Pak Sudrajat? Gila,
1: calon suamiku ternyata calon mertuaku.
3: Bella, kamu ini ya mulutmu kadang-kadang benar.
2: Tolonglah teman-teman, bantu saya. Saya benar-benar pusing dengan masalah ini. Saya tidak mau kehilangan Randy. Saya masih ingin jadi dokter. Saya sudah pacaran dengan Randy itu sejak SMA. Putus, nyambung. Dan dia kuliah di sini juga itu karena mau dekat dengan saya.
1: Jadi kalian pacaran selama bertahun-tahun ini, orang tua kalian masih belum tahu?
2: Iya, itu salah saya sih. Saya takut orang tua marah kalau saya malah pacaran di tanah orang bukan berkuliah.
1: Mita, Mita, ternyata jujur di awal itu lebih mudah hidupmu. Tak seribet ini kan jadinya. Calon suamiku ternyata calon mertuaku.
3: Bella,
2: Putri, Bella, kayaknya saya harus pulang deh besok atau lusa sebelum kita ujian semester. Kan masih ada 2 bulan lagi pelaksanaan ujiannya. Jadi saya punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut kalian?
3: Keputusan yang bagus.
1: Iya, keputusan tepat buat ketemu calon suamiku ternyata calon mertuaku.
3: Mita, ini hidupmu, kamu yang menjalani. Saya dengan Putri hanya sebatas prihatin dan menasehati kamu sebisa kami. Tapi ini hidupmu, Mita. Bisa saja Pak Sudrajat jodoh kamu, bisa juga bukan. Buatlah keputusan yang bijak. Ajak Randy sekalian buat jelaskan ini ke mereka. Saatnya kalian jujur atau kamu dan Randy bakalan menyesal nantinya. Kabari kalau kamu sudah ketemu sama orang tua kamu ya.
1: Mit, kalau kamu tidak mau, bisa tidak Pak Sudrajatnya buat saya saja? Saya masih jomblo kok.
4: Bella!

0: Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.
1: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
1: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan salam jumpa bersama kami langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1ND. Saya Lely Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandez sebagai operator studio. Kita jumpa kembali untuk program acara komunitas Bicara malam hari ini. Dan kita akan ngobrol banyak soal film dokumenter itu sebagai media edukasi dan juga pelestarian budaya dengan komunitas Lokapola dari Sika Maomere. Dan pendengar, film dokumenter itu bukan hanya menjadi media hiburan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana edukasi dan juga dokumentasi sejarah. Melalui film dokumenter, berbagai nilai budaya, tradisi dan juga kearifan lokal itu bisa direkam, dikenalkan, serta diwariskan kepada generasi muda supaya tidak hilang ditelan zaman. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, komunitas-komunitas kreatif memiliki peluang besar untuk mengangkat potensi budaya daerah melalui karya audiovisual yang menarik dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah komunitas Lokapola yang aktif memproduksi film dokumenter dengan mengangkat berbagai kisah, ada tradisi dan juga kehidupan masyarakat lokal. Lalu bagaimana pendengar proses kreatif di balik pembuatan film dokumenter ini dan sejauh mana film dokumenter ini mampu menjadi media edukasi sekaligus pelestari budaya? Untuk membahasnya kami sudah bersama komunitas Lokapola malam hari ini. Selamat malam.
1: Kak Lely.
0: Oke, baik. Selamat malam, Kak Yos. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih kepada pendengar kami, nama lengkap, kemudian dalam komunitas Lokapola ini Kak Yos bertugas atau ada di posisi apa begitu? Silakan.
1: Oh, baik. Terima kasih, Kak Lely. Selamat malam buat pendengar RRI Pro 1ND. Semoga sehat-sehat selalu. Nama saya Yosep, saya tinggal di Maumere dan saat ini saya bergabung dengan komunitas Lokapola, salah satu komunitas yang bergerak di audio visual, lebih khususnya film dokumenter. Dan saat ini saya sebagai koordinator. Terima kasih.
0: Jadi ini Kak Yos ini sebagai komunitas koordinator komunitas Lokapola yang ada di Sika Maomere. Kak Yos, bisa diceritakan kepada pendengar kami yang malam hari ini mendengarkan kita begitu ya dalam program acara komunitas Bicara, sejak kapan komunitas ini terbentuk dan bagaimana ceritanya awal mula berdirinya komunitas Lokapola ini? Silahkan Kak Yos.
1: Lokapola terbentuk sejak tahun 2022 ketika saya pulang merantau dari Papua, karena selama di Papua juga saya biasa memproduksi film dokumenter dan saya tertarik untuk pulang kampung untuk mencoba untuk menggali cerita-cerita lokal di Maumere. Kemudian saya kumpulkan teman-teman terlebih di kampung saya di Niele, kemudian kami bergabung dan teman-teman yang lain bergabung, kemudian ada teman-teman dari luar Maumere juga seperti Larantuka. Akhirnya sejak tahun 2022 itu yang kami mencoba untuk memproduksi film-film dokumenter di sekitar Maumere.
0: Sebenarnya apa yang menjadi alasan Kak Yos kemudian mengumpulkan anak-anak muda yang ada di kampung kemudian membuka atau membuat komunitas ini?
1: Pertama memang saya melihat bahwa kehidupan di kampung ini kan dinamikanya monoton, anak-anak di kampung. Jadi kayak memberi ruang untuk teman-teman ini berkreasi, salah satunya melalui film dokumenter. Selain itu kemudian saya memang dari Papua, saya tertarik untuk mengarsipkan cerita-cerita lokal yang kemudian sudah dipadukan untuk membangun atau membuka ruang kreatif teman-teman yang di kampung, kemudian sekaligus mengarsipkan cerita-cerita lokal, lebih khusus budaya atau realita-realita sosial yang ada di sekitar kami di kampung ataupun di kampung-kampung lain di sekitar Maumere. Dan ya waktu itu awal-awal itu kebanyakan teman-teman dari sekolah menengah atas atau SMA, karena proses dokumenter ini kan proses belajar yang panjang, jadi lebih saya lebih tertarik dengan ajak teman-teman yang sekolah menengah atas supaya ya ketika mereka kuliah ataupun setelah kuliah itu mereka sudah punya bekal atau ya semacam punya keterampilan lah. Karena zaman sekarang kalau kita ingin cari kerja juga di tempat lain itu kadang dibutuhkan keterampilan-keterampilan itu. Apakah mereka kemudian merasa nyaman bertahan di komunitas atau setelah itu mereka berpikir untuk mencari kerjaan lain, itu ya kembalikan kepada mereka saja.
0: Dari 2022 membentuk komunitas ini Loka Pola, kenapa dikasih nama Loka Pola? Apakah punya arti tertentu dengan nama ini, Kak? Yes.
1: Loka Pola ini kebetulan ada teman satu, ada di kampung ini, dia bilang kenapa kita tidak dia usulkan untuk menggunakan nama Loka Pola. Dan saya cek, dia bilang Loka Pola itu kayak orang lagi minum oke, kemudian tuang minum. Itu kayak semacam membuat orang ketagihan begitu. Jadi kayak kalau dalam konteks untuk komunitas kami itu ya kita ketagihan untuk memproduksi, terus memproduksi film-film dokumenter.
0: Oke, jadi memang dari awal sudah dengan nama Loka Pola?
1: Iya, dari awal memang dengan nama Loka Pola.
0: Oke, baik. Sejak awal terbentuk 2022 tadi disebutkan seperti itu, berapa banyak jumlah anggota yang tergabung begitu, Kakak?
1: Halo, minta maaf, di sini jaringan agak bermasalah, jadi bisa diulang lagi, Kakak.
0: Bisa sekali. Kak Yos, ini sejak terbentuk di 2022, berapa banyak anggota yang tergabung dalam komunitas Loka Pola, Kak?
1: Kita komunitas yang sangat kecil, kami sampai saat ini itu lima orang.
0: Lima orang?
1: Ya, itu pun tidak semua dari Maumere, ada yang di Larantuka.
0: Oh iya. Dan bagaimana kalau misalnya menyebar seperti ini, bagaimana teman-teman mengkonsepkan, memulai, memplanningkan segala sesuatu untuk memulai aktivitas atau kegiatan pembuatan film ini?
1: Oh, itu biasanya kadang lewat telepon atau di pertemuan-pertemuan itu bisa online atau lewat telepon saja, lewat WA group. Jadi kalau ada mau kegiatan atau produksi film ya kita komunikasinya di WA group. Kemudian teman-teman kumpul, kalau ada yang dari Larantuka itu biasanya ke Maumere, kemudian kumpul, kemudian turun produksi. Jadi komunikasinya apalagi zaman sekarang kan bisa lewat teknologi HP, bisa WA. Jadi lebih banyak seperti itu.
0: Oke. Sejak terbentuk 2022 sampai dengan sekarang berapa banyak film dokumenter yang sudah dibuat, diproduksi oleh teman-teman Loka Pola?
1: Kami tidak hitung karena ada dokumenter ini kan ada tergantung apa ya, kalau produksi film dokumenter itu tergantung sasaran penontonnya, terus distribusinya melalui apa. Jadi ya ada yang distribusi melalui YouTube. Kemudian ada yang lewat BRIN, yang juga di-upload di channel YouTube mereka. Kemudian ada juga yang melalui festival-festival. Nah, kalau untuk film-film festival itu yang jarang kita, bukan jarang lah, kita tidak upload di YouTube atau apa tidak. Hanya bisa ditonton di festival, kalau tidak lewat komunitas-komunitas. Mereka ajukan untuk minta izin untuk nonton, ya kita kasih nonton untuk didiskusikan. Jadi kalau untuk YouTube sampai sekarang ya lumayan sih, tidak bisa hitung. Mungkin sekitar banyak, belasan ya? Lah untuk YouTube. Ah. Kalau festival baru dua.
0: Oke, berarti cukup banyak karya yang sudah diproduksi oleh teman-teman dalam komunitas Loka Pola, walaupun menyebar ya, tidak semua berpusat di Sika Maumere, tetapi ini sangat konsen begitu ya untuk memproduksi film-film dokumenter. Oke, kita akan cari tahu terus nih ya bagaimana proses teman-teman membuat atau menentukan tema untuk dibuatkan film tersebut, terus prosesnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. bisa diceritakan ya Kak Yos ya kepada pendengar RRI yang saya yakin sekali ini penasaran nih bagaimana kakak dan teman-teman ini memproduksi sebuah film. Tapi setelah kita ke Soul ID dengan telepon aku ya kakak, kami minta untuk tidak matikan telepon karena selepas ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di program acara Komunitas Bicara untuk kesempatan malam hari ini dengan topik film dokumenter sebagai media edukasi dan juga pelestarian budaya. Nah, kita juga masih ngobrol dengan koordinator Komunitas Loka Pola di kesempatan malam hari ini ya, bersama Pro 1 RRI ND

0: bercerita sudah sebagian tadi ya, berbagi cerita bersama RRIND bersama Kakak Yosef Levi, koordinator komunitas Loka Polaka. Ya, selamat malam kembali.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, Kak Yos, ini menarik begitu ya, sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 ini masih terus aktif begitu ya, membuat film-film dokumenter begitu untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sika. Nah, Kakak mungkin bisa berbagi lagi nih bersama kami ya di kesempatan malam hari ini, apa saja tahapan dalam proses pembuatan sebuah film dokumenter yang mulai dari riset mungkin sampai dengan produksi, Kakak, silakan, tahapannya seperti apa ini?
1: Oke, baik. Kalau film dokumenter itu kan yang biasa kami lakukan itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama itu kan tahap praproduksi, itu kan mulai dari riset, kemudian pemantapan ide cerita, kemudian tahap kedua itu tahap produksi, itu mulai dari perekaman, turun lapangan untuk mengumpulkan footage, cerita-cerita yang ada di lapangan. Terus tahap ketiga itu kan tahap post produksi atau pasca produksi, itu mulai editing sampai distribusi. Dan distribusi itu kan luas, bisa melalui media sosial Facebook atau ke festival, dan kebanyakan dua itu sih. Untuk distribusinya dengan ditonton oleh masyarakat, kayak komunitas-komunitas, pemutaran di masyarakat umum begitu.
0: Oke, baik. Tadi sudah sampaikan bahwa cukup banyak hasil produksi dari teman-teman Loka Pola begitu ya. Nah, ini tema yang paling banyak diangkat itu tentang apa?
1: Tema yang paling banyak diangkat apa ya, kearifan lokal sih.
0: Kearifan lokal ya.
1: Ya, karena ya namanya juga pekerja dokumenter, ini kan kita cari peluang-peluang mana yang lebih, ya kita juga kerja untuk bertahan hidup lah. Jadi karena kebetulan selama beberapa tahun terakhir ini kan dari BRIN yang selalu melakukan apa, membuat akuisisi untuk pengetahuan lokal, sehingga lebih banyak kami bergerak ke situ. Okay. Kemudian di sisi lain, ya kalau tema-tema sosial umum itu kan lebih untuk ke festival, itu kami menyesuaikan dengan situasi lapangan, temuan lapangan, hal yang menarik, ya coba kami gali untuk riset lagi lebih dalam, kemudian diceritakan kembali melalui dokumenter. Tetapi sekali lagi lebih banyak ya cerita-cerita kearifan lokal.
0: Okay. Dengan 5 orang ini, tahapan begitu panjang tadi diceritakan, ini apakah cukup begitu, Kakak Yos, untuk memproduksi semuanya ini? Ataukah dengan sistem berbagi tugas begitu, yang meriset itu tim A misalnya, atau seperti apa nih cara kerjanya nih, Kakak?
1: Cara kerja memang kita komunitas yang selalu fleksibel, sehingga kalau ada teman-teman yang sibuk dengan aktivitasnya, yang lain, teman-teman yang lain bisa tanggulangi. Jadi kadang bisa turun semua, kadang tidak, sesuaikan dengan waktu. Tetapi kalau untuk produksi-produksi yang lebih besar, ya biasanya semuanya disesuaikan waktu yang sama supaya turun ke lapangan.
0: Bisa turun semua ya? Ya,
1: bisa turun. Kayak tadi juga kami ke Wolokoli, ada yang sibuk dan mereka tidak bisa bergabung. Jadi yang punya waktu luang ya bisa bergabung. Jadi agak fleksibel untuk situasi di lapangan.
0: Untuk satu produksi, silakan dilanjutkan, Kakak.
1: Iya, tapi kalau pembagian selalu ada, kalau dalam produksi film dokumenter itu selalu pembagian selalu jelas. Misalnya siapa yang untuk jadi kameramen, siapa yang untuk perekam audio, siapa yang nanti riset, itu selalu ada pembagian yang jelas. Tapi kalau saat situasi di lapangan, kalau ada yang tidak bisa hadir ya, yang lain bisa
0: ambil alih begitu,
1: kerja
0: ya,
1: rangkap lah.
0: Saling membantu begitu ya, intinya berkoordinasi satu dengan yang lain supaya semuanya berjalan lancar begitu pada saat di lapangan. Oke, keren nih, Kakak Yos, untuk satu produksi film dokumenter ini biasanya memakan waktu berapa lama?
1: Tergantung waktunya, tergantung jenis dokumenternya. Kayak kalau untuk di YouTube untuk di Green yang kemarin kayak untuk di akuisisi itu lebih lebih mudah karena kita ke lapangan wawancara kemudian merekam ya satu tidak sampai satu bulan itu bisa bisa bisa jadilah untuk yang paling singkat lah. Tetapi kalau untuk film-film yang festival itu bisa tahun dua tahun lalu itu kami mulai itu sekitar untuk salah satu film terakhir itu sekitar produksi sekitar 2 tahun di kumpul putes pelan-pelan gambar pelan-pelan itu yang paling lama.
0: Dari semua proses ini yang paling memakan waktu itu yang mana nih, tahapan yang mana ini kakak?
1: Riset yang sebenarnya.
0: Riset ya, paling sulit begitu ya, paling lama ya. Begitu ya.
1: Paling lama, kemudian sebenarnya kalau untuk kadang kalau untuk produksi ini kan kita sesuaikan kadang kalau syukurlah kalau dapat dukungan dari luar dari pokoknya dari pihak ketiga ya kita sesuaikan dengan jadwal susun timelinenya ya sesuai dengan jadwal-jadwal yang bisa disepakati itu bisa waktu produksi itu sekitar ya paling lama itu 1 bulan lah.
0: Dari sekian banyak produksi oleh teman-teman komunitas Lokapola ini ya, produksi manakah yang menurut kakak-kakak dalam tim, dalam komunitas itu, oh ini terbaik begitu? Karena mungkin menjuarai salah satu lomba atau seperti apa ini kakak?
1: Kalau terbaik ya semua produksi itu kita nikmati jadi. Jadi kalau untuk kita kompak di lapangan ya kami rasa ya setiap kali produksi itu selalu menikmati saja apa yang terjadi di lapangan jadi senang saja kalau untuk setiap produksi. Tetapi kalau secara apa untuk filmnya ya paling film Sia kemarin itu yang rekam mulai tahun 2021 sampai 2023 lah. Ya 2024
0: 2024 sampai dengan
1: 2021 sampai 2024.
0: Oh iya. Itu cukup panjang begitu ya kakak ya prosesnya.
1: Ya prosesnya cukup panjang.
0: Boleh diceritakan ini seperti apa ini dokumenter yang berjudul Si ini? Penasaran kita.
1: Kalau Si itu kasih itu kan bahasa sama Umere itu kan orang memanggil kambing.
0: Oh. Memanggil kambing. Terus ya. Bagaimana nih isi atau jalan ceritanya ini?
1: Jalan ceritanya ya karena itu adalah bapak dan tante saya. Jadi jalan ceritanya mereka berdua bergantian jaga kebun. Jadi awalnya tante yang tinggal di kebun kemudian karena sudah tua akhirnya dia pindah ke kampung kemudian diganti oleh bapak dengan ketika menjaga kebun itu ada dinamika kehilangan, ada pencurian, bahkan sampai terakhir itu yang mencari kambing yang hilang dengan berteriak sia itu yang akhirnya dipilih jadi judul.
0: Dan itu bagaimana? Silakan kakak dilanjutkan.
1: Tapi film ini ya cukup banyak menggunakan metafora, jadi soal kehilangan itu kan bisa banyak, jadi mencari kambing hilang itu kan bisa diinterpretasi oleh penonton itu. Dikasih keleluasan jadi entah mencari hak kebersamaan yang hilang atau apa yang hilang itu tidak tetapi jalan cerita singkatnya seperti tadi dua orang lansia yang kemudian bergantian jaga kebun dari pencuri. Jadi kayak bicara relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta.
0: Dan apresiasi dari masyarakat atau penikmat ini seperti apa yang kakak dengar begitu?
1: Nah, sejauh ini ya memang film ini baru diputar di kalau di Maumere itu 2 kali di oleh komunitas Kahe di Maumere. Kemudian dari dinas
0: di Sarpus,
1: perpustakaan juga
0: di Sarpusika
1: sempat
0: ya?
1: Putar ya sempat putar kemudian
0: Valentine?
1: Ya
0: pada saat Valentine waktu itu kan saya sempat mewawancarai Pak Kadisnya
1: waktu di Baipare itu dengan para lansia
0: ya merayakan hari Valentine 14 Februari 2026 kemarin kan.
1: Iya.
0: Oke, jadi ini baru dua kali pemutaran begitu ya film tersebut. Nah, ini kenapa dirasa cukup spesial dengan judul film dokumenter ini?
1: Prosesnya yang si apa ini prosesnya yang lumayan panjang.
0: Karena prosesnya cukup panjang.
1: Iya, prosesnya cukup panjang.
0: Ada hal lain.
1: Bertahun-tahun. Jadi ketika selesai itu kayak rasa ada sesuatu yang rasa kayak lepas begitu. Walaupun memang di beberapa tempat itu dapat apresiasi, tetapi kalau soal untuk film itu apresiasi itu suatu apa ya, suatu kebanggaan juga untuk tetap berkarya. Kayak kemarin tahun 2025 itu di Festival Film Pelopa Mura. Kemudian terakhir itu di Festival Film Indonesia, kemudian di Yamagata Jepang. Ya, pokoknya beberapa tempat terakhir ini yang nanti September ini di Archipel di Jakarta lagi.
0: Judul film dokumenter yang sama tadi, si ya tadi.
1: Ya, yang sama tadi.
0: Wow, luar biasa ini. Ini sebenarnya siapa yang punya ide untuk menulis kemudian ayo kita buat film ini begitu? Dari kakak sendiri kah?
1: Film ini cair saja yang ini uniknya. Jadi saya kan suka ke sana, kalau jalan kemana itu sering membawa kamera untuk merekam.
0: Oh iya.
1: Sebagai untuk koleksi gambar lah, untuk walaupun besok lusa bisa dijadikan. Tidak perlu harus mencari banyak gambar lagi, sudah ada footage-footage yang terkumpul. Dan tahun 2023 kalau tidak salah, saya ikut bapak ke kebun. Dan sampai di kebun itu ternyata ada 3 ekor kambing yang hilang. Dan kebetulan waktu itu saya bawa kamera. Jadi ketika saya dengan bapak cari kambing yang hilang itulah yang saya kami mencari sambil saya merekam proses mencari kambing hilang itu. Kemudian disimpan beberapa bulan kemudian, saya baca di media sosial, di IG, ada penerimaan proposal untuk EdoClap di Jogja. Jadi mengajukan proposal ke sana untuk ikut kelasnya. Kemudian diajaklah salah satu teman sebagai produser, teman dari komunitas. Sebagai produser akhirnya kami mendaftar dan puji Tuhan lolos untuk ikut pitching di Jogja. Dan setelah pitching itu ya kemudian didanai oleh kementerian. Dan akhirnya produksinya mulai bulan, ya tahun 2024 lah produksinya.
0: Okay. Untuk memproduksi sebuah film ini membutuhkan anggaran atau biaya yang cukup besar kah? Dan nominalnya berapa ini?
1: Kalau untuk film-film yang susah juga untuk kita di Indonesia ini. Apalagi itu di NTT. Karena untuk proses dokumenter ini kan proses yang panjang, riset. Kemudian saat rekam juga setiap kru dia harus diperhatikan kesejahteraannya, kemudian sewa peralatannya. Cuma kadang kalau kita yang memang untuk masuk ke festival itu kadang memang butuh proses yang panjang dan yang paling berat juga itu untuk mencari-cari dukungan dana itu.
0: Okay. Tapi sejauh ini semuanya berjalan lancar begitu ya Kak Yas?
1: Berjalan lancar karena pikiran kita ya kalau yang pertama itu lebih banyak ya kalau kita ketemu ke sana ke masyarakat, rekam cerita-cerita, kumpulkan dulu ide cerita. Jadi sampai kalau suatu saat ada pembukaan kayak kelas speaking ataupun untuk apa untuk pembukaan pengajuan proposal, baru kita lihat mana yang menarik untuk diajukan, ditulis proposalnya lalu diminta pendanaannya, kadang diterima kadang tidak, itu dinamika yang wajar untuk pekerja kreatif.
0: Oke. Nah, sesuai dengan topik kita begitu ya Kak Yos ya, film dokumenter sebagai media edukasi dan juga pelestari budaya, pelestarian budaya. Sepakatkah Anda dengan statement ini Kak Yos?
1: karena apa ya, memang dokumenter itu paling penting sekali untuk media edukasi, untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat. Bahkan ketika proses membuat dokumenter pun sebenarnya itu proses belajar bersama masyarakat, yang kemudian hasil itulah yang dibagikan lagi kepada masyarakat sebagai media edukasi, pembelajaran bersama, sekaligus sebagai arsip. Karena ya kalau saya kan sering bertolak di Papua kan, selama di Papua kan banyak hal-hal yang memang kadang kita lihat itu kan secara kasat mata ya biarkan berlalu saja, padahal itu suatu saat itu akan penting. Mungkin kita rasa ya paling tidak kita bisa menulis atau mengarsipkan secara audiovisual untuk generasi-generasi kita berikutnya. Mungkin mereka tertarik untuk mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini, atau macam kita saat ini mungkin tertarik hal-hal yang dulu ya. Kita mengandalkan arsip-arsip dulu sih.
0: Kak Yos, di era media sosial saat ini begitu ya, digitalisasi saat ini, bagaimana strategi yang Kak Yos dan juga teman-teman gunakan begitu ya, supaya film dokumenter ini bisa menjangkau lebih banyak penonton, khususnya anak muda begitu Kak Yos?
1: Ini yang tantangan terbesar juga, karena komunikasi yang banyak itu kan informasi media audio visual itu bertaburan di platform, di Facebook, di IG, di YouTube. Dan itu jadi tantangan tersendiri, karena biasanya film dokumenter itu seringkali kaku. Kadang orang, ya boleh dikatakan hingga saat ini peminat dokumenter itu masih terbatas. Jadi itu tantangan terbesar untuk kami yang bekerja di dokumenter, sehingga lebih banyak ke pemutaran komunitas.
0: Jadi berarti ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas begitu ya Kak Yos?
1: Iya, jadi dalam dokumenter itu lebih sering begitu, harus begitu memang, karena jejaring untuk teman-teman lain bisa putar nonton. Kalau tidak ya film palingan akan jadi disimpan di hard disk saja.
0: Iya, betul. Oke deh. Baik, ya sebelum kita menutup kebersamaan kita di program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini, kira-kira apa harapan Kak Yos yang ingin dicapai oleh teman-teman dalam komunitas Loka Pola ya? Loka Pola.
1: Iya.
0: Dalam gerakan pelestarian budaya di Flores, di Maumere Sika sendiri, begitu kakak?
1: Kalau kami untuk Loka Pola itu lebih pada suatu proses untuk belajar budaya, dan memang kami mengharapkan teman-teman yang lain, anak-anak muda juga terlibat aktif untuk mempelajari budaya sekaligus mengarsipkan. Karena memang susah untuk di apa ya, karena budaya ini kan selalu berkembang dalam konteks zaman, konteks waktu. Jadi kami lebih ke proses belajarnya saja sih, soal untuk mempertahankan atau melestarikan itu masih kayak bagaimana ya, lebih kayak tantangannya lebih berat sih untuk kami. Jadi kami lebih menikmati, lebih belajar tentang budaya, dinamika yang berkembang, perubahan-perubahan yang terjadi. Dan untuk proses itu ya kami selalu mengharapkan untuk teman-teman muda yang lain juga, kalau bisa ya kita sama-sama untuk belajar, karena semakin banyak ide pikiran itu kan semakin menarik lah untuk diulik, dibahas, didiskusikan.
0: Oke, baik Kak Yos, terima kasih untuk waktunya dengan RRIND. Sukses untuk kegiatan memproduksi begitu ya film-film dokumenter yang selalu intens untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Sika Maumere, di wilayah setempat begitu ya kakak ya. Terima kasih sekali lagi, sukses, salam hangat dari Indi Kota Pancasila ke Sika Maumere.
1: Terima kasih juga, selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar RRI, tentu sudah kami hadirkan program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini. Program acara yang sama masih akan terus hadir untuk Anda setiap malam begitu ya. Setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu dan juga Minggu mulai dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Lali Kara tentunya masih terus menemani Anda hingga di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan program acara selanjutnya kami akan temani Anda di program acara Harmoni Karaoke sesaat lagi.

0: beneran nih, muka bisa nggak?
1: Nggak. Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, kayak mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih terus mendengarkan program 1 RRI ND untuk kesempatan malam hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Lili Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandez yang menemani Anda sampai di akhir kebersamaan kita pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah bersama di program acara Harmoni Karaoke. So, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami yang ingin bernyanyi berkaraoke bersama RRI Program 1 malam hari ini di minggu keempat setiap bulan begitu ya, kami hadirkan program acara ini Harmoni Karaoke. Dan untuk kesempatan malam hari ini, lagu-lagu yang sudah saya siapkan ada Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap, Cinta dan Permata dari Panbers, Tak Ingin Sendiri Dian Pesesa, Tangan Tak Sampai Rinto Harahap, Karena Ku Cinta Kau BCL, Akhirnya Ku Menemukanmu dari Naf, Terlalu Punyanya Kirei, Pupus dari Dewa, kemudian Hampa Ari Lasso, dan Cika dari Melly Goeslaw. Silakan, saya menanti partisipasi Anda, saya menunggu suara-suara Anda yang ingin bernyanyi. Silakan mengontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp Program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Okay, saya coba hadirkan satu nomor lagu yang kita pakai juga ya untuk program acara Harmoni Karaoke malam hari ini. Saya pilihkan Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Kita nikmati.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Sa mengantuk na. Aduh sumpah. Mata berat Mau tidur na.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan harinya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng

0: sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva.
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

Kita masih bersama di program acara Harmoni Karaoke, pendengar ya. Dan saya masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bernyanyi bersama RRI ND. Waktu kita sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami punya lagu yang judulnya Rasa Cinta, punyanya Cindy Claudia Rahab, Cinta dan Permata dari Panbers. Tak ingin sendiri Dian Pesesa, Tangan Tak Sampai Rinto Rahab, Karena Aku Cinta Kau BCL, Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf, Terlalu punyanya Kire, Pupus dari Dewa, Hampa Ari Lasso, dan juga ada Jika punyanya Melly Guslow. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Saya masih terus menanti sampai di akhir kebersamaan kita nanti.

0: Selamat malam, Harmonika Karaoke Ibu Lili.
1: Iya, betul sekali. Bapak Maksi, bagaimana kabar malam hari ini, Bapak?
0: Kabarnya baik.
1: Baik.
0: Cuma sedikit dingin, minta ampun.
1: Dona dingin ya, memang.
0: Aduh, dingin sekali, Ibu.
1: Akhir-akhir ini memang terasa dingin sekali, nih.
0: Ya.
1: Oke, jaga kesehatan ya, Bapak, ya.
0: Gitu, kan.
1: Bapak mau nyanyi lagu yang mana, Bapak?
0: Baik, kalau nyanyi ini suaranya tidak bisa.
1: Coba-coba dulu.
0: Ini gimana? Kalau tanya saja lagu saja dah, karena sudah bagus ini. Ini tengok orang panjang dah.
1: Jadi Bapak mau
0: dengar lagu.
1: Bapak mau dengar lagu.
0: Dengar lagu, ya.
1: Oke, dengan judul?
0: Lagu dari ini apa? Rinto harap tangan tak sampai.
1: Rinto harap tangan tak sampai.
0: Ya.
1: Oke. Tidak mau kirim, coba, Bapak?
0: Kirim salam.
1: Bisa, Bapak. Silakan. Lagunya untuk siapa nih? Tangan tak sampai.
0: Ya, pertama kali untuk Ibu Lili, bersama rekan dan balik kaca, untuk Mama Ceri di Bandawa, Ibu Yuli di Dolok, ada Ibu di Momere, Jawa Baru, Mama Ceri di Beria. Mungkin itu saja Ibu Lili, karena waktu saya sempit ini.
1: Okay.
0: Terima kasih, selamat malam dan kali bertugas.
1: Terima
0: dan
1: kasih juga.
0: Dan selamat hati-hati, salam buat keluarga di rumah Ibu Lili. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam kembali untuk Bapak Maksi yang ada di Pusambi Dona. Sudah bergabung lagunya Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan ya. Sorry, dari Rinto Harahap. Oke deh, selanjutnya lu selamat malam.
2: Malam kakak.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Sama Afid, teman terumah.
1: Afid di KM5?
2: Iya.
1: Oke, okay. Afid mau nyanyi lagu yang mana?
2: Lagunya BCL, Pak.
1: Lagunya BCL, oke. Okay,
2: ini dengan kakak siapa?
1: Dengan Kak Lili.
2: Oh, Kak Lili, selamat malam.
1: Malam juga, sayang.
2: Salam dari kakak Tame.
1: Oh iya, titip salam balik ya, sehat selalu. Monitor radionya bisa dikecilkan biar tidak feedback ya.
2: Oh iya.
1: Oke deh, BCL ya. Sambil saya persiapkan ini, lagunya buat siapa nih? Karena aku cinta kau.
2: Lagunya buat semua yang lagi pantau aja kakak.
1: Oke. Masih ini ya?
2: Masih ya kak.
1: Masih feedback.
2: Tunggu kak. Agak jauh dikit.
1: Ini mau pakai nada aslinya kah atau?
2: Nada aslinya. Tapi
1: aslinya.
2: Dibantu ya kakak Lili.
1: Oke deh, siap. Sama-sama ya.
2: Iya.

0: cukup menghibur nih. Terima kasih ya. Salam untuk semua di rumah.
1: Iya, salam juga buat semua yang lagi pantau. Maafkan jika suaranya agak jepreng sedikit. Maklum, kita bukan penyanyi. Kita bukan penyanyi profesional, hanya ingin menghibur aja.
0: Oke, deh.
1: Makasih kalian, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ditunggu ya partisipasinya nanti. Oke, saya informasikan untuk Anda pendengar pencinta program acara Harmoni Karaoke yang suka nyanyi, bisa bergabung bersama Pro 1 RRIND. Program acara ini kami hadirkan di minggu keempat setiap bulannya, pendengar. Jadi untuk bulan Juli ini kami hadirkan di tanggal 25 Juli 2026, dan saya masih terus nantikan untuk Anda yang ingin bernyanyi bersama RRIND. Oke, kita coba dulu ya lagu tadi yang di request diminta oleh Bapak Maxi. Tangan tak sampai ya. Oke, ada yang mau nyanyi lagu ini? Saya tunggu. Tangan tak sampai. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan tembus dan selesai nih. Tangan tak sampai. Oke.

Oke, kayaknya ada yang bergabung nih di malam hari ini. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus. Boleh dikontak kembali ke 0821 4451 1957.

0: otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Show ID.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri program acara Harmoni Karaoke untuk edisi bulan Juli 2026. Dan program acara yang sama, kami ingatkan kembali untuk Anda bahwa akan hadir setiap minggu keempat dalam setiap bulan. Dan sampai berjumpa di edisi bulan Agustus nanti, pendengar RRI, ya, di program acara yang sama, Harmoni Karaoke, pendengar. Dan nantinya akan dihadirkan di tanggal 22 Agustus 2026 dengan penyiar-penyiar program 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, selepas ini kami juga masih akan terus menemani Anda dengan program acara Florata Malam sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Eh, stop! Lampu merah!
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti okay atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi-informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Film Anak-anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Alur cerita mengikuti perjalanan Nita, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Nita mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Keputusan itu perlahan berubah ketika Nita mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Interaksi bersama mereka membuka pemahamannya bahwa keluarga bisa lahir dari kasih sayang, kepedulian, dan juga kebersamaan bukan semata hubungan darah. Film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai Dian Sunu Prastowo serta diproduseri Elma Tiana melalui rumah produksi Tiana Pictures. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan juga pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Deretan pemain yang terlibat diantaranya Ayu Sita, Irgi Ahmad Fahrezi, Muhammad Adiyat, Sony Septian, dan Fairuz Rafiq. Dan film ini juga menampilkan Firza Adi, Indra Birowo, Renzi Milano, Maya Wulan, Ramzi Al Muzaki, Abah Jatnika, serta Abian Apkori. Ayu Sita memerankan Neta sebagai tokoh utama yang mengalami perubahan besar setelah tinggal bersama anak-anak penghuni rumah bambu. Sementara itu, Muhammad Adiyat berperan sebagai Gebang, sosok anak yang membawa semangat dalam dan juga harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Kisah bermula ketika rumah bambu terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana penjualan aset warisan tersebut. Ancaman itu mendorong seluruh penghuni mempertahankan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka tumbuh dan juga merasakan kasih sayang. Melalui konflik dekat dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak bambu menyampaikan pesan mengenai pentingnya empati, persaudaraan, dan juga ketulusan dalam membangun film. Maksud kami membangun keluarga. Dan film ini sudah ditayangkan di bioskop Indonesia mulai Kamis 23 Juli 2026. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi, berita-berita untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Di apa nih guys?
1: Lagu nih bengok.
0: Wah.
2: Ben.
1: Gak bisa.
0: Tau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli gak?
0: Beneran Mai yang jauh ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener.
0: Mai, ya.
1: Ya,
0: itu.
1: Ya udah, bener. Mai.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Shakira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

Oatmeal semakin populer pendengar sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan juga nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Lansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal ini merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Oatmeal bisa dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan juga krim atau yogurt. Selain itu, oatmeal juga bisa disulap menjadi overnight oats, smoothies, kemudian pancake hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama oatmeal itu adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta-glukan. Dan serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian

berat badan. Beta-glukan dalam oatmeal turut berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin bisa mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi pola hidup sehat. Oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbohidrat olahan lainnya. Kondisi tersebut membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil, terutama bagi individu yang beresiko diabetes. Selain itu, oatmeal mengandung antioksidan bernama avenan tramides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat. Senyawa tersebut diketahui membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Dan mendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah informasi terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah bersama program A1 RRI ND dalam Florata Malam. Saya Lely Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa lagi nanti di edisi-edisi berikutnya bersama kami Florata pagi, siang dan juga malam bersama penyiar-penyiar program A1 RRI NT.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Andi Lelikara, operator studio Aventino Fernandes dan kerabat kerja Florata, malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Oh.